0: Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
2: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Pirgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Pirgo Transport 8. Selanjutnya, pada sortir kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortir ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
1: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
2: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
2: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
4: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
5: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Husein Hood, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Husein sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Husein ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
4: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan. Tak ada kan? Limpah-limpah. Kita lupakan. Ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada sipiat. Laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. bukan mereka ke Laut Natuna, nama ke Laut Luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tangguh-tangguh rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis, tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, pembangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
5: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
6: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Riau sama-sama berkolaborasi, tentunya sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
5: Dari Batam, provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target kesebelasan timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
9: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
10: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
9: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
11: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
9: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Herdman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Herdman.
7: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Carlo Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
9: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
12: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Ijaz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
13: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapolete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Hartman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar, pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hartman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hartman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Natara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sorong pagi ini.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih dulu ya.
3: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
2: Ih, Roman. One, two, three.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar dari dia. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang si atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning.

Deobok, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Pukul 10 waktu Indonesia Timur, saya Danusya masih menemani Anda dan kita sampai di bagian akhir kebersamaan kita hingga usai nanti di pukul 11 pendengar. Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong siang ini. Mau saya awali nanti dengan beragam musik dan informasi. Kemudian nanti di pukul 11 masih ada rekan saya lainnya yang juga akan menemani Anda dengan beragam musik dan informasi lainnya, yaitu nanti ada informasi-informasi seputar olahraga. Di pukul 12, pendengar Anda akan mendengarkan siaran langsung sholat Jumat ya, yang nanti akan disiarkan dari Masjid Agung Al-Akbar, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Di pukul 13 ada dinamika olahraga bersama Pro3 Jakarta. Untuk Anda yang siang nanti mau ikutan request-request lagu, nanti bisa bergabung di pukul 13.30. Cek fakta di pukul 14 dan nanti di bagian akhir Sorong siang ini ada lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut. Jadi untuk Anda yang mungkin mendengarkan siaran Pro1 RRI Sorong saat ini dan bertanya-tanya, di RRI ini ada lagu-lagu dangdut ketidak? Ada dong, tiap siang ya pendengar di pukul 14. Bahkan bisa ikutan pilih lagu-lagu dangdut, bisa salam-salam juga. Jadi lagu dangdut yang Anda pilih bisa Anda spesialkan untuk orang-orang yang ingin Anda sapa. Dan biasanya memang bukan hanya para pecinta dangdut di wilayah Papua Barat Daya saja yang bergabung, tapi bahkan ada dari Toli-Toli, ada dari Kendari, ada dari Tapanuli, ada dari Jakarta, ada dari Batam, dan pokoknya banyak lagi lah pendengar ya. Itu di Kondang Kontak Dangdut nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur yang menjadi bagian akhir Sorong siang ini. Itu dia ya berbagai program siaran yang nanti dapat Anda dengarkan pendengar di Sorong siang ini. Saya memutarkan dulu lagu dari ABBA atau Tom bilang saja ABBA dengan lagunya Dancing Queen.

Pendengar beragam musik dan informasi, mau saya awali dari informasi mengenai lindungi kesehatan warganya. Pemerintah Bekasi ini siapkan peraturan daerah kawasan tanpa rokok. Jadi pemerintah Kabupaten Bekasi tengah mempersiapkan peraturan daerah atau perda tentang kawasan tanpa rokok, pendengar. Adapun rancangan peraturan daerah atau raperda tersebut ini akan dibahas dengan DPRD Kabupaten Bekasi. Menurut pelaksana tugas PLT Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan perda tentang kawasan tanpa rokok ini merupakan revisi atau perubahan dari perda tentang kawasan tanpa rokok tahun 2018. Menurutnya, perubahan regulasi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan perkembangan regulasi di bidang kesehatan. Ia mengatakan perubahan yang dimaksud antara lain berkaitan dengan definisi dan ruang lingkup kawasan tanpa rokok, serta pengaturan tempat khusus merokok, kewajiban pemerintah daerah, standar implementasi dan pengawasan di lapangan, pendengar. Dan kemudian juga diharapkan raperda ini dapat dibahas bersama DPRD Kabupaten Bekasi melalui proses yang profesional serta konstruktif dan demokratis. Dan ia juga membuka ruang terhadap berbagai masukan, saran dan koreksi dari pimpinan serta anggota DPRD dan sebagai bagian dari penyempurnaan substansi raperda. Meskipun juga dianggap sudah terlambat begitu ya, diharapkan raperda ini dapat segera dibahas dan dikaji melalui semangat kemitraan yang profesional, kemudian juga bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Ya, ini untuk melindungi kesehatan warga, Bekasi siapkan peraturan daerah kawasan tanpa rokok.

Mendengar asap rokok tentu saja bukan hanya berbahaya bagi orang-orang yang merokok ya, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Wanita yang tidak merokok pun atau orang yang tidak merokok pun dapat menjadi perokok pasif ketika sering menghirup asap rokok dari lingkungan sekitar. Dan paparan ini bisa terjadi di rumah, di tempat kerja, kendaraan, maupun tempat berkumpul lainnya. Dan parahnya orang-orang yang merokok, bahkan teman kita sendiri ini sering egois begitu pendengar ya. Mereka merokok seolah-olah asapnya ini tidak mengganggu orang lain di sekitarnya. Asap rokok ini mengandung berbagai zat kimia berbahaya ya, yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui udara yang dihirup. Dan jika terjadi secara terus-menerus, paparan asap rokok ini dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, terutama juga pada wanita, seperti penyakit jantung, stroke, gangguan pernafasan, hingga kanker paru-paru. Dan risiko tersebut memang menjadi perhatian lebih bagi wanita, apalagi kalau sedang hamil. Jadi paparan asap rokok selama kehamilan ini juga dapat berdampak pada kesehatan ibu dan janin, serta meningkatkan risiko komplikasi kehamilan. Bayi ini juga dapat memiliki risiko lahir dengan berat badan rendah atau mengalami kelahiran prematur gara-gara asap rokok yang dihirup oleh ibu hamil. Jadi bukan hanya asap yang terlihat, residu dari rokok ini juga dapat menempel pada pakaian, rambut, furniture, dan berbagai permukaan di dalam ruangan. Artinya memang paparan terhadap zat berbahaya dari rokok ini dapat terjadi bahkan setelah kegiatan merokok itu selesai. Karena itu pendengar, menciptakan lingkungan bebas asap rokok ini sangat penting ya untuk melindungi kesehatan wanita, kesehatan orang-orang yang tidak merokok, atau bahkan juga orang-orang di sekitar kita seperti misalnya teman, kerabat, keluarga, rekan kerja. Hindari merokok di dalam rumah untuk yang perokok, hindari merokok di dalam kendaraan atau bahkan di ruangan tertutup, serta berikan ruang yang aman lah ya, dan memiliki udara bersih bagi orang-orang di sekitar, dan jangan egois begitu. Dan menjaga wanita, menjaga orang-orang yang tidak merokok dari paparan asap rokok ini juga berarti ikut menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kita. Itu berarti kita juga care, kita peduli sama orang-orang di sekitar kita. Dan tentu saja jangan tunggu sampai muncul gangguan kesehatan begitu ya, karena mencegah paparan sejak awal ini jauh lebih baik daripada menghadapi dampaknya kemudian. Pom, pom, pom.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pendengar, bentuknya mirip gadget, aromanya buah-buahan dan mudah disimpan di saku, di kantong ya. Dan bagi sebagian anak muda, vape ini memang terlihat jauh dari kesan merokok. Padahal cairan di dalamnya ini bisa mengandung nikotin yang menyebabkan ketergantungan. Saking ngetren dan kerennya vape, orang yang tadinya tidak tahu merokok tapi tahu ngevape. Dan biasanya memang ada tulisan 5% nikotin ya pada kemasan yang memang perlu dibaca dengan cermat. Jadi angka itu menunjukkan konsentrasi nikotin dalam cairan, bukan jumlah yang pasti masuk ke tubuh atau ukuran yang bisa langsung disamakan dengan sebungkus rokok, pendengar. Rasa manis juga tidak membuat aerosol vape ini aman untuk dihirup. Jadi WHO menyebutkan nih, pendengar, emisi rokok elektronik atau vape dapat mengandung nikotin dan zat beracun, termasuk beberapa zat yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dan dampak penggunaan vape selama puluhan tahun, termasuk besarnya resiko kanker, ini masih terus diteliti. Namun belum lengkapnya data jangka panjang ini juga bukan alasan sebenarnya untuk menganggap vape bebas resiko. Dan bagi orang yang sebelumnya tidak merokok, mencoba vape itu berarti membuka peluang baru untuk terpapar nikotin. Dan hal ini memang patut menjadi perhatian, terutama pada anak muda yang mungkin tertarik lebih dulu oleh rasa dan tampilan produknya. Bagi perokok dewasa, perbandingannya lebih khusus. Beralih sepenuhnya dari rokok bakar ke vape, ini dapat mengurangi paparan sejumlah zat berbahaya. Tetapi, vape memang tidak memiliki resiko menggunakan keduanya sekaligus, juga berbeda dari berhenti merokok ya, pendengar. Dan jika tujuan Anda berhenti merokok dan beralih ke vape, jangan biarkan kemasan menarik ini menjadi satu-satunya alasan memilih langkah berikutnya. Jadi cari dukungan tenaga kesehatan lah ya, agar rencana berhenti sesuai dengan kebutuhan Anda dan tidak berakhir dengan ketergantungan nikotin yang berlanjut. Dan vape ini juga sekarang sudah banyak macamnya ya. Kita kalau ikuti berita-beritanya juga vape bahkan sudah disusupi narkoba, pendengar. Dan bahkan ada vape yang juga mengandung zat tertentu yang bisa menghipnotis orang lain, pendengar. Ini juga ada konon katanya seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda beralih dari rokok ke vape, apakah aman? Ya kurang lebih seperti itulah penjelasannya, pendengar.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah dari 10 to 5 pendengar dengan lagunya You. Pendengar, perubahan warna bibir menjadi lebih gelap ini seringkali disebabkan oleh paparan sinar matahari berlebih hingga kebiasaan merokok ya, yang memicu produksi melanin. Kondisi perubahan warna pigmen ini dapat diatasi sebenarnya secara aman menggunakan berbagai bahan alami yang mudah ditemukan di rumah. Eksfoliasi menggunakan campuran gula dan madu ini menjadi salah satu langkah awal yang efektif nih untuk mengangkat sel kulit mati pada bibir Anda. Butiran gula ini bekerja mengikis penumpukan sel kusam, sementara madu memberikan kelembapan alami agar tekstur bibir tetap lembut. Pendengar, penggunaan perasan lemon atau jeruk nipis ini juga dimanfaatkan ya, bisa dimanfaatkan karena kandungan asam sitrat di dalamnya bisa bertindak sebagai pencerah alami. Pengusapan cairan lemon secara rutin ini juga bisa membantu memudarkan akumulasi warna gelap akibat penumpukan sel kusam pada bibir. Minyak kelapa murni dan minyak almond ini juga dapat dijadikan nih pelembab harian yang efektif mengunci kadar air pada jaringan kulit bibir. Kandungan asam lemak serta vitamin di dalam minyak nabati ini juga bisa membantu merawat elastisitas kulit sekaligus memperlancar sirkulasi darah. Gel lidah, apalagi lidah buaya ya, gel lidah buaya pendengar, ini yang murni tetapi ya dikenal juga memiliki kandungan aktif yang bisa membantu menghambat pembentukan melanin berlebihan pada kulit. Pengolesan gel lidah buaya setiap malam ini juga bisa memberikan efek menyejukkan sekaligus membantu proses regenerasi sel kulit bibir Anda. Buah bit dan mentimun ini juga bisa menjadi pilihan alami lain ya, karena sanggup juga nih pendengar memberikan nutrisi serta hidrasi ekstra secara langsung pada bibir yang nampak hitam atau kusam. Kandungan pigmen alami serta kadar air yang tinggi pada kedua bahan tersebut ini juga efektif mengembalikan rona segar pada area bibir Anda. Selain perawatan dari luar, menjaga kecukupan cairan tubuh dengan mengonsumsi air putih ini juga sangat menentukan kesehatan bibir secara menyeluruh. Tubuh yang terhidrasi dengan baik akan mencegah bibir dari dehidrasi kronis yang sering menjadi pemicu utama tampilan bibir kusam. Pendengar, penerapan rangkaian bahan alami ini memang memerlukan konsistensi ya, serta perlindungan tambahan berupa pelembab bibir dengan kandungan tabir surya. Jadi dengan perawatan yang konsisten, yang tepat, dan pola hidup sehat, warna bibir Anda dapat kembali cerah serta terlihat jauh lebih segar.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Pendengar, selamat menjalankan aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Semoga berjalan dengan lancar, semoga rejeki melimpah, semoga kesehatan selalu menyertai juga ya pendengar dimanapun Anda berada. Dan sampai di sini saya Danusyah menemani Anda di edisi Jumat 25 September 2026 setelah kita bersama-sama sejak pukul 5 pagi tadi. Setelah ini masih ada rekan-rekan saya yang akan menemani Anda hingga malam nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di hari Selasa di jam yang sama ya, di pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusyah pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa Bok, selamat siang.

anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Dewa Box, selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih di siang hari ini Anda masih bersama Pro 1 RRI Sorong. Saat ini Anda bersama Danusia, sekarang saya Lucy Arebo melanjutkan tongkat estafet sampai di pukul 18 nanti. Kita bersama tentunya sampai nanti ya di sore hari, pertemuan yang lumayan panjang dengan musik dan informasi yang kami siapkan untuk Anda sepanjang hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sebelumnya pemerintah Kabupaten Sorong menyiapkan lahan seluas 6,75 hektar di Kelurahan Makbalim untuk pembangunan sekolah rakyat, dan pembangunan sekolah tersebut direncanakan 3 lantai karena luas lahan yang tersedia berada di bawah 10 hektar. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorong, Dr. Amatus Turot Eshut MSI mengatakan, pembangunan sekolah rakyat mendapat dukungan penuh dari Bupati Sorong Dr. Joni Kamuru dan Wakil Bupati Sutejo sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis nasional pemerintah pusat. Menurut Amatus, komitmen tersebut juga telah ditunjukkan sejak tahun lalu, dan pada 25 Juli Bupati Sorong telah menerbitkan surat dukungan sekaligus surat penentuan lokasi yang diusulkan kepada Kementerian Sosial. Ia menjelaskan juga bahwa sekitar 2 bulan lalu pemerintah daerah mendapat tanggapan ASA atas usulan tersebut dan kembali melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Sosial. Sekretaris Jenderal Kemensos, Balai Satker, Kementerian Pekerjaan Umum, serta yayasan yang terkait dengan pelaksanaan sekolah rakyat. Nah, dari hasil koordinasi tersebut terdapat sejumlah persyaratan yang perlu diperbaiki pemerintah daerah, terutama terkait lokasi, tata ruang, dan AMDAL. Nah, lokasi awal direncanakan berada di Makolabu, kemudian dialihkan ke Kelurahan Makbalim karena lahan di lokasi sebelumnya tidak memiliki sertifikat. Selain persoalan legalitas lahan, pemerintah Kabupaten Sorong juga harus melakukan penyesuaian data ruang. Amatus mengatakan bahwa berdasarkan kesesuaian data atau tata ruang sebelumnya, lokasi tersebut hanya diperbolehkan oleh pembangunan sekitar jenjang SD, pembangunan hingga jenjang SD, sementara sekolah rakyat direncanakan mencakup jenjang pendidikan hingga SMA. Karena itu, pemerintah daerah melakukan revisi tata ruang melalui penyusunan RDTR. Amatus mengatakan proses tersebut telah dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan pembangunan. Nah, selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Berkat program Jaminan Kesehatan Nasional JKN terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Ya, dan pendengar, diinformasikan juga bahwa ini juga dirasakan oleh Irjayanti, peserta JKN segmen penerima bantuan iuran saat membawa anaknya mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mutiara Sorong. Salah satu peserta JKN, Irjayanti, membawa anaknya ke IGD Rumah Sakit Mutiara Sorong setelah mengalami demam dan perut kembung selama hampir satu minggu. Sebelumnya, sang anak telah dibawa ke dokter, berobat ke dokter, namun karena kondisinya belum mengalami perubahan, Irjayanti memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, ia mengaku mendapatkan pelayanan yang cepat dan ramah. Melihat kondisi anaknya yang sudah lemah, petugas kemudian mengarahkan untuk menjalani rawat inap dan proses pendaftaran pun segera dilakukan dan anaknya langsung mendapatkan penanganan dari dokter. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara.

0: Indonesia sukses meraih medali emas pertama di ajang Asian Games 2026 dan tim bulu tangkis beregu putra berhasil merebut emas usai mengalahkan Cina. Indonesia menang 3-2 pada laga ketat yang berlangsung di Ishinomiya City Municipal Gymnasium Jepang ya. Aduh, belepotan ngomongnya ya. 24 September 2026 dan kemenangan diraih oleh Alwi Farhan, Leo Roli Karnando, Daniel Martin dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Dan tampil tanpa beban menjadi kunci Leo dan Daniel meraih kemenangan. Komunikasi baik membantu mereka mengendalikan pertandingan dengan lebih tenang. Semangat yang tinggi membuat Indonesia bersemangat untuk mengejar ketertinggalan 0-2 tunggal putra Jonathan Christie dan pasangan Fajar Alfian Muhammad Sohibu Fikri tumbang di awal. Demikian pendengar dan selengkapnya tentunya bisa Anda baca di rri.co.id. Pantang menyerah, bulu tangkis beregu putra persembahkan emas pertama Indonesia.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Anda mendapatkan aneka informasi atau berita olahraga di rri.co.id. Seperti pantang menyerah, bulu tangkis bergu putra persembahkan emas pertama Indonesia. Kemudian ada juga momen Presiden Prabowo video call dengan peraih medali emas Asian Games 2026. Dan jangan lewatkan juga bahwa Kahwi Leonard sepakat gabung Raptors meski rela potong gaji. Waduh, ada apa itu? Nah, itu seru ya. Ada juga FPTI lepas 9 atlet panjat tebing ke Asian Games 2026. Menpora apresiasi raihan emas dari tim bulu tangkis Asian Games

Studio Kekok atau di auditorium Kekok RRI Sorong yang akan berlangsung antar seksi di perebutkan ya antar seksi di RRI Sorong, siapa yang terbaik nanti nih pertandingan bulu tangkis siang nanti siang sampai sore langsung final kapan? Persembahan terakhir ya sebelum nanti kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu religi Islami dari Rafika Duri, Mengapa Harus Jumpa.

pendengar, siang ini kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu religi islami untuk menemani dan menghibur seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Sebelum mengikuti kumandang atau sebelum mengikuti khotbah dan juga sholat Jumat di hari ini,

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung mengikuti khotbah dan juga sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong.
1: Alladzina hana 'an ittiba'il hawa wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أيها الحاضرون إخوان الكرام كوم مسلمين جمعة الجمعة رحمك الله Tak ada kata yang paling indah dan pantas kita ucapkan di siang hari Jum'ah yang mulia ini. Melainkan puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Jalla Jalaluh. Rabbi yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang atas curahan rahmat serta limpahan nikmatnya kepada kita. Sehingga Alhamdulillah kita bisa kembali hadir di Masjid Raya ini. Memenuhi seruan dan panggilannya. Untuk melaksanakan salatul Jum'ah. Dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua penghambaan diri kita ini insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam. Semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Al-Mustafa Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat para tabi'in tabi' tabi'in dan juga kepada segenap lapisan umatnya yang masih istiqamah memegang teguh terhadap syariat, ajaran, serta tuntunan yang telah disampaikan oleh beliau ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Lewat mimbar Jum'ah yang mulia ini, khatib kembali mengajak dan menyeru kepada kita semuanya. Agar marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti kata yang sesungguhnya, yakni menempatkan diri kita pada posisi yang disukai dan disenangi oleh Allah. Karena hanya dengan takwa inilah setiap insan hamba Allah dapat meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang ditegaskan Allah dalam firman-Nya pada surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum Allahi atqakum, inna allaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal di antara kamu. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Al-Ayah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari Jumat yang mulia ini, khatib mengajak kepada kita semuanya untuk merenungi sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau ucapkan 15 abad yang lampau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana akhiruz zaman yarfa'u Allah arba'ata asyya'in." يرفع الله البركة من الأرض، يرفع الله العدل من الحكام، يرفع الله الرحمة من القلوب، يرفع الله الحياء من النساء. Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang sangat kita cintai menandaskan di akhir zaman nanti Allah akan mencabut 4 perkara. Yang pertama, yarfa'ullahu al-barakata minal ard. Allah cabut barakah dari bumi ini. Padahal kita sangat mengharapkan barakah Allah selalu menyelimuti kehidupan kita. Karena jika barakah tercabut dalam kehidupan kita, walaupun manusia itu diberikan kekuasaan, punya pangkat dan jabatan, punya harta dan kekayaan melimpah ruah, punya ilmu pengetahuan duniawi yang tinggi, namun dia tidak pernah merasa tenteram damai di dalam hidupnya. Kenapa? Karena barakahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang disampaikan atau ditandaskan Rasul itu pasti terjadi. Untuk membuktikan kebenaran ucapan Rasulullah SAW sebagai mukjizat Rasulullah berupa qawl. Bagaimana agar barokah tidak tercabut dalam kehidupan kita? Yang pertama, melalui doa yang selalu kita baca setiap hari. Bukankah di dalam salat 5 waktu, setiap kali kita sama-sama berjumpa selalu mendoakan keadaan sama kita, menunjukkan betapa pentingnya keberkahan Allah dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun dalam kehidupan kita, kita hanya banyak mendoakan setengah saja, atau hanya sepertiga saja. Assalamualaikum. Yang seharusnya kita ucapkan lebih lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesejahteraan, keselamatan, rahmat dan barokah semoga Allah curahkan buat kalian semuanya. Namun realita menunjukkan kita hanya selalu memohonkan kepada Allah itu keselamatan dan kesejahteraan Allah curahkan buat kamu. Karena itu jemaah rahimakumullah, mulai dari sekarang ini Kalau kita berdoa harus dengan doa yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan dibuat dia jadikan sebagai rukun di dalam sholat lima waktu kita. Yang kedua, bagaimana agar barokah tidak tercatat dalam kehidupan kita? Hanya satu-satunya kita semua menjadikan diri kita menjadi hamba Allah yang takwa Allah. Karena insya Allah jika kita benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, tidak akan tercabut keberkahan Allah dari kehidupan kita. Bahkan Allah curahkan keberkahan dalam hidup kita. Allah tandaskan dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, kami akan bukakan atas mereka barakatim minas samai wal ardh, barakah dari langit maupun barakah dari bumi. Karena itu tidak ada jalan lain bagi kita jemaah rahimakumullah. Mari kita semua menjadikan diri kita menjadi hamba Allah yang takwa Allah. Takwa bukan hanya sekedar diucapkan menjadi hiasan bibir semata. Tapi takwa yang benar-benar tercermin dalam setiap sikap dan praktika hidup kita. Yang berikut beliau menandaskan, yarfa'ullahul adla minal hukam. Allah mencabut rasa keadilan dari hakim-hakim. Hakimnya ada. Mahkamahnya ada. Pengadilannya ada. Cuma satu yang tidak ada, yakni keadilan. Ini sekarang terjadi di mana-mana jemaah rahimakumullah. Kita membaca berita di mana-mana seperti itu. Orang-orang yang salah dibenarkan. Orang-orang yang benar disalahkan. Karena tidak ditegakkan keadilan dalam kehidupan mereka. Dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal begitu besar konsennya Islam terhadap penegakan keadilan itu. Sampai baginda Rasulullah pernah menandaskan, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata yada. Sekiranya Fatimah putri Muhammad itu mencuri, aku akan potong tangannya. Ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW konsen untuk menegakkan keadilan. Pernahkah kita membaca sejarah? Khalifah Umar bin Khattab ketika anaknya berzina, di dalam mahkamah beliau sendiri bertindak sebagai hakimnya. Setelah mendengarkan kesaksian-kesaksian yang diberikan dan yang memberatkan kesaksian diberikan oleh Utsman bin Affan, beliau memutuskan bahwa anaknya benar-benar berzina dan harus dihukum dera sebanyak 100 kali sesuai perintah Allah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumā mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina hendaklah didera 100 kali. Maka anaknya itu didera di hadapan beliau. Walaupun anak kandung beliau sendiri, tapi beliau tidak pernah berdiri untuk membela anaknya, tidak. Jamaah rahimakumullah. Karena menegakkan keadilan, apalagi ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika anaknya dicambuk jemaah rahimahullah, belum sampai 100 kali, anaknya meminta minum. Beliau mengatakan tidak, tetap di daerah. Belum sampai 100 kali, anaknya meninggal dunia jemaah rahimahullah. Anak kandung 9 orang itu meninggal dunia. Beliau menyuruhnya untuk dimandikan dan dikafankan. Sebelum disolatkan, disuruh untuk mencampuk lagi sisanya sampai berjumlah 100 kali. Ini menunjukkan betapa konsennya Islam dalam hal menegakkan keadilan. Tapi sekarang ini tidak ada lagi. Bahkan banyak terjadi seperti itu. Makanya jemaah rahimahullah, mari semua kita tegakkan keadilan dalam kehidupan kita ini. Siapapun dia, harta anak kandung, jangankan kepada dia, diri kita sendiri. Kalau merasa bersalah, jangan kita mengatakan kita benar. Karena nanti besok ada pengadilan yang jauh lebih hebat, yakni pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita takutkan, jemaah rahimakumullah. Mari kita sama-sama berusaha untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan kita ini. Yang ketiga, yarfa'ullah rahmatan minal qulub. Allah mencabut rahmat dalam hati. Allah cabut rasa kasih sayang dalam hati kita. Yang ada dalam hati kebanyakan kita adalah saling iri, dengki, hasad di antara sama kita. Jangankan yang jauh, yang dekat aja, saudara kandung aja kadang-kadang terjadi. Hilang rasa kasih sayang. Apalagi yang sudah lebih jauh. Padahal Islam mengajarkan kepada kita untuk saling sayang, menyayangi, kasih, mengasihi. Kita ini semua bersaudara, jamaah rahimakumullah. Tidak sempurna iman kita kalau tidak kita sayangi saudara kita seperti kita sayangi diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita sudah bisa mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita, itulah baru memasuki iman yang sempurna. Jamaah rahimakumullah. Yang keempat, yarfa'ullahul haya'a minan nisa. Allah akan mencabut rasa malu dari kaum perempuan. Sekarang ini kaum perempuan sudah tidak ada rasa malu. Hilang haya'nya. Kalau haya'nya seseorang itu hilang, apa saja yang mau diperbuat, dia perbuat. Karena itu mari kita jaga anak-anak kita. Kita jaga saudara-saudara kita, istri-istri kita. Sekali lagi jamaah rahimah, jangan kita biarkan istri kita melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Wallahi, suami-suami yang membiarkan istrinya untuk melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah, mereka tidak bakalan mencium bau surga itu sedikit juga. Kita ingatkan istri kita. Kita ingatkan anak-anak perempuan kita. Kita ingatkan saudara-saudara. Agar mereka itu benar-benar merasa malu, menjaga malu mereka. Karena sekarang tercabut dalam kehidupan kaum perempuan. Mudah-mudahan pesan-pesan Allah ini dapat kita jalankan dalam kehidupan kita. Sehingga insya Allah kita semua akan salamatum fid dunya, wa salamatum fil akhirah. Sa'adatum fid dunya, wa sa'adatum fil akhirah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Unafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين

0: lagu religi islami sudah kami hadirkan untuk menemani kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta
1: 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Tjani Reinders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobbey melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Stegen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemauan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in einer Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sind im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnis haben noch keine.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta olahraga, gol tunggal João Félix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nations League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: As it was for Neto as well.
2: Tim nasional Portugal memulai musim di laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarache, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal João Félix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Ruínas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. João Félix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai Beckwas dan Davis sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat mengobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakan membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
3: José adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
2: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
3: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
4: But I have to be honest, I'm beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
2: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Kadis Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Did he go a little too soon there? Had the run on Kabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nations League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal, sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: kembali ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang, Alwi tadi. Pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amri Syahnawini Taviolina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sampai mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki squad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.

Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SUGBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SUGBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia. Kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Bandung, are you guys ready?
3: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
4: Jadi alhamdulillah, edisi pertama juga di depan dulu. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat olahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
3: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
5: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI dukungan dari Pak Gubernur, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
3: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan ke-6 pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Torang Indonesia. Torang Indonesia, selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Nih spesial nih siang ini. Yang ingin bergabung di Torang Indonesia bisa pilih lagu Indonesia kesayangannya. Ayo gunakan kesempatan ini, jangan sia-siakan. 0812-3868-8703 atau 324-222. Torang Indonesia, ya keputus. Torang Indonesia, selamat siang. Dicoba lagi yuk. 324 dan juga di 0812. Mumpung lagi diobral nih ya siang ini lagunya. Bisa dipilih sendiri lagu kesayangannya dari Belantika Musik Indonesia tentunya. Dan nanti akan saya carikan dan saya puterin untuk Anda di siang ini. Yuk dicoba yuk. 324-222 juga di 0812-3868-8703. Sambil tunggu yang mau gabung, ayo dicoba lagi yuk. Tadi sudah ada yang masuk nih di 324 ya, tapi terputus. Dicoba selamat siang dulu buat Bu Ana, selamat siang Bobi dan Louis, selamat siang buat Bu Hartini, Pak Deki, Bapak Jerry yang lagi dalam perjalanan ke Fak-Fak. Kemudian juga buat siapa lagi ya, Ibu Natali di Toli-Toli, Bunda Els di mana dirimu, juga ada Nona Vika yang selama tidak pernah dapat dengar deng kita ini dia ya, yang mau gabung lagi ditunggu 324-222 ya dalam acara kondang. Yang belum sempat di absen, ayo muncul. Ditunggu di 324. Kalau tidak ada, saya langsung puterin aja lagunya ya. Saya pilihkan dari Kahitna, setelah itu kalau Anda mau bergabung boleh pilih lagunya sendiri.

0: Oke, demikian dari Kaitna dengan cerita cintanya. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat siang, Tora Indonesia.
1: Siang, orang Indonesia.
0: Ya, siang. Dek, mau dengar lagu apa?
1: Itulah, lagunya apa nih?
0: Pilih aja mau yang mana. Gak ada list lagu, jadi pilih aja mau suka dengar lagu apa.
1: Dengar suara.
0: Bagaimana?
1: Ya, dengar suara kalau itu. Bagaimana?
0: Ya, pilih saja lagunya, tidak ada list lagu. Kamu pilih lagu apa aja yang kamu mau dengar.
1: Oh, Zakira ya?
0: Ya.
1: Oh, berarti sudah itu. Fatur dan siapa nih? Selalu untuk selamanya. Irwansyah dan apa, saya kira Sungkar kan selalu untuk selamanya tuh Kalusi. Ya kan?
0: Fatur yang nyanyi ya.
1: Kirim buat semuanya.
0: Oke, baik.
1: Oke, terima kasih Kalusi, selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, dari Daex pengen dengar lagunya Fatur ya. Di belakang Daex ada kah? Siang ini dipilih lagunya sendiri ya. Saya tidak ada siang ini tidak ada list lagunya. Jadi silakan dipilih lagunya, mau pengen dengar lagu apa siang ini. Ayo, bebas nih. Yang penting lagu Indonesia ya. Silakan di 3242222 atau di 0812-3868-8703. Listnya bebas yang ini ya. Tidak ada list lagu, jadi Anda bisa pilih lagu kesukaan Anda. Anda mau dengar lagu apa? Kalau tidak ada, saya putarin lagunya Daex dulu. Setelah itu saya kembali lagi bersama Anda ya.

0: Masih di Torang Indonesia siang hari ini. Sudah dipilih lagu Indonesianya? List lagunya tidak ada siang ini, jadi Anda bisa pilih lagu kesayangan Anda. Ayo dipilih ya, lumayan. Bu Ana mana? Bu Ana, selamat siang. Hari tidur siang kah? Bu Hartini, jangan lupa gabung, ditunggu 324222, juga di 0812-3868-8703. Tadi Daek sudah pilih lagunya dari Fatur ya. Orang Indonesia, selamat siang.
1: Siang.
0: Siang dengan?
1: Dengan Ibu Monica di Kasih.
0: Oh, Ibu Monica. Mama Monica, silakan.
1: Ini aku pilih sudah, Ina.
0: Oh, pilih saja sendiri. Oke, baik, Mama.
1: Salam-salam, Naik.
0: Ya, boleh.
1: Ibu Hartini, Ibu Ana, Bidan Luis, Pak Rete, Ibu Rete, Pak Dae, Puja, Ibu Natalia, Bang Luhur, Bapak Oti, Saleman, pokoknya semua-semuanya lah. Kalau anak Tuhan selalu menjaga dan memberkatimu. Selamat siang, Nak.
0: Amin, terima kasih.

0: Indonesia.
1: Selamat bertanding ya untuk seluruh angkasawan-angkasawati yang siang ini sudah memulai bertanding dalam rangka Jermo Cup ya, pertandingan bulu tangkis siang ini. Dengan penuh semangat, para tim sudah menyiapkan para atletnya dalam perlombaan atau pertandingan bulu tangkis di siang hari ini. Satu kali langsung selesai kah? Nanti akan diinformasikan lagi ya pendengarnya. Pada selamatkan untuk setiap seksi yang sudah mempersiapkan para atletnya di siang hari ini.

0: silakan pendengar yang ingin bergabung lagi dalam acara Torah Indonesia, yang ingin ikut gabung lagi, pengen pilih lagunya, yuk silakan. Torah Indonesia.
1: Selamat siang.
0: Ya, selamat siang Pak. Dengan Pak siapa?
1: Halo.
0: Halo, dengan Pak siapa nih?
1: Pak Eri.
0: Pak Eri, Pak Eri di mana?
1: Di Kilo 10.
0: Pak Eri, silakan mau dengar lagu apa?
1: Saya pengen dengar lagu Barcelona, Paris RM.
0: Boleh.
1: Tolong Mbak ya.
0: Baik, salamnya silakan.
1: Ya, buat sendiri aja, lagi sendiri.
0: Oke, baik. Baik, makasih Pak Eri sudah gabung siang ini.

0: Oh ya. Kalau begitu saya pengen dengerin lagunya Frankie Saya Tua sama
1: Jane.
0: Jane.
1: Oke, judulnya?
0: Itu panen apa itu? Pokoknya zaman-zaman dulu itu lagu-lagu legend tuh, Mbak.
1: Oke, ya sabar ya. Frankie
0: terserah judulnya apa,
1: Saya
0: yang penting
1: Tua.
0: Frankie and Jane, Mbak Lucy.
1: Ada Purnama, Jangan Berkeping, Terminal. Ada Balada, Ali Topan, Senja Indah di Pantai.
0: Itu sudah yang terakhir, Mbak Lucy. Halo.
1: Lelaki dan Telaga mau. Perahu Retak mau.
0: Iya, iya Mbak. Iya, itu
1: udah.
0: Sudah.
1: Baik-baik, salamnya silakan.
0: Lagu saya kirim buat pendengar setia semua yang selalu fair dengan RIPR Satu Sorong, semuanya tanpa terkecuali. Pak Ciri juga, selamat melanjutkan perjalanan ke Papua, semoga selamat sampai di tempat.
1: Amin.
0: Terus buat yang lain-lain, semoga juga selalu sehat-sehat selalu. Buat Mbak Lucy juga, selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu. Jangan lupa titip salam saya buat cucu-cucu di rumah.
1: Terima kasih,
0: Bu. Oh ya, kemarin saya lihat ininya, Salpa, Salpa.
1: Oh,
0: saya
1: iya.
0: Ikut senang Mbak Lucy.
1: Ya, makasih.
0: Mudah-mudahan dia tetap hebat seperti itu.
1: Amin.
0: Tetap melaju ke tempat yang lebih bagus lagi seperti
1: iya.
0: Itu.
1: Baik.
0: Sudah saja Mbak Lucy, terima kasih. Selamat siang, Dewo Bu.
1: Dewo Bu, terima kasih Bu Artini. Oke, kita langsung dengerin aja lagunya ya. Ini lagunya Pak Eri. Bapak Eri tadi pengen dengar lagunya Faris RM Barcelona, pengen dengar sendiri. Baik Pak, ini dia lagunya, semoga terhibur.

0: warga, silakan untuk Anda yang ingin bergabung lagi dalam acara Tora Indonesia. Sebelum kita tutup ya, yang mau dengar lagu pilihannya silakan. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat sore. Siang.
0: Siang, dengan siapa?
1: Saya dengan Erik di Malang.
0: Pak Erik, oke. Mau dengar lagu apa?
1: Saya minta lagunya Ebit GAD.
0: Yang mana?
1: LG besok pagi. Besok pagi.
0: Ebit, oke.
1: Halo?
0: Ya, silakan. Salamnya silakan.
1: Lagu LG besok pagi.
0: Iya, udah siap. Silakan. Mau salam? Mau kirim salam dulu? Nggak kedengeran rupanya suara saya ya. Maklum di 324 jadi. Oke, karena sudah jam 14 lewat 10, lewat 11 bahkan, kita langsung dengerin aja lagunya. Pak Erik, ini lagunya.

Kita jumpa lagi siang ini dalam acara Kondang Kontak Dangdut ya pendengar. Tadi mengawali jumpa kita sudah ada Papa T-Bob dengan Atas Nama Cinta. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, ada Evita Mala, Rano Karno, Titik Nur, Eva Diadara, Nini Karlina, Roma Irama, Elvi Sukaisi, Reynold Pengabean, Amris Arifin, dan Ernie AB, serta Manis Manja Group. Silakan ya, ini saya lagi batuk jadinya tidak lama-lama. Jadi yang mau gabung silakan langsung pilih lagunya, langsung kita puterin aja lagu-lagunya ya. Masih ada Evita Mala di bawah Sinar Rembulan, Sinar Bulan, Rano Karno Modal Dengkul, Titik Nur Diam-Diam Jatuh Cinta, Eva Diadara Lo Kok Tahu, Nini Karlina Merana Lagi, Roma Irama Pantun Cinta, Renol Pangabean Bunga dan Kumbang, Amris Arifin Madu, Madu dan juga Manis Manja Jodoh ya. Silakan yang mau bergabung bersama kami dalam acara Kondang Kontak Dangdut.

0: Kondang, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Mama Monica, silakan.
1: Lagu apa tadi, Nay?
0: Lagunya itu ada Evita Mala, Di Bawah Sinar Bulan.
1: Ya, itu sudah, Nay.
0: Oke, baik. Mama Monica lanjut kalau gitu. Salam.
1: Ibu Hartini, Ibu Ana, Ibu Bidan Louis, Uja, Bapak Rete, Pak Rete, Ibu Natalia, Pak Leman, Pak Otis, Bang Luhur. Pokoknya semua-semuanya lah.
0: Ya.
1: Dan kalau untuk anak, Tuhan selalu menjaga dan melindungi pulang di rumah dengan selamat.
0: Amin. Terima kasih Mama Monica.
1: Iya, selamat siang.
0: Siang, sehat-sehat selalu.
1: Iya.
0: Oke, okay. Mama Monica pengen dengar lagunya Evita Mala, Di Bawah Sinar Bulan. Oke, okay, sudah di copy, sudah disiapkan lagunya. Tinggal ditambahin gula. Di copy tambah gula. Bu Artini, mana nih Bu Artini? Bu Ana mana? Pasti ketiduran ya. Ditunggu ya, Bu Bidan Louis. Ayo, ayo, silakan yuk. Yang mau ikutan gabung dengan lagu-lagu dangdutnya. Yang dari luar kota nih mana? Belum satu pun gabung sama saya, ambil absen belum ya. Silakan ditunggu. Ini dia Evita Mala, Di Bawah Sinar Bulan.

0: Silakan lagi pendengarnya yang bergabung di kondang kontak dangdut di siang ini jelang sore ya. Sudah setengah tigaan lah. Oh, okay. Kali ini ada Pak Jumadi. Pak Jumadi silakan kondang.
1: Kondang dangdut. Selamat siang.
0: Dangdut. Selamat sore Pak Jumadi. Silakan.
1: Ya, salam dulu.
0: Boleh.
1: Pak Jerry, Pak Pendi, Ibu Bidan Luis, Ibu Anna, Ibu Artini, Ibu Natalia, ya semuanya saja lah. Lagu apa lagi nih?
0: Lagunya masih ada Rano Karno, Modal Dengkul, Titik Nur, Diam-Diam Jatuh Cinta, Eva Diadara, Lo Kok Tahu, Nini Karlina, Merana Lagi, Roma Irama, Elvi Sukaisi, Pantun Cinta, Renol Pangabean, Bunga dan Kumbang, Amris Arifin, Madu, Manis Manja, Jodoh.
1: Elvi Sukaisi saja.
0: Baik. Baik, terima kasih, Pak Jumadi. Selamat sore.
1: Sama-sama.
0: Iya, Pak Jumadi sudah bergabung. Nah, sekarang halo kondang Bu Natali.
2: Selamat siang kondang kontak dandut, kakak Lucy cantik, baik hati, tidak sombong, suka menabung.
0: Aduh, tangis-ngisi sudah kita Ibu Natali, terima kasih dah.
2: Tanya panas-panas begini,
0: iyo.
2: Panas-panas begini, mesti ketawa banyak iyo. Tuh, biar
0: tambah energi.
2: Soalnya sope panas. Tambah energi.
0: Tambah keluar lagi tuh keringat.
2: Apa ini sodeng di luar ada pak kipas-kipas ini ada di ruangan di luar pak kipas juga
0: iya.
2: Panas.
0: Betul. Jadi fogado.
2: Masih panas juga di Sorong kata Lucy.
0: Masih
2: panas.
0: Sama. Iya, merata sama.
2: Oh, sama ya. Iya.
0: Iya, kita masih di dunia yang langit yang sama katanya.
2: Aduh, berarti sama memang Bang itu putra. Putra siapa Pak Mitang Pratama itu kata selangit ya.
0: Iya, atau langit orang. Iya, Ibu Natali.
2: Ini ada lagu apa?
0: Ada titik nur. Ada Rano Karno, Titik Nur, Eva Diadara.
2: Atau Rano Karno Jo.
0: Modal Dengkul DP judul. Ada ini Madu bagus nih Madu. Amris Arifin. Madu. Aduh jangan kayak gitu.
2: Madu.
0: Semua batuk kita. Gaya-gaya
2: memang mau kita di madu
0: no. Nya bukan di madu. Oke, ini ada Jodoh Manis Manja, ada Bunga Kumbang, Renol Pangabean, Merana Lagi, Nini Karlina, Eva Diadara, Lo Kok Tahu, Titik Nur, Diam-Diam Jatuh Cinta, ada tuh Nimbole.
2: Jangan manis jangan. Manja justru
0: manis kan? Manja satu kali jodoh.
2: Iya jodoh.
0: Oke, ada Rano Karno Modal Dengkul. Oh, enggak jadi kok Rano. Oke,
2: jadi manis jadi tadi biar cuy itu
0: manis manja. Oke. Okay.
2: Manis manja kan cantik bagus juga toh.
0: Iya, manis
2: manja. Manja le itu bagus.
0: Kurang mau kopi.
2: Kalau jodoh-jodoh itu sudah jo. So jodoh so nak berapa jodoh ini.
0: Iya.
2: Iya, sudah jo. Dilewatkan jo itu jodoh-jodoh ya.
0: Kalau sih. Salam jo, iya.
2: Sudah jo, salam jo. Salam yang pertama tentunya Pak Willy ya bersama keluarga selamat siang. Pak Effendi, Pak Degi, ya, Ibu Rete, Pak Rete, Kakak Puja, Ibu Novi, Ibu Ana, Mama Dok, Bidan Luis ya, Ibu Hartini, ada juga Pak Daib, Ibu Ana, ada siapa Pak Daib, terus ada Bunda Ima, Kakak Puja sudah, terus ada Bang Bintang Pratama ya, Pak Nasrun, ada Bang Luhut yang di Kalimantan, di Sumatera Utara, Pak Windy di Tokyo, ada Bung Cliff yang ada di Manado, Bang Lai Putra Tengah juga loh, terus ada siapa lagi? Oh ada Ibu Ani yang ada di Kota Mabagu, terus dirangkul aja ya Kakak Lucia, ya. Sapurata dari Asam Pesnet, tamu-tamu aja yang lagi monitor, selamat siang menjelang sore ya, dan selamat beristirahat buat Kakak Lucy, sukses selalu bahagia selalu ya, doa terbaik buat Kakak Lucy dan keluarga yang ada di rumah. Ya. Oke, makasih Kak Lucy. Selamat siang Kondang Kontak Dandut.
0: Ya, makasih Bu Natali. Sehat selalu. Oke, Bu Hartini, selamat
3: siang. Siang Kondang Kontak Dandut Kak Lucy.
0: Kondang, silakan.
3: Kak Lucy, saya nanggungnya ikutan Bunda Natalia saja.
0: Baik.
3: Terus salamnya juga kopi pasti dari Bu Natalia karena tadi semuanya sudah di absen. Pokoknya yang penting pendengar setia Repro 1 semuanya tetap sehat-sehat selalu, tetap cinta sama RRI Pro 1 Sorong. Buat Mbak Lucy selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu. Selamat siang Dewo Buk. Jangan lupa titip salam saya buat si kecil di rumah.
0: Terima kasih
3: Mbak. Makasih
0: ini.
3: Banyak Mbak Lucy. Semangat, semangat, semangat.
0: Siap, makasih. Harus disemangatin karena udah ngantuk nih. Pak Jumadi, ini dia nih. Pak, ini dia Roma Irama dan Elvis Sukai.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kok tahu?

lagu-lagu dangdut dalam acara kondang di sore hari ini, pendengar. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari RRI Manokwari.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Merdeka 8 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Dinamika 15 Nusantara 2 edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Selengkapnya bersama saya, Cornelia Mansuara. Pemerintah Provinsi Papua Barat mempercepat strategi peningkatan pendapatan asli daerah dan sektor minyak dan gas bumi dengan mendorong realisasi partisipasi interest persen serta pembentukan badan usaha milik daerah BUMD Migas Papua Barat. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam rapat teknis finalisasi dan validasi strategi dan akselerasi pendapatan asli daerah sektor migas Provinsi Papua Barat pada Kamis 24 September 2026. Domingus mengatakan forum tersebut menjadi langkah konkret untuk memastikan strategi peningkatan pendapatan daerah dari sektor migas disusun berdasarkan data yang valid, analisis permasalahan yang jelas, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, sektor migas di Kabupaten Teluk Bintuni merupakan salah satu potensi ekonomi terbesar yang dimiliki Papua Barat. Potensi tersebut, kata dia, harus dikelola secara profesional, transparan, dan berkeadilan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat asli Papua. Selain PI 10% dan pembentukan BUMD Migas, Domingus juga menyoroti pemenuhan hak masyarakat yang berkaitan dengan sejumlah sumur migas di wilayah Teluk Bintuni. Ia mengungkapkan pemerintah daerah sebelumnya telah menyelesaikan pembahasan terkait 6 sumur melalui pembagian tanggung jawab antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan Kementerian ESDM. Penyelesaian tersebut menurut Domingus berlangsung melalui perjuangan pemerintah daerah bersama keluarga besar Sebiar.
2: Rapat teknis finalisasi dan validasi strategi akselerasi pendapatan asli daerah sektor migas Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjutnya nyata dari komitmen kita bersama untuk mempercepat pelaksanaan partisipasi interest 10% dan pembentukan BUMD Migas Papua Barat.

0: sebagai bagian dari strategi besar peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor migas. Sektor migas merupakan salah satu potensi ekonomi terbesar yang dimiliki Provinsi Papua Barat di Kabupaten Tokbentuni. Namun demikian, potensi yang besar ini harus dikelola secara profesional, transparan, dan berkeadilan agar manfaat ekonominya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat asli Papua.
1: Sebagian tanggung jawab pemerintah pusat kemudian diarahkan dalam bentuk program dan kegiatan, sementara mekanisme dana bagi hasil migas dan otonomi khusus turut memberikan manfaat kepada daerah. Kini pemerintah daerah kembali memfasilitasi aspirasi masyarakat terkait 9 sumur yang diminta untuk Kabupaten Teluk Bintuni.
0: Melalui forum ini, kita ingin memastikan bahwa selain data analisis permasalahan strategi hingga komitmen multi pihak dan roadmap implementasi dapat dirumuskan secara matang, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan bersama seluruh pemangku kepentingan. Nah, berdasarkan AMDAL itu ya dibagi presentasenya ya, yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian juga provinsi dan Kementerian SDM. Ya, kita berjuang ya, dari keluarga besar Sebiar ya, datang berulang-ulang, kita berjuang, dan pada akhirnya ya 60, kemudian 30 itu yang menjadi tanggung jawab Kementerian SDM, sedangkan provinsi dan kabupaten sudah kita selesaikan waktu itu, kabupaten dan provinsi, sedangkan 32 miliar kita berjuang.
1: Domingus menegaskan optimalisasi sektor migas tidak semata-mata diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Pemerintah juga berkepentingan memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendukung pembangunan Papua Barat. Hasil rapat teknis tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan strategi komitmen multi pihak serta peta jalan implementasi percepatan PAD sektor migas termasuk realisasi 10% dan pembentukan BUMD Migas Papua Barat. Gubernur Papua Barat Domingus Mandecan mengajak seluruh masyarakat di Papua Barat menjaga kerukunan antar umat beragama yang selama ini telah terjalin dengan baik. Pesan tersebut disampaikan dalam kebaktian pembaharuan iman nasional yang menghadirkan Pendeta Stephen Tong di ruang terbuka publik RTP Burarsi Manokwari pada Rabu 23 September 2026. Domingus mengatakan keberagaman suku, budaya, dan agama merupakan kekayaan sosial Papua Barat yang harus dipelihara bersama. Menurutnya, kerukunan menjadi salah satu modal penting dalam membangun daerah yang damai, maju, dan sejahtera. Ia berharap semangat pembaruan iman yang disampaikan dalam kegiatan tersebut tidak berhenti pada kegiatan ibadah, tetapi dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk memperkuat kasih, kepedulian, dan kehidupan bersama. Domingus juga menyampaikan apresiasi kepada Pendeta Stephen Tong beserta tim pelayanan dan panitia yang telah menyelenggarakan kebaktian pembaruan iman nasional di Manokwari.
2: Saya juga mengajak seluruh masyarakat Papua Barat untuk senantiasa menjaga kerukunan antara umat beragama yang selama ini telah terjalin dengan baik di tanah kita. Keberagaman suku, budaya, dan agama yang ada di Papua Barat adalah kekayaan yang harus kita jaga bersama sebagai moral sosial dan membangun daerah yang lebih maju, damai, dan sejahtera. Semangat pembaharuan iman kiranya dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk hidup lebih baik dan saling mengasihi satu sama lain.
1: Dengan firman Tuhan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut dapat membawa berkat pertobatan dan pembaharuan hidup bagi masyarakat yang mengikuti. Kebaktian pembaruan iman nasional di RTP Burarsi Manokwari menjadi momentum bagi umat Kristen untuk memperkuat kehidupan iman, sekaligus mempererat persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Papua Barat. Pesta Sinoli Torang Lokafor 2026 perkuat sinergi data dan pangan. Reporter Ria Tapabos melaporkan.
3: Rangkaian Pesta Sinoli X Torang Lokafor 2026 resmi dibuka di Atrium Manokwari City Mall Kamis 24 September 2026. Kegiatan yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat ini mengangkat tema pemanfaatan data dalam mengoptimalkan potensi daerah dan pangan lokal untuk mendorong pembangunan ekonomi serta pengendalian inflasi Papua Barat. Deputi Kepala KPWBI Provinsi Papua Barat Arif Rahadian mengatakan, pelaksanaan Pesta Sinoli dan Torang Lokafor ini merupakan bentuk kolaborasi untuk memperkuat pemanfaatan data sekaligus mendorong pengembangan pangan lokal di Papua Barat. Menurutnya, penguatan tersebut menjadi penting mengingat inflasi Papua Barat hingga akhir Agustus 2026 masih tercatat 5,27% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 3,19%. Meski terjadi deflasi bulanan, Arif menegaskan tingginya inflasi tahunan khususnya pada sektor transportasi dan komoditas pangan strategis tetap membutuhkan kewaspadaan serta sinergi seluruh pihak.
4: Pesta Sinoli yaitu singkatan dari Pekan Data dan Statistik Sinergi Pengendalian Inflasi dan Akselerasi Industri diselenggarakan tentu saja dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional atau HSN 2026 yang jatuh pada bulan ini bersama bersinergi dengan BPKS Provinsi Papua Barat. Forum ini merupakan wadah edukasi dan juga forum untuk sinergi juga, sinergi data ekonomi daerah sekaligus menegaskan pentingnya perumusan kebijakan yang berbasiskan evidence, jadi bukti, evidence-based policy. Jadi dalam hal merumuskan kebijakan, tentu saja kita memerlukan data yang berkualitas. Selaras dengan penggunaan data tersebut, Bank Indonesia juga menghadirkan Torang Lokafor 2026 sebagai salah satu strategi program kita guna untuk mendukung pembangunan target gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera GPIPS.
3: Sementara itu, staf ahli Gubernur Papua Barat bidang ekonomi dan pembangunan Marten Kocu mengatakan, tema yang diangkat sangat relevan dengan tantangan pembangunan di Papua Barat. Menurutnya, data statistik yang akurat merupakan landasan penting dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Ia berharap rangkaian kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku UMKM mengenai pentingnya literasi data serta pengelolaan pangan lokal secara berkelanjutan.
5: Pemerintah Provinsi Papua Barat akan senantiasa mendukung penuh setiap upaya dan inisiatif yang berorientasi pada penguatan ekonomi daerah, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah.
3: Lebih lanjut, Martin mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, akademisi, dan masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas inflasi serta mempercepat pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal di Papua Barat. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Papua Barat melepas 210 peserta ziarah keagamaan ke sejumlah tanah suci dalam rangka memperkuat kehidupan spiritual dan kerukunan umat beragama. Kegiatan ziarah keagamaan Provinsi Papua Barat tahun 2026 tersebut diikuti peserta dari 7 kabupaten sebanyak 88 peserta menuju tanah suci Mekah, 91 peserta ke Israel, 16 peserta umat Hindu ke India, dan 15 peserta umat Buddha ke Cina. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Barat, Dirsian Natalia Aturi mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan iman dan ketakwaan, sekaligus memperkuat pembinaan kehidupan keagamaan. Menurutnya, ziarah juga diarahkan untuk membangun persaudaraan dan kerukunan umat beragama, sehingga memberikan pengalaman spiritual yang bermakna bagi peserta. Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada program pemerintah daerah APBD 2026, sumber dana OTSUS 1%, serta dokumen pelaksanaan anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2026. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingus Mandecan mengatakan, kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan manusia dan pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pembentukan masyarakat yang memiliki moral, integritas, kepedulian sosial, dan kehidupan spiritual yang baik.
6: Perjalanan siarah keagamaan ke Tanah Suci bukanlah sekedar perjalanan fisik menuju suatu tempat yang memiliki nilai sejarah keagamaan. Lebih dari itu, siarah merupakan kesempatan untuk melakukan refleksi diri, memperdalam penghayatan iman, mengenang sejarah perjalanan keagamaan, serta menumbuhkan semangat untuk menjalani kehidupannya lebih baik. Tanah Suci memiliki makna yang mendalam bagi umat beragama di tempat-tempat suci tersebut, lingkungan masyarakat, tempat kerja, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Demenggus meminta peserta memanfaatkan perjalanan tersebut untuk memperdalam iman, pengetahuan keagamaan, serta melakukan refleksi terhadap nilai sejarah dan ajaran agama. Ia juga mengingatkan peserta menjaga kesehatan, keselamatan, kedisiplinan, toleransi, serta nama baik Papua Barat selama berada di Tanah Suci. Gubernur berharap nilai keimanan, kejujuran, kasih, toleransi, dan kepedulian yang diperoleh selama ziarah dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Ia juga berharap perjalanan 210 peserta berlangsung aman dan lancar serta membawa manfaat bagi pembangunan Provinsi Papua Barat. Pendengar, kemunculan zat psikoaktif baru atau New Psychoactive Substances atau NPS menjadi tantangan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di Papua Barat. Perubahan bentuk dan kandungan zat membuat masyarakat perlu lebih peka terhadap produk yang beredar di lingkungan sekitar. Penyuluh narkoba Ali Muda BNNP Papua Barat Sri Sutanti mengatakan, masyarakat perlu mewaspadai produk yang memberikan efek berbeda dari penggunaan normal termasuk cairan vape. Jika muncul efek seperti halusinasi atau efek narkotika, masyarakat diminta tidak menganggapnya sebagai hal biasa.
7: NPS ini kan kadang bandar tuh lebih satu langkah di depan daripada kita, Kak. Kita tahu itu setelah nanti terdeteksi kan, baru, oh ini ternyata NPS baru, narkotika atau tidak. Kemudian kalau sudah ada benar narkotika, berarti kita sudah bantu menyebarkan ke yang lain. Di mana waris sudah ditemukan nih vape isi ulang cairan ganja. Wah, berarti kita bisa memberikan edukasi, informasi yang lebih besar, lebih masif untuk sama-sama waspada.
1: Sri menjelaskan laporan masyarakat dapat membantu BNN, kepolisian maupun Balai POM memeriksa zat yang dicurigai mengandung narkotika. Ia mengajak masyarakat tidak takut melaporkan temuan mencurigakan karena kepedulian tersebut dapat membantu mempercepat deteksi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran NPS baru. Serangan hama dan penyakit masih menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan pertanian modern di Papua Barat. Kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak awal agar tidak menyebar dan berdampak pada produktivitas tanaman. Penyuluh pertanian ahli pertama BRMP Papua Barat Arya Bimasena mengatakan, keterlambatan waktu tanam menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi munculnya persoalan hama dan penyakit di lahan pertanian. Arya menjelaskan pemantauan tanaman perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya dari bagian luar lahan.
8: Kalau kendala kemarin ini yang paling banyak itu hama dan penyakitnya lumayan karena ada keterlambatan tanam kami gitu. Kalau bersama-sama kan bisa dibagi itu apa hamanya. Kalau ini kan ketika dia sudah di situ dia nanti pindah lagi ke tempat yang masih hijau gitu seperti di punya kita kemarin. Nah, untuk itu ya penanganannya kita tanggulangi dari masih sedikit gitu, Mbak. Jadi yang biasanya kalau kita lihat hama itu kan dari samping gitu. Nah, padahal hama itu sebenarnya banyaknya itu di tengah. Ketika dia sudah di samping itu artinya di tengah lebih parah. Nah, kita masuk ke tengah melihat seperti apa. Nah, itu langsung kita tanggulangi untuk penyakitnya maupun hamanya seperti apa kita tanggulangi dari situ gitu. Jadi sebelum banyak kita langsung tanggulangi itu.
1: Ia menambahkan pengendalian sejak dini membutuhkan keterlibatan aktif petani melalui pemantauan rutin. Selain itu, keseragaman waktu tanam juga penting dilakukan agar resiko penyebaran hama dari satu lahan ke lahan lainnya dapat ditekan. Memasuki usia kehamilan 7 bulan, Emma Onawame, 27 tahun, mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan menjelang kelahiran anak keempatnya. Salah satunya memastikan akses pelayanan kesehatan yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya di Manokwari. Emma merupakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang sebelumnya terdaftar di Fasilitas Kesehatan di Timika. Setelah pindah ke Manokwari, ia mendatangi kantor BPJS Kesehatan Cabang Manokwari untuk mengurus perpindahan Faskes. Langkah tersebut dilakukan agar pemeriksaan kehamilan hingga proses persalinan nantinya dapat lebih mudah diakses tanpa harus kembali ke fasilitas kesehatan di daerah sebelumnya. Dikatakan sebelumnya Faskesnya terdaftar di Timika karena suami bekerja di sana. Tetapi setelah pindah ke Manokwari dan juga dalam keadaan sedang mengandung anak keempat, ketika sudah mendekati waktu persalinan, bidan menyarankan untuk mengubah Faskes ke yang lebih dekat dengan tempat tinggal. Perubahan Faskes bukan sekedar urusan administrasi, tetapi bagian dari persiapannya untuk memastikan pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan lokasi pelayanan yang lebih dekat, ia lebih mudah mendapatkan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan selama masa kehamilan. Emma juga mengatakan penggunaan JKN bukan hal baru bagi keluarganya sejak kehamilan anak pertama hingga kehamilan keempat. Saat ini JKN telah dimanfaatkannya untuk mendapatkan pemeriksaan sehingga JKN menjadi andalan. Ia bersyukur dengan adanya program JKN ini sangat membantu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya selama masa kehamilan dan persalinan. Kini dengan usia kehamilan memasuki 7 bulan, Emma mulai mempersiapkan persalinan yang direncanakan berlangsung di Manokwari. Ia berharap seluruh rangkaian pemeriksaan hingga proses persalinan berjalan lancar, sehingga dirinya dan calon buah hati mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Emma juga berharap semakin banyak masyarakat di Kabupaten Manokwari memahami manfaat program JKN, khususnya dalam mendukung akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Diharapkan semoga BPJS semakin dikenal masyarakat Manokwari dan semakin banyak masyarakat yang tahu manfaatnya. Karena menurutnya BPJS sangat membantu ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Dengan kepesertaan JKN yang tetap aktif dan akses fasilitas kesehatan yang lebih dekat, Emma kini dapat menjalani masa kehamilan dengan lebih siap sembari menantikan kelahiran anak keempatnya. Berikan informasi yang baru saja Anda dengarkan mengakhiri Dinamika 15 Nusantara 2 sore ini. Saya Koreli Mansora, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
9: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

sebagian orang Indonesia pendengar, makan terasa belum lengkap ketika nasi belum hadir di atas piring. Nah, kebiasaan tersebut bukan sekedar soal selera, tapi terbentuk dari sejarah, budaya, hingga kebijakan pangan. Melansir dari Universitas Indonesia, budidaya padi telah berkembang sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha di wilayah Nusantara. Masyarakat terutama di Jawa kemudian mengembangkan sistem pertanian dan irigasi yang mendukung produksi padi secara andal. Iklim tropis, curah hujan tinggi, dan kondisi tanah yang subur mendukung pertumbuhan padi di Indonesia. Maka kondisi tersebut membuat jumlah sawah berkembang luas, terutama di daerah Sumatera dan Bali. Nah, ketersediaan padi yang melimpah membuat beras menjadi pangan yang mudah diakses masyarakat. Beras kemudian diolah menjadi nasi, sehingga makanan tersebut dianggap praktis, terjangkau, dan mudah diperoleh. Selain faktor alam, nasi berkembang menjadi bagian penting dalam berbagai tradisi dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Nasi turut hadir dalam berbagai ritual, adat, dan upacara keagamaan. Nah, dalam berbagai perayaan, nasi juga memiliki makna simbolis yang memperkuat kedudukannya dalam kehidupan bangsa masyarakat Indonesia. Melansir dari Universitas Indonesia, tumpeng menjadi simbol syukur, sedangkan nasi kuning dikaitkan dengan emas dan kemakmuran. Selengkapnya pendengar bisa Anda baca di RRI.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari.

Musim pancaroba identik dengan perubahan cuaca yang berlangsung cepat. Saat tubuh tidak bisa beradaptasi, batuk pilek bahkan flu kerap muncul dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Minuman herbal dapat menjadi alternatif untuk membantu meredakan gejala tersebut. Kandungan alami yang terkandung dapat memberikan rasa yang nyaman di tenggorokan. Melansir dari berbagai sumber kesehatan, berikut 5 minuman herbal yang menjadi pilihan. Pertama, air hangat dengan madu dan lemon. Yang kedua, jahe hangat. Ya, kemudian ada susu kunyit dan ada teh peppermint, juga yogurt. Nah, ini semua pendengar, selain itu probiotik yang berperan dalam membantu menurunkan resiko infeksi saluran pernafasan atas termasuk pilek. Yogurt plain juga rendah gula, lebih disarankan karena yogurt tinggi gula juga justru memicu iritasi tenggorokan pada sebagian orang. Jadi mesti carinya yogurt yang rendah gula ya. Baik, selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Lembaga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan curah hujan berada pada kategori normal, namun durasi musim hujan diperkirakan lebih pendek. Karena kondisi tersebut memicu kekhawatiran meningkatnya bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan longsor. Adapun untuk musim hujan tahun ini, pendengar, ia menyebutkan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami kemunduran atau datang lebih lambat dari biasanya. Kondisi tersebut disebabkan fenomena El Nino yang sangat kuat dan Indian Ocean Dipole. Tengku Faisal menerangkan juga bahwa daerah prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan mulai memasuki musim hujan pada Oktober. Daerah prioritas tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Barat, dan Selatan. Dan sebagian diinformasikan juga bahwa dampak El Nino sangat kuat. Operasi modifikasi cuaca sulit juga untuk diterapkan. Seperti diketahui, OMC menjadi salah satu cara untuk memadamkan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Selengkapnya bisa dibaca di rri.go.id.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang

Ini sudah di pukul 16 lewat 8 menit ya waktu Indonesia Timur. Hari Apoteker Sedunia diperingati setiap tanggal 25 September di berbagai negara. Tanggal tersebut mendengar menandai dirinya Federasi Farmasi Internasional pada tanggal 25 September 1912 di Den Haag, Belanda. Nah, organisasi tersebut menjadi wadah internasional bagi potensi farmasi dan ilmu farmasi. Gagasan untuk menetapkan hari khusus bagi apoteker muncul sebelum peringatan tersebut ditetapkan secara resmi. Usulan ini disampaikan oleh Tekenir melalui artikel yang diterbitkan FIP pada 2009. Dilansir dari laman VIP, Tekenir mengusulkan 25 September sebagai hari peringatan bagi profesi farmasi secara internasional. Ya, dan tahun 2026 tema Hari Apoteker Sedunia adalah Empowering Pharmacy for Healthier Future. Tema tersebut menyoroti pentingnya dukungan terhadap apoteker untuk menghadapi kebutuhan kesehatan yang terus berkembang.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Pemerintah Kabupaten Maibrat memastikan seluruh persiapan pembangunan sekolah rakyat di Kampung Fategomi, Distrik Aitinyo Utara telah rampung, termasuk penyediaan lahan seluas 10 hektar dan kelengkapan dokumen pendengar. Bupati Maibrat Karel Murafer juga mengatakan lahan tersebut telah dibebaskan dengan pembayaran hak ulayat sebesar 1 miliar rupiah. Selanjutnya, lahan tersebut diukur oleh pihak pertanahan dan sertifikatnya telah diterbitkan. Karel juga menjelaskan bahwa sertifikat dan sejumlah dokumen pendukung telah diserahkan kepada materi Menteri Sosial Republik Indonesia melalui Wakil Menteri Sosial RI, Pemerintah Kabupaten Maibrat yang telah mengurus penggunaan lahan ke Kementerian Kehutanan dan mendapat izin untuk pemanfaatan lahan tersebut sebagai lokasi sekolah rakyat. Kesiapan lokasi kembali dipastikan melalui survei terakhir pendengar dilakukan Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional Wilayah 6 Maluku, Papua. John Mampioper bersama tim Balai PU Provinsi Papua.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Ya, dari Eva Singer dengan lagunya Prahara Cinta yang juga sempat nyanyikan juga oleh Hedy Yunus ya. Pergilah, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa solusi tercepat untuk meredakan sakit gigi yang hebat adalah dengan segera mencabutnya. Namun di sisi medis, pendengar, dari sisi medis, dokter gigi tidak akan langsung melakukan tindakan pencabutan saat kondisi gigi sedang terasa sakit atau meradang. Dokter spesialis konservasi gigi menjelaskan bahwa tindakan pencabutan saat gigi sedang sakit ini memiliki resiko kesehatan yang dapat membahayakan pasien. Dan berikut adalah beberapa kondisi atau alasan medis mengapa pencabutan tidak boleh dilakukan saat gigi sedang meradang. Pertama, efek obat bius tidak maksimal. Peradangan pada jaringan sekitar gigi ini membuat kondisi lingkungan jaringan menjadi lebih asam. Suasana asam ini menghambat kerja obat bius atau anestesi lokal, sehingga tindakan pencabutan justru akan menimbulkan rasa nyeri yang sangat hebat. Kemudian gigi atau resiko penyebaran infeksi. Gigi yang sakit umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri atau abses. Nah, pencabutan akan meninggalkan luka terbuka di gusi, sehingga bakteri berisiko masuk ke dalam aliran darah dan menyebar ke jaringan tubuh lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pendarahan berlebih. Saat terjadi peradangan, pembuluh darah di sekitar gigi mengalami pelebaran ya. Maka pencabutan dalam kondisi ini dapat memicu pendarahan yang sulit diberhentikan atau sulit dihentikan selama maupun setelah tindakan. Bagi langkah penanganan awal, dokter gigi biasanya akan memberikan resep obat pereda nyeri dan antibiotik atau antiinflamasi untuk meredakan infeksi terlebih dahulu. Setelah peradangan reda, rasa sakit akan hilang dan tindakan pencabutan atau perawatan lanjutan baru aman untuk dilakukan. Jadi waspada ya, jangan sampai gigi yang sementara sakit atau meradang

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University, Prancis.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Sobat gitu loh. Jadi kayak lo hip hop bling bling, ya. Sobat gitu loh.

0: ayahnya gak cukup dengar. So what gitu loh dari Seiko G dengan so what gitu loh pendengar, membawa kita di pukul 17 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Pernah selanjutnya kami ajak Anda di sore hari ini untuk mendengarkan podcast Beranda Asta Cita sore ini dengan judul atau tema membangun upgrade diri, aduh belepotan ya, upgrade diri bangun masa depan Papua. Nah, apa sih yang dibicarakan di sini? Yuk kita dengerin aja ya.
1: Dokter hewan, kerja baik juga, nanti besok juga orang lain yang akan diangkat jadi kepala seksi, kepala bidang, kepala dinas, kabak.
2: Khususnya untuk membangun anak-anak Papua supaya dia bisa jadi tuan di negerinya sendiri gitu. Karena dia punya keinginan sebenarnya, tapi dia tidak tahu jalannya. Ini dunia modern ini sistemnya berbeda 180 derajat dari gayanya orang Papua secara profesional, tau Pak Yuda. Jadi anak Papua tuh dia sebenarnya bisa dibilang semacam apa ya, jadi korban.

0: Bahkan orang Papua tuh baru keluar dari masa lalu, tapi dia belum masuk ke masa depan. Atau dia tuh ulat yang belum jadi kupu-kupu, jadi posisinya sekarang kepompong. Harusnya ini masa transisi ini tidak lama, tapi karena sistem yang ada ini kebetulan tidak suportif, ini periode kepompongnya kelamaan ini. Kepompong kalau terlalu lama, nanti ini bisa mati. Jadi ya sayang sekali, belum sempat jadi kupu-kupu, dia jadi korban. Filosofinya gitu. Servan. Karena dia mengabdi pada negara, kalau dia mengabdi pada sultan di keraton Jogja, dia abdi dalam. Abdi dalam itu ditendang sultan tak guling-guling, dia kembali lagi dalam. Nah, jadi Bapak Ibu perlu punya pengabdian seperti itu, karena ini SK-nya ada SK pegawai negeri, mengabdi. Itu ya. Karena mengabdi baru kita bisa berharap berkat. Nah, berkatnya bagaimana supaya tidak cepat habis ya, dia perlu di direktori, perlu di manage, ada fungsi manajerial untuk atur uang, jangan di kredit di muka, tunjangan itu jangan semua untuk dibagi-bagikan. Pola manajemen itu yang perlu diajarkan. Saya rasa pegawai negeri dimanapun di tanah Papua mungkin perlu ada sesi seperti tadi Pak Senator Vincent Mayer sebut.
1: 2045 itu Indonesia emas. Jangan sampai orang Papua menjadi generasi yang cemas dan lemas di 2045. Bersyukur kalau 2045 orang Papua masih ada. Jangan sampai kita sudah ketemu di Sorong sini sudah tidak ada. Karena Sorong sini sudah 15% orang asli Papua. Gitu. Di Sorong sini orang sudah bicara logat Jawa, logat Jakarta. Di Sorong sini barang masuk di Jakarta minggu kemarin, minggu ini, satu minggu saja langsung barangnya sudah ada
2: di Sorong.
1: Gitu. Pintu masuk tanah Papua, ini kan kota jasa, kota dagang. Nah, kita punya orang Papua masih jadi manusia konsumtif. Dia bahwa dia punya uang pergi belanja di toko habis, mall habis, pasar habis. Malam tidak masak di rumah, makan di rumah makan Surabaya, makan di rumah makan macam-macam gitu. Di warteg lah apalah. Akhirnya kan mereka kerja, hasilnya ya store lagi.
2: Iya,
1: tempat-tempat itu.

0: Hai, halo, salam jumpa bersama dengan saya Yuda di podcastnya RR Sorong Torang Bicara. Dan kali ini spesial sekali saya menghadirkan dua tamu saya di podcast Torang Bicara saat ini. Dan penonton, tahukah Anda bahwa belum lama ini ada ruang belajar yang dilaksanakan di Sorong, Papua Barat Daya. Diinisiatif oleh Senator Muda Papua Barat Daya, Paul Vincent Mayor, anggota DPD dan juga MPR RI. Dan kita akan tahu seperti apa kegiatan tersebut bersama beliau, tapi juga bersama dengan seorang yang selalu memberikan kata-kata inspirasi, yang selalu mentransfer segala sesuatu yang baik untuk merubah seseorang dari kehidupan lama yang ya biasa-biasa saja mungkin ya, menjadi sesuatu yang luar biasa. Dalam upgrade diri bangun masa depan Papua, Torang Bicara bersama saya Yuda di podcastnya RRI Sorong. Saya tidak mau lama-lama, segera inilah dia, dua narasumber saya lewat podcast RRI Sorong. Selamat malam untuk kakak berdua.
1: Malam.
0: Kurang semangat. Malam.
2: Mana ada
0: kamu? Kakak Jose, terima kasih untuk yang kedua kalinya mampir lagi di studio saya.
1: Kehormatan.
0: Kami selalu rindu untuk mendengar kata-kata inspiratifnya yang selalu membangkitkan spirit semangat untuk menuju ke sesuatu yang lebih baik tentunya.
1: Terima kasih.
0: Ya. Dan juga senator kita. Ini kayaknya tidak ada kata-kata kalau sampai di senator ini. Karena limitnya sampai cung gitu ya. Selamat malam, memang kakak senator.
3: Malam. Memang harus selamat malam.
0: Ya.
3: Kenapa malam itu gelap? Karena kalau berterus terang orang rumah tangga hancur.
0: Dari sisi yang mana dulu kita lihat begitu ya. Oke, dan tadi saya mengatakan bahwa upgrade diri bangun masa depan Papua. Siap. Ini tentunya dua sosok muda yang memang boleh saya katakan menyerahkan jiwa raganya untuk membangun tanah Papua yang kita banggakan bersama. Oke, saya langsung tadi saya sempat mengatakan kalau di awal bahwa semuanya diinisiatif oleh seorang senator muda Papua yang saat ini lagi jadi perbincangan di mana-mana tentunya dengan sepak terjangnya yang kadang-kadang buat semua orang agak kejang-kejang. Bro, kenapa harus sekarang fokus sekali kepada
3: Bro itu?
0: Bro
3: Dera itu?
0: Fokus sekali untuk anak-anak muda Papua, bahkan dalam kegiatan yang di juga ada kakak Josi di dalamnya, ada ASN OAP juga di sana. Ini bagaimana nih sampai bisa
3: terinspirasi? Iya, di podcast Torang Bicara ini kita harus bicara sesuatu yang menginspirasi. Kebetulan ada motivator, inspirator kita. Terima kasih kakak Yuda. Jadi kenapa saya buat ASN itu untuk orang asli Papua? Pertama, ini mereka punya tanah, mereka punya negeri, wilayah, tapi sepertinya macam mereka kurang fokus, kurang fokus untuk benar-benar kerja. Pasti ada masalah, ada alasan-alasan. Nah, karena itu kita harus ciptakan ruang-ruang untuk mereka bisa menyampaikan itu, lalu diberikan solusi oleh kakak Jose, begitu. Karena saya beberapa kali pertemuan di kantor pemerintahan waktu bagi 546 SK di Tamrau, saya bilang, kamu jangan jadi pegawai Senin Rabu, masuk sini sampai Rabu terus kamu hilang dari tempat kerja, tidak kerja lagi. Ternyata kan ada alasan-alasannya. Nah, karena itu kita tegur mereka, dan kemudian kita juga berpikir, oh kayaknya saya harus siapkan satu ruang untuk mereka bisa disemangati, diberikan solusi atas masalah-masalah mereka ya. Itu solusinya ya kakak Jose yang akan memberikan mereka motivasi, semangat, dan fokus untuk kerja melayani sebagai ASN.
0: Oke. Ceritanya bagaimana sampai akhirnya bisa menggandeng kakak Jose ini?
3: Orang baik pasti bertemu orang baik.
0: Sedap.
3: Kalau tidak bertemu orang baik pasti ditemukan oleh orang baik.
1: Ya.
3: Itu quotes-nya saya hari ini ya.
0: Oke. Langsung kontak-kontakan dan deal waktu kemarin itu ya, kegiatan dua hari.
3: Ya, saya ketemu beliau di Jayapura. Saya tegur beliau duluan, beliau cuek pertama, kedua baru.
0: Oke. Hari pertama Bung lihat ASN yang hadir. Apa kendala mereka, tidak maksimal mereka mencuat itu, kenapa sih?
3: Sebenarnya mereka itu semangat kerja. Siapa sih yang tidak mau bangun dia pun negeri sendiri? Tapi terlalu banyak masalah.
0: Oh iya.
3: Terlalu banyak masalah yang mereka lihat atasannya begini begitu. Jadi mereka sepertinya kita kerja baik juga nanti besok juga orang lain yang akan diangkat jadi kepala seksi, kepala bidang, kepala dinas, kabak, macam-macam gitu. Nah, kemudian di pelatihan itu, pelatihan ASN yang bahagia ya, untuk OAP itu, ASN OAP, lalu mereka mulai ada sesi macam curhat begitu, kenapa mereka bisa begini, ada sebab akibatnya, hubungan kausalitasnya. Jadi sudah, kakak Josi sudah kasih mereka solusi, mereka pulang semangat sekali. Mereka pulang bawa sertifikat dan bawa solusi-solusi untuk mereka pribadi, keluarganya, dan untuk masa depan karirnya. Memang ruang-ruang begitu harus wali kota, gubernur, bupati, seantero tanah Papua ini harus undang kakak Josi. Bukan undang artis dangdut, kakak Yuda. Menyanyi siang, malam juga biasa dong ajak dong menyanyi. Kasihan tuh uang habis. Harusnya undang yang kayak begini, kayak kakak Yuda.
0: Ya.
3: Gitu. Karena itu solusi untuk dapat itu. Membentuk ASN-ASN yang profesional, yang cekatan, yang semangat, yang fokus. Itu harus. Karena kalau kita tidak siapkan ASN-ASN ini mereka punya tanah. Besok mereka bilang, saya juga mau jadi kepala dinas. Sedangkan tidak dipersiapkan.
0: Tidak dipersiapkan, ya.
3: Repot nanti. Nanti kacau.
0: Oke. Baik. Kakak Jose,
1: ya.
0: Bolehlah sedikit di background ini. Sejak kapan akhirnya menemukan rel bahwa saya di rel ini untuk memberikan spirit dan semangat dengan kata-kata inspiratif dan...
1: Sejak lama saya... Sejak muda, sejak sekolah, saya merasa bahwa meskipun saya tidak punya kualitas suara yang baik, tapi kalau saya ngomong orang suka dengar dan beberapa tersentuh gitu kan. Belakangan ada bilang, kamu kayaknya punya karunia ini menasihati atau mau. Kemudian ya secara profesional karena ilmunya cocok. Sebelum COVID sih.
0: Sebelum COVID
1: untuk
0: ya.
1: Untuk pro-nya sebelum COVID terjun ke lapangan dan ya sesuai kebutuhan.
3: Kadang kakak Jose ini punya karunia penglihatan dan penyembuhan.
0: Oke.
3: Bisa lihat yang di masa depan gagal ya kakak diperbaiki dari sekarang tuh.
1: Iya.
0: Tapi memang tadinya bercita-cita mau jadi seperti ini atau ada cita-cita lain yang akhirnya banting setir ke sini?
1: Saya kan sebenarnya tuh pernah ngajar di kampus, pernah jadi guru, HRD-nya cukup lama. Karena bidangnya kan background saya ada psikologi, ada orang psikologi itu kan memang bidangnya HRD, personalia. Dan melihat kenapa anak Papua
3: HRD
1: ini...
3: HRD itu humas begitu ya?
1: Ya, personalia ya, yeah. Human resource. Departemen. Jadi saya rekrut orang masuk kerja di Jayapura, termasuk pernah juga di Sorong. Dan anak Papua kalah kan. Jadi saya minta perusahaan untuk beri ruang pelatihan, tapi ya perusahaan fokusnya di profit. Maka saya keluar bikin lembaga buat kegiatan dan khususnya untuk membangun anak Papua supaya dia bisa jadi tuan di negerinya sendiri gitu. Karena dia punya keinginan sebenarnya, tapi dia tidak tahu jalannya. Ini dunia modern ini sistemnya berbeda 180 derajat dari gayanya orang Papua secara konvensional tuh, Pak Yuda. Jadi anak Papua tuh dia sebenarnya bisa dibilang semacam apa ya? Jadi korban perubahan. Orang Papua tuh baru keluar dari masa lalu, tapi dia belum masuk ke masa depan. Atau dia tuh ulat yang belum jadi kupu-kupu, jadi posisinya sekarang kepompong. Harusnya ini masa transisi ini tidak lama, tapi karena sistem yang ada ini kebetulan tidak supportive, ini periode kepompongnya kelamaan ini. Kepompong kalau terlalu lama, nanti ini bisa mati. Jadi ya sayang sekali, belum sempat jadi kupu-kupu, dia jadi korban. Filosofinya gitu. Maka butuh... kepompong itu dia hanya butuh sekitar 14 hari Pak Yuda untuk jadi kupu-kupu,
0: yeah.
1: Tapi dia butuh dua hal. Pertama dia butuh cahaya matahari, kedua dia butuh nutrisi dari makanan yang pernah dikonsumsi waktu dia jadi ulat. Okay. Nah, filosofinya dalam kehidupan orang Papua itu gini. Pertama, orang Papua itu butuh terang kebenaran secara rohani, Injil. Kemudian butuh terang pendidikan. Dan kemudian sari-sari makanan dari masa lalu itu filosofi budaya. Nah, kalau itu diaplikasikan dalam kehidupan, wah, sebenarnya sudah 100 tahun lalu ISK ini memulai di Aitumeri, di Teluk Kondama. Hanya karena ini dia ada yang putus nih, ya, Pak Vincent Mayor mengkritisi banyak sekali mungkin pejabat Papua atau lembaga-lembaga kultur dan lain-lain yang saya pun setuju bahwa mereka mungkin kurang maksimal, sehingga ya akibatnya sekarang keadaan tidak makin baik.
0: Okay.
1: Malah sebaliknya, padahal gelontoran dana dan lain-lain begitu banyak.
0: Dari 2 hari kegiatan yang full Kakak Jose terlibat di dalamnya, apa yang Kakak Jose lihat dari pertama, hari pertama ASN, hari kedua begitu banyak pemuda-pemuda OAP yang hadir itu?
1: Saya terharu sih bahwa orang asli Papua punya keinginan, punya hati untuk juga bisa maju. Itu paling penting. Apalagi Kota Sorong ya, Pak Yuda. Sorong ini saya setiap kali datang, mungkin sekitar 6 bulan sekali, itu sepertinya makin ramai. Makin banyak orang, makin ramai kendaraan, makin banyak kafe. Ya, ini kota feng shui-nya bagus, dia pintu gerbang tanah Papua, orang dari mana-mana datang. Jadi sudah barang pasti penduduk lokalnya tersingkir kalau dia tidak siap, termarginalkan. Nah, kalau ada anak Papua, apakah orang Moai, orang Mebrat, orang Tambra, Waisai, orang Selatan, dan orang
3: Raja Ampat juga.
1: Orang Raja Ampat, ya, orang Papua yang lain-lain ada di sini. Mereka punya keinginan itu sih sudah bagus. Dan saya bersyukur karena selama ini belum ada pejabat tunggal yang mengadakan kegiatan. Nah, ini baru nih ada anggota DPD RI, Senator Paul Vincent Mayor, sepertinya dari komunikasi kami dengan dana pribadi.
0: Oh.
1: Agak jose dan agak mendadak saya rasa ya. Seperti mendesak juga, Pak, kayaknya tidak ada kayaknya, Kakak Jose harus datang.
0: Sudah. Seperti mendesak juga.
3: Iya. Iya, memang situasinya di sini terdesak karena pintu masuk tanah Papua. Orang Papua makin tersisi, terhimpit, dan menjerit. Jadi harus kita tolong. Tolong kejiwaannya, psikologinya. Biar bisa bangkit. Gitu.
0: Okay.
3: Makanya tadi saya bilang Kakak Jose punya itu karunia penglihatan dan kesembuhan. Dia bisa lihat ini begini, nanti ke depan ini dong rusak banyak, jadi setel dari sekarang. Kalau kesembuhan, dia sembuhkan mereka punya hati yang terluka itu.
0: Oke. Okay. Tapi Bung Senator sendiri sudah melihat bahwa memang semua harus dimulai dari dasar seperti inspirasi Kakak Jose ini. Kenapa tidak dari yang bidang-bidang lain dulu?
3: Bidang seperti apa?
0: Ya mungkin dari bisnis mungkin.
3: Bisnis, tapi kalau psikisnya, kejiwaannya terganggu, ada banyak hal terluka karena masa lalu, ya harus disembuhkan dulu. Gitu. Harus dicari solusi dulu. Gitu. Kita membuat sesuatu yang besar, tapi hubungan masa lalunya belum tuntas. Dia belum melepas pengampunan untuk orang. Masih dendam-dendam orang, benci sama orang.
0: Ya.
3: Selalu salahkan orang, dia tidak koreksi diri. Jadi hubungan-hubungan masa lalunya belum selesai. Jadi kita memaksakan dia untuk naik next level ke posisi karir yang lebih tinggi, tidak bisa. Bahasa cintanya begini, kita tidak bisa membangun hubungan di atas reruntuhan.
0: Tapi Kakak Jose menemukan itu?
1: Iya, itu.
0: Selama 2 hari dengan peserta yang begitu banyak itu?
1: Iya. Dan karena beliau punya cara berpikir yang persis ya dengan apa yang selama ini saya pikirkan dan sebarkan idenya, maka cocok. Selama ini kan pemerintah dan berbagai pihak gitu, Pak Yuda, pengen cepat ada kemajuan. Jadi anak-anak disekolahkan ke luar negeri, ke luar Papua, dana begitu banyak untuk beasiswa, tapi kok tidak progres ya. Pulang dia tidak tahu mau kerja apa. Atau BLK misalnya, bikin sudah puluhan tahun ya BLK itu bikin pelatihan ini itu, pernah sampai ada magang ke negeri Jepang. Tapi berapa banyak anak Papua tembusan BLK yang berhasil jadi pengusaha dan lain-lain. Beberapa institusi besar bikin program untuk latihan barista, kemudian pertanian, apa segala. Tapi anak Papua itu dia tidak pernah bisa jadi karena masalah utamanya belum bereskan gitu. Ada sesuatu mengganjal. Itu yang kita kemarin di sesi dengan para pemuda mulai dari situ dulu. Sesi pagi sebelum beri makan siang, saya mengajar mereka untuk melepas pengampunan. Di podcast ini dengan Bang Yuda kita pernah bahas bahwa masyarakat Papua itu a bunch of people who really hurt hatinya. Karena mayoritas adalah anak-anak.
3: Kita pakai bahasa Indonesia boleh.
1: Anak-anak yang tidak dikasihi orang tuanya, dia anak rumput, dia korban pelecehan, penganiayaan, bahkan secara verbal. Anak-anak begini dia dimotivasi, Pak. Sehingga kita kasih dia duit, kita kasih dia kesempatan, ya privilege tidak bikin dia menjadi sukses. Saya berasal dari suatu masyarakat budaya di mana ongkang-ongkang kaki bisa dapat duit banyak karena orang datang, mereka kasih kita bayar tanah, mereka bayar kayu yang mereka bawa. Tiap hari kita pegang uang, tapi uang itu nggak jadi apa-apa, malah membunuh kita karena minum, karena perempuan, karena segala macam yang lain. Dan ini tipikal, klasik, terjadi di mana-mana. LNG bayar uang tanah kepada masyarakat yang terimbas, malah anak-anak itu nggak ke sekolah, orang tuanya beliin motor, mereka kecelakaan, mati. Jadi rezeki tidak membuat orang Papua sukses. Masalahnya apa? Nah, ini yang kemarin diidentifikasi sama Pak Senator dan Kakak Joshua datang dulu. Sebelum nanti pemerintah bikin program lain-lain, kita basicnya kita alas dengan ini. Mereka diobati dulu nih luka batinnya, kemudian didorong untuk menemukan diri, lalu mereka paham bagaimana caranya saya maju. Itu kira-kira inti dari pengantar di dua hari kegiatan kemarin.
0: Dan itu memang sudah terbukti Kakak Jose ya, terluka yang tidak dibereskan itu sudah akan menghambat
1: pasti
0: segalanya ke depan
1: pasti. Itu ya, selama ini itu yang terjadi. Banyak pejabat bahkan datang ke sisi saya dan curhat bilang, aduh, saya jujur bahwa saya tidak bahagia karena ya ternyata punya semua tidak bikin saya, karena ya ada bagian dalam lubuk hati terluka. Ya orang Papua butuh hal ini, sehingga dia jadi pejabat, besok dia harusnya jadi pejabat yang bertindak, bekerja, tapi kenapa tidak bisa bekerja? Karena dia bingung, saya harus ngapain. Dia gunakan uangnya untuk mengobati luka yang tidak sembuh di masa lalu waktu dia miskin kan, akibatnya ke bar, akibatnya menikah lagi, dia pencarian manusia akan kebahagiaan.
0: Hubungan kebahagiaan ini akhirnya, kebahagiaan ASN ketika mereka juga melayani, bekerja kan lebih banyak melayani publik tentunya. Bagaimana Kakak Jose melihat hari ini?
1: Ya, kita sering temui atau dengar berita atau laporan pelayanan publik buruk sekali. Pasti karena pekerjanya, pegawainya, dia tidak melayani dengan sepenuh jiwa gitu. Bagaimana dia melayani sepenuh jiwa? Dia tidak termotivasi untuk datang bekerja. Karena sejak awal dia jadi pegawai, uangnya habis untuk kredit pegawai misalnya. Dan kredit pegawai untuk orang Papua itu kan bukan kredit produktif. Kredit konsumtif untuk keluarga bikin ada, orang mati, untuk bantu sepupu, ponakan yang kuliah, setiap tahun dia top up untuk dapat selisihnya. Jadi ke bank total akumulasi kreditnya itu udah 250 juta misalnya, tapi yang cair hanya 10 juta misalnya. Karena dia top up terus, biaya asuransi untuk pengajuan kreditnya lebih besar daripada yang dia terima. Akhirnya itu bikin pegawai negeri itu tidak bahagia karena dia tidak sejahtera kan. Dia menunggu tunjangan. Waktu belum efisiensi anggaran kan, semua pegawai di Papua, apakah provinsi atau kabupaten kota, dia cukup baik keadaannya. Tapi sekarang telah DOB sehingga anggaran untuk tunjangan WLP, untuk TPP, untuk TPB itu ada pengurangan di mana-mana. Yang diharapkan justru tidak cair, dan itu bikin dia berutang, bikin dia menjaminkan ini dan itu, dan disita, dikejar-kejar sama ya saya sering bilang bagaimana kita menaruh nyawa orang di UGD pada perawat yang sedang stres karena dia ditagih hutang terus karena anaknya apa namanya kehabisan susu atau karena untuk listrik bunyi di rumah. Makanya UGD rumah sakit umum itu selalu penuh drama karena perawatnya tidak sejahtera. Dokternya juga dokter ASN yang dia untuk spesialis dia harus menjaminkan rumah orang tuanya. Dia mau nyicil tapi efisiensi anggaran dia nggak dapat lagi dari BPJS dan lain-lain. Dia lebih milih ke rumah sakit swasta. Nah kondisi ini tidak akan selesai kalau tidak dibenahi dari dasarnya. Bikin mereka bahagia dulu supaya apapun terjadi pelayanan adalah pelayanan ini, pengabdian ini, integritas saya bekerja atas dasar dedikasi.
0: Oke, Kakak Jose dari pengalaman sering berjumpa dengan banyak orang dengan profesi yang Kakak Jose punya saat ini, apa sih yang membuat mereka berjumpa dengan begitu banyak ASN, OAP terutama hari ini, apa yang membuat mereka kurang bisa mengembangkan diri mereka?
1: Oke, kalau bicara tentang ASN atau PNS Papua, kita mesti mengerti kenapa orang Papua itu terobsesi untuk jadi pegawai negeri. Karena waktu peralihan budaya dari konvensional Papua yang tradisional ke Papua yang modern setelah Injil masuk dan kemudian orang Belanda tiba di Sorong ini, di Manokwari, di Biak, di Paniai, di Jayapura, itu orang tua-tua kita generasi yang lalu itu melihat, wah jadi pegawai negeri itu begitu ya, pakai kemeja kerah putih, kacamata hitam, ke kantor nyetir mobil, ketik-ketik mesin tik, kemudian pulang, tidak perlu ke laut, tidak perlu cari babi hutan, tidak perlu tangan kotor karena menanam. Jadi sejak saat itu yang namanya pekerjaan itu adalah yang bersifat kantoran, bekerja pada negara. Nah maka bagi orang Papua itu kalau belum pegawai belum kerja.
0: Belum ya, belum jadi orang.
1: Belum jadi orang. Nah, sehingga orang kebanyakan anak Papua itu dia sekolah untuk apa ya? Untuk nanti tes CPNS sekarang CSN. Nah, tanpa dia tahu apa tupoksinya, kenapa saya harus jadi? Dari kemarin di sesi kita bahas apa itu pegawai negeri, abdi negara, civil servant. Karena dia mengabdi pada negara. Kalau dia mengabdi pada sultan di Keraton Jogja, dia abdi dalam. Abdi dalam itu ditendang sultan tak guling-guling, dia kembali lagi dalam. Nah jadi Bapak Ibu perlu punya pengabdian seperti itu. Karena ini SK-nya ada SK pegawai negeri, mengabdi. Itu ya. Karena mengabdi baru kita bisa berharap berkat. Nah berkatnya bagaimana supaya tidak cepat habis ya, dia perlu didirektori, perlu di manage, ada fungsi manajerial untuk atur uang, jangan di kredit di muka, tunjangan itu jangan semua untuk dibagi-bagikan. Pola manajemen itu yang perlu diajarkan. Saya rasa pegawai negeri dimanapun di tanah Papua mungkin perlu ada sesi seperti tadi Pak Senator Vincent Mayer sebutkan.
0: Oke, okay, tapi terlepas dari apa yang materi yang dikasihkan selama 2 hari, kalau Kakak Jose sendiri melihat sosok seperti senator ini dengan sepak terjangnya membuat kegiatan seperti ini, apa sih?
1: Saya senang sekali, apresiasi. Apalagi tidak ada sponsor kan, biasa kalau orang bikin kegiatan dia sponsori all ini all itu kan. Sekarang kan orang pertimbangannya, orang ayam baru bilang pitis. Saya dapat apa? Undang Kakak Jose datang, saya dapat apa? Gitu. Apalagi ini kan bukan musim kampanye kan? Ngapain Jadi dengan diadakan kegiatan di semacam awal tahun seperti ini, luar biasa sih, saya apresiasi sekali. Dan semua yang hadir tuh berterima kasih. Ada DM, ada WA, kirim SMS gitu. Kakak, saya bersyukur sekali bisa ikut kegiatan. Bagus, saya tersentuh, saya semangat. Dan terima kasih kepada senator sekali. Ya, semoga lebih banyak pejabat pemerintah adakan kegiatan ini untuk adik-adik Papua ini.
0: Okay, dari beberapa tempat di Papua yang Kakak Jose sudah hadir ke Sorong seperti tadi, dimotori, bahkan didanai sendiri ini oleh Bung Senator. Di daerah-daerah lain ada seperti yang dilakukan oleh beliau?
1: Seperti tadi saya bilang, kalau pribadi tidak ada.
0: Tidak ada, belum ya?
1: Kalau dinas misalnya mereka ada punya kegiatan, kemudian ke apa namanya ketua panitianya berpikir, oh ini kayaknya bagus nih kalau Kakak Yosi datang. Jadi kegiatan Dharma Wanita, TPPKK, kegiatan di Sperindakop, dimanapun gitu, kemudian di awal atau di akhirnya saya diundang datang untuk memberikan spirit. Itu bagus, tapi yang saya harapkan itu yang kayak begini, yang memang datang untuk fokus, jadi pagi sampai sore, bukan hanya 1-2 jam materi full day, ya. Ya, saya dengar Pak Senator mau bikin mungkin lagi dan lagi,
0: yeah.
1: Program saya kan Pak Yuda itu dia normalnya 40 jam satu minggu, 6 hari Senin pagi jam 8 sampai Sabtu sore jam 5, 42 jam, 2 jamnya untuk pembukaan dan penutupan, full training dalam dan luar gedung. Diajarkan semua hal, diubah cara berpikir, dibangun karakternya sampai dia paham kenapa saya harus jadi sukses, kenapa saya harus maju, kenapa saya perlu menghargai privilege sebagai seorang anak Papua, kenapa saya tidak boleh membenci teman-teman yang dari luar Papua, kenapa saya tidak, kenapa saya harus berhenti menyalahkan sistem dan semuanya. Dan itu ya sebagian kami bahas juga kemarin di sesi dua hari.
0: Oke. Jadi dua hari lebih dekat lah, akhirnya lebih tahu, oh ini sosok seorang senator ini. Soal cepat ceplosannya beliau kayak apa sih?
1: Pak Vincent Mayer suka cerita.
0: Gitu ya.
1: Kita kalau tidak lihat waktu, bisa duduk cerita sampai berjam-jam ya. Dan saya tidak biasa dekat dengan pejabat karena ya saya orang idealis. Bisa connect dengan Pak Senator ini, tadi beliau bilang karena orang baik akan bertemu orang baik. Jadi saya merasa ini anak muda, dia bisa dibilang apa namanya tetua sukunya Mananwir, orang Papua bilang, kemudian cara berpikirnya memang untuk masyarakat, leadershipnya ada, usia baru awal 30-an, tapi kalau kita lihat dia seperti orang tua banget gitu. Kenapa? Karena kalau orang Papua bilang itu rohnya pemimpin itu ada dalam badannya gitu. Kata-katanya penuh power sehingga dia sikat di satu kalimat 6 provinsi bingung. Semua bereaksi. Jadi ya saya senang lah orang seperti begini. Memang risikonya akan banyak yang tidak suka, tapi akan lebih banyak yang mencintai ya.
0: Wah. Bro, udah sering gak ketemu kata-kata bukan pujian lah, artinya dengan tulus dia memang menyampaikan. Sering menjumpai kata-kata itu, dan bagaimana malam ini langsung loh disampaikan. Bagaimana perasaan ini?
3: Biasa saja.
0: Ay, sadar, biasa saja.
3: Iya, karena kan kita belum berbuat banyak untuk orang Papua. Kita ini kan, saya dengan Kak Jose baru memulai. Begitu. Sebagai anak-anak Papua, saling support, saling dukung itu penting sekali.
1: Bukan terus, bikin pabrik gunting katanya.
0: Nah itu saya baru mau tanya nih loh.
3: Iya. Pabrik gunting itu ada di Madura sana. Jadi sebagai anak-anak Papua itu harus baku dukung, baku rangkul gitu. Terus kalau kita bikin kegiatan harus ya yang pokoknya saling melengkapi lah, saling melengkapi supaya tujuan kita untuk bangun kita punya masyarakat itu tercapai. 2045 itu Indonesia emas.
0: Yeah.
3: Jangan sampai orang Papua menjadi generasi yang cemas dan lemas di 2045. Bersyukur kalau 2045 orang Papua masih ada.
1: Yeah.
3: Jangan sampai kita sudah ketemu di Sorong sini sudah tidak ada. Karena Sorong sini sudah 15% orang asli Papua.
0: Oh,
3: gitu. Di Sorong sini orang sudah bicara logat Jawa, logat Jakarta. Di Sorong sini barang masuk di Jakarta minggu kemarin, minggu ini, satu minggu saja langsung barangnya sudah ada.
0: Sorong,
3: gitu. Pintu masuk tanah Papua, ini kan kota jasa, kota dagang. Nah, kita punya orang Papua masih jadi manusia konsumtif. Dia bawa dia punya uang pergi belanja di toko habis, mall habis, pasar habis, malam tidak masak di rumah, makan di rumah makan Surabaya, makan di rumah makan macam-macam gitu, di warteg lah apalah. Hmm. Akhirnya kan mereka kerja, hasilnya ya store lagi.
0: Iya,
3: tempat-tempat itu gitu. Jadi kita sedang apa, bimbing mereka, ajar mereka supaya hidup lebih teratur gitu, karena hidup di era mulai dari 2020 ke atas itu persaingannya ketat dan cepat. Jadi kalau kita tidak siapkan SDM generasi Papua, kita bisa dilindas dan dilibas habis oleh arus ini, globalisasi ini.
0: Oke. Gitu. Anda tetap akan memperjuangkan itu ya, mindset dirubah, kemudian juga untuk generasi yang akan datang, sekalipun ada banyak tantangan, tetap fight.
3: Iya.
0: Memberikan generasi muda Papua ada yang terbaik.
3: Iya, saya kan petarung, jadi saya tidak mau tahu apa yang saya sudah ngomong, saya kerjakan. Saya tidak mau gubris siapapun bicara. Saya orangnya begitu. Contohnya kan saya suruh bubarkan MRP. 200 berapa itu? 52 orang itu. Kan, wah, itu kan habiskan anggaran berapa itu? 138 miliar ya per tahun. Dari dana otsus hanya untuk gaji dan tunjangan. Belum tunjangan-tunjangan lain. Tapi faktanya kan orang Papua tidak menikmati apa-apa.
0: Dan Anda terus fight untuk itu terus ya?
3: Iya. Sampai. Ini kemungkinan Ipar Prabowo bisa kabulkan itu.
0: Oke. Kita tunggu saja tentunya ya. Oke, kembali lagi ke generasi muda. Kakak Jose senyum. Saya jadi senang soalnya agak khawatir dengan peristiwa semalam sih.
3: Kakak Jose ini orang Sorong.
0: Iya.
3: Apa mamanya, istrinya, kakak Josenya sekolah lulusan SMA 2.
0: Hmm. Oke. Okay.
3: Semanda ya, SMA Negeri 2.
0: SMA 2 ya.
3: Anak-anak kilo 10 masuk situ. Masuk di situ.
0: Oke. Okay. Kakak Josi, seberapa penting Anda melihat generasi muda Papua harus mulai mengembangkan kapasitas diri mereka?
1: Oh, amat sangat penting, vital. Karena kalau tidak atau kalau menunda, taruhannya kepunahan. Kematian orang Papua sekarang ini masif sekali, Pak Yuda. Bagaimana tidak mati, hidup dengan kondisi yang seperti tadi ya, berangkat dari lingkungan, dia tidak siap untuk hidup. Kemarin tema yang saya sampaikan dan itu menjadi pesan ulang-ulang kepada para pemuda adalah hidup yang berhasil adalah hidup yang dipersiapkan. Nah, anak Papua tidak hidup tidak dipersiapkan. Dia autopilot gitu. Dia tiba-tiba sudah lahir karena ya memang seorang gadis usia mungkin 17 tahun terpaksa hamil di luar nikah. Anak ini ya unprepared, sudah harus lahir dan apa adanya banget. Tiba-tiba dia sudah harus masuk SD, terus di sekolah, dia ke sekolah apa adanya, tidak sarapan, tidak. Tiba-tiba dia sudah harus lulus SMA, sudah harus masuk kuliah, terus kampus, para dekan, rektor bilang, aduh anak Papua ini para sakit, mereka taruh mereka lama-lama di sini, segera sudah mereka dikeluarkan. Produknya jadi tidak siap untuk bertarung. Kalau program semacam ini tidak dilakukan, ya kita sebenarnya sedang menunggu untuk kepunahan, dan itu dosa. Firman Tuhan bilang dosa, barang siapa tahu cara melakukan apa
0: yang baik,
1: baik tapi tidak melakukan, suatu dosa. Yakobus pasal 4. Nah, butuh orang-orang Papua khususnya, yang dia punya jiwa, dia merasa, dan dia berasal dari situ, tahu bahwa, wah saya beruntung ya, kami dua tadi siang saya tanya, Pak bagaimana bisa sampai kayak gini karakternya, itu juga orang tanyakan kepada saya. Ya kita beruntung saja gitu, dengan sendirinya menjadi seseorang yang survive dari sekian banyak. Nah, tidak banyak anak Papua seperti ini, butuh orang-orang yang sedikit ini muncul, bergandengan tangan, bentuk namanya networking, untuk kita kerja sama-sama. Di situ ada pemerintah daerah, di situ ada lembaga-lembaga, institusi, bahkan NGO dan LSM internasional, supaya kita sama-sama dorong barang ini. Sudah berhenti, sudah mungkin 20 tahun pertama otsus jilid 1 orang mau mandi uang atau mau segala macam, ini sudah saatnya kita masih diberi kesempatan ini sebelum nanti 2045 kepunahan. Yeah. Kita datang dengar farmnya masih ada, duit, Malang, kemudian Mayor, tapi orang-orangnya kok beda ya, ya. Karena bukan lagi orang asli, orang Papua aslinya udah hilang karena mungkin dia tinggal di sini, dia pakai farm di situ atau percampuran pernikahan tapi hanya dari nenek moyangnya, ini sudah rasnya sudah berubah dan ini sebentar lagi kita masih hidup untuk akan melihat hal itu dan nanti penyesalan aja karena tidak berbuat sesuatu.
0: Oke, okay, iya. Jadi bagaimana mereka bisa mereka akhirnya menemukan potensi di diri mereka?
1: Mungkin. Teori saya adalah mulai dari dalam. Selama ini Papua susah maju karena kita mencari kuncinya di luar, di PBB, di luar negeri, di Jakarta. Nah, kunci kemajuan Papua itu ada di dalam rumah. Rumah tangga Papua yang bapak tidak ada atau tidak hadir. Rumah Papua yang anak itu dia ke sekolah pagi sarapan, yang pulang orang tuanya tanya, tadi belajar apa nak? Ada PR gak? Rumah tangga Papua yang anaknya makan dengan baik, diajarkan, orang tua duduk di samping waktu di gereja, waktu dia menjalani kehidupan, dia siap, dia tidak perlu stres karena lihat om dan tante baku pukul sampai. Kondisi ini yang menyebabkan kondisi anak-anak broken home di jalan nih. Terus kita, kenapa anak iPhone banyak sekali ya? Kenapa anak miras? Kenapa narkoba? Masalahnya di miras, bikin perda, tutup toko. Lah, itu permasalahan di kulit luar. Ini fenomena gunung es ini turun ke bawah untuk cari tahu masalahnya ada dalam rumah. Kenapa dia jadi jahat? Kenapa dia pergi ke hutan untuk bertarung apa separatisme dan semua masalah itu kalau diurutkan ke bawah, kita akan ketemu bahwa masalahnya ada di dalam. Maka koreksi individunya, bentuk rumah tangga yang baik, rumah tangga itu membentuk lingkungan, komunitas, kampung, lalu kabupaten, kota, daerah, provinsi, dan tanah Papua. Itu yang dilakukan Lee Kuan Yew di Singapura. Dia intervensi sampai dalam rumah. Siapa kalian, siapa anak? Kalau tidak lihat, kita dinas sosial akan urus. Kalau tidak melakukan hal-hal ini, ya kita mimpi mau bangun gedung besar seperti studio ini, tapi pilar dan fondasinya rapuh, tunggu waktu untuk roboh.
0: Figur-figur itu tidak ditemukan ya, dan itu semua ada di dalam rumah, gitu ya, kuncinya di situ.
1: Dan itu Pak, para pejabat dan semua pihak berhenti untuk menutup mata, karena kita semua berangkat dari situ. Kalau bikin survei, lebih 80% masyarakat Papua berasal dari masyarakat semacam itu, kalaupun tidak orang tuanya seperti itu. Jadi ayo benahi dari situ dulu. Ya, dari situ. Makanya saya dan Pak Senator berkali-kali di media bilang stop bangun jalan dan jembatan. Bukan tidak penting, dalam daftar skala prioritas manusianya dulu dibangun lah. Kalau manusia dibangun, nanti manusia bukan hanya menikmati, dia terlibat langsung dalam pembangunan ini. Sekarang kan tidak, jadi penonton, kemudian marah, kemudian mengeluh, kemudian kita marah, kakaknya kalian kurang kapasitas sih. Lah, ubah polanya. Bangun manusia dulu, baru bangun yang lain-lain. Dan itu yang kita lakukan dua hari ini dan yang beliau perjuangkan. Dan saya rasa RRI Sorong juga sama Pak Yuda dan teman-teman di kantor ini juga pasti punya niat yang sama sehingga podcast ini sudah dilakukan. Saya sampai sini dua kali, Yuda. Terima kasih banyak.
0: Oke, dalam dunia kerja yang kompetitif, penuh persaingan, tentunya dengan fair semua terjadi di era saat ini. Bung Senator dulu nih, yang akhirnya berkantor di Senayan, berjumpa dengan pemuda-pemuda qualified juga di sana. Anda melihat pemuda-pemuda kita Papua begitu ada di sana, di seperti apa?
3: Di mana?
0: Sudahkah kita sama dengan mereka atau masih juga ada?
3: Saya kayak, pemuda-pemuda di mana?
0: Ya, seperti Bung Senator sendiri yang mewakili kita ya, anak-anak muda dari Papua bergabung dengan di Senayan. Kita sama kok dengan mereka atau gimana?
3: Sama aja. Justru analisa-analisa kita lebih tajam dari teman-teman yang lain. Mungkin karena pengalaman kehidupan kita di Papua. Jadi analisa-analisa kita lebih tajam dari teman-teman. Dan kalau kita anak Papua itu yang jadi pejabat, kalau mau fokus, kita lebih hebat dari teman-teman lain. Gitu. Karena anak-anak Papua yang apalagi bukan orang tuanya dari pejabat seperti saya. kan sudah melewati banyak tantangan, kesusahan, sampai duduk di sana, jadi punya pengalaman hidup yang lengkap. Ya. Tinggal kita hadir adik-adik lagi untuk mempersiapkan mereka untuk nanti harus ada regenerasi tuh. Jabatan ini kan tidak seumur hidup. Kita harus siapkan adik-adik biar ada regenerasi. Ini yang selama ini tidak disiapkan oleh senior-senior pejabat Papua. Mereka tidak menyiapkan kader, tuh. Gitu.
0: Oke, oke.
3: Untuk regenerasi itu.
0: Ya. Tantangan terbesarnya untuk pendidikan dan pekerjaan apa ini kita di pemuda-pemuda kita ini?
1: Tantangan terbesarnya motivasi.
0: Motivasi itu ya?
1: Iya, dia dapat semua, disekolahkan, dikasih modal, diberi koneksi, tapi dia nggak mau bangun pagi. Iya, di lembaga saya di Jayapura namanya LP3 TKP, Lembaga Pendidikan Pelatihan Pengelolaan Tenaga Kerja Papua, itu tim saya atur untuk memastikan, tante ini besok pagi Albert mau kerja jam 8, dia harus bangun pagi, malam ini tidak boleh begadang. Besok pagi lagi, tante, nanti tidak aktif, ada tim datang ke rumah situ. Eh, kok bangun? Kita intervensi, sampai bawa, kalau tidak begitu, nanti kita masukkan dia kerja di toko atau di perusahaan apapun, sebulan gajian, kabur dia. Nah, anak Papua butuh bukan kesempatan, kesempatan terlalu banyak. Selalu kan, kami butuh kesempatan, apalagi yang belum dikasih. Setelah kesempatan dikasih, ternyata dia tidak sustain di situ. Dia kerja sebentar, dia terbias. Kenapa? Karena demotivasi tadi. Maka pola apa habitnya itu harus dibentuk. Karena karakter tadi, latar belakang, diidentifikasi. Oh, dia begitu akibat masa lalunya, akibat karakter budayanya, akibat cara dibesarkan. Oke, sudah. Sekarang kita bantu dia dibentuk. Bikin pelatihan di awal, lalu tempatkan dia, kita awasi, kita harus ada program yang komprehensif, yang sistematis, baru kita bisa bangun Papua. Ya, kegiatan saya ini sebenarnya kalau hanya datang diundang kegiatan kemudian pergi, itu sifatnya kick and run. Nah, tidak banyak hasil. Maka saya selalu setiap kegiatan minta tolong dong pejabat pemerintah, SKPD dimanapun, bikin ini. Nah, Pak Senator sering bicara tentang MRP ya. Apakah MRP bisa dorong ini menjadi kegiatan yang bersifat kultural gitu. Jadi tolong dilakukan. Sehingga anak Papua itu bisa terbangun dengan program. Ini program saya ini sudah paten. Ini program yang saya, apa namanya,
3: MRP usahkan. Dalam tanda kutip, menipu rakyat Papua.
0: Aduh, Pak Vincent, istilahnya terlalu banyak ini. Oke.
1: Okay. Nah, jadi perlu ada program tersebut, Pak, supaya. Karena tadi Senator bilang, setelah di Senayan, wah, cakep, cerdas. Orang Papua itu, wah, kalau saya mau buka, kualitasnya tidak ada banding. Hanya orang Yahudi bisa kalahkan. Tapi selama ini, dia pentium tinggi berada dalam suatu perangkat yang lemah. Perangkat ini perlu kita upgrade dia gitu, supaya dia bisa terbang. Sayang sekali. Gemas kita kalau lihat, aduh, anak Papua, kenapa kau mati? Kenapa kau tidak sekolah? Kenapa kau gagal? Kenapa kau, Nah, kita saja gitu, apalagi Tuhan. Maka program ini program yang sebenarnya harus dilakukan dan urgent, Pak, sifatnya.
3: Kita harus ajar mereka jadi dukun.
0: Apa itu?
3: Duduk dan tekun.
0: Duduk dan tekun. Keren sekali ya, iya iya. Oke. Oke, artinya di dua hari ini betul-betul Kakak Jose memaksimalkan apa yang Kakak Jose punya untuk saudara-saudara yang ada di Kota Sorong Papua Barat Daya.
3: Iya, saya mau menyambung dari yang tadi Kakak Jose sampaikan. Memberi, makanya kenapa saya dalam ya kondisi itu menurut saya memaksakan ya. Kakak Jose harus datang. Untuk memberikan motivasi, karena motivasi saja tidak cukup, karakternya harus dirubah, dibuat jadi orang yang punya jiwa kompetitor, jiwa bersaing, gitu. Karena menuju 2045 Indonesia Emas ini, segala sesuatu harus diperjuangkan. Termasuk cinta pun harus perjuangkan.
0: Tetap, apalagi itu ya.
3: Oh, gitu. Iya. Namanya perjuangkan mantan. Mantan tuh biar di Kalimantan aja urus ikan. Jangan nyokornya. Okay. Ya, jadi karakter. Kalau karakter orang tidak paham, yang lebih kita kasih turun ke bawah lagi.
1: Kelakuan
3: dan kebiasaan. Kelakuan rubah. Orang mau berhasil itu bangun jam 5 pagi. Kalau bangun jam 10 siang, jam 11, tidak mandi, duduk cerita, rokok, kopi, pinang masuk, makan siang jam 4 sore. Sempurnalah kebodohan ini.
0: Tapi Bung Vin, kadang-kadang kan, kalau saudara-saudara kita di Jawa kan.
3: Bung Vin, saya orang Ambon kah?
0: Leh, jangan begitu cara juga. Tapi kita di Papua kan kadang-kadang harus pak dulu. Masih relevan kayak begitu untuk kak, bisa maju
3: itu nanti tanya kakak laki-laki di sebelah
0: kakak Jose.
1: Ya pola asuh juga pengaruh ya. Mungkin zaman dulu itu cocok, zaman sekarang ya itu namanya disiplin ya. Disiplin dari kata disciples itu artinya mengajar. Jadi mengajar itu sifatnya dari yang kasih tahu sampai menghajar juga, itu bagian dari disiplin. Nah, okay. Bergantung kebutuhannya, karena polanya tidak pernah dibentuk, sehingga orang tua dulu merasa yang namanya menghajar, mengajar itu sama gitu. Kalau belum tampilnya belum puas. Nah, sekarang nggak bisa lagi pak, karena sekarang ya. Dengar sedikit sensitif kabur dia, generasi berubah ya.
0: Oke.
1: Okay. Hal-hal ini ya, kalau saya bilang sih, orang Papua itu harus diajar caranya hidup. Bapaknya tersinggung, oh, maksudnya apa? Oh, kira-kira itu tentang cara hidup kah? Bukan. Kita itu masyarakat zaman dulu, masyarakat budaya. Ini zaman now yang sekarang bawa kemarin, ini kita now-now. Jadi kita harus diajar caranya bagaimana. Ini bukan pakaian ini, pekerjaan di kantor, itu bukan kita banget. Nah, kita belajar dong. Namanya peralihan zaman. Kita, tapi tidak, selama ini bang, Kita bisa. No, we cannot. Kita tidak bisa. Yang bisa orang-orang yang sudah lama di bidang itu. Kita tidak. Orang lain bikin ladang, bikin lumpung, mereka pola proses sampai jadi terlumpung, koneksi sampai ke pasar. Kita kan masyarakat yang ke laut ambil makan sudah, tidur besok pagi lagi. Nah, perubahan budaya itu pengaruhnya perubahan karakter. Kita perlu belajar lagi. Nah, proses pembelajaran itu yang selama ini putus, ISK ini dan misionaris datang kepada mereka mau ajarkan, tapi karena putus akibatnya seperti ini. Putra kasih, oh, zaman dulu guru dan guru jemaat pergi sampai ke Mebrat sana, pergi sampai ke Paniai, hasilnya pejabat Papua yang tahu caranya bersikap integritas, jujur dan lain-lain. Karena ini putus, sekarang begini kacau banget. Kita perlu kembalikan itu, masa dulu bisa, sekarang tidak.
0: Wih, memang keren sekali perbincangan kita malam hari ini ya. Ini nggak, kalau diterusin nggak cukup nih, sampai besok subuh juga ya. Bung Vin, akhirnya kami tetap menunggu semua sepak terjang dari seorang senator seperti Anda ini tentunya.
3: Ya, Bapak lagi suruh itu anggota Dewan Kabupaten Kota lagi bikin. Ya. Kan Bapak punya koneksi banyak dengan mereka.
0: Siap.
3: Terus kita juga nanti kerjasama untuk pelatihan MC untuk anak-anak OAP.
0: Untuk anak-anak OAP kita maju bersama ya. Mungkin ini. Oke. Pesannya apa nih untuk penonton saya akhirnya?
3: Hidup ini segala sesuatu harus diperjuangkan. Dan kalau budaya orang Jepang itu mereka ada itu dari harakiri, kalau gagal bunuh diri.
1: Ya.
3: Jadi apa itu? Ikigai. Ikigai itu apa?
1: Ikigai pola budaya yang baru ya, yes. Lebih modern.
3: Ya, lebih modern. Jadi kalau saya lihat, kalau ada satu filosofi Cina itu, hidup itu harus dipaksakan. Artinya paksa diri untuk sukses, paksa diri untuk bergaul dengan orang pintar, paksa diri bergaul dengan orang pengusaha supaya kau jadi orang berikutnya. Lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi,
0: menentukan.
3: Jadi bergaullah dengan orang-orang baik seperti kita bertiga ini. Makasih.
0: Oke. Kakak Jose,
1: saya tuh mungkin mau bilang kepada anak Papua, kalau kau lihat video ini dan saat ini kau merasa gak putus asa karena tidak ada orang tua atau tidak punya harapan, Ibon, minuman, teman, baku ajak, dan semua hal lain-lain itu bukan jalan keluar. Memang itu memacu adrenalin sehingga untuk sesaat dia bisa melampiaskan, tapi itu membunuh. Dan dari Papua Selatan sampai Minang Watan, hampir semua anak Papua begitu. Dia punya semua tindakan itu adalah pelampiasan emosi. Tolong sadari bahwa kau punya hidup berharga sekali. Kau kalau atur baik-baik, bertahan, sekarang menangis tidak apa-apa, jalan kaki pergi sekolah, kau bisa berhasil kok, bisa, bisa. Dan ada Tuhan, Tuhan lihat. Meskipun orang tidak lihat, meskipun kau pernah mengalami penganiayaan verbal sampai mungkin fisik atau seksual, itu bukan akhir segalanya. Masih ada harapan. Saya, Pak Senator, Pak Yuda, teman-teman, ada orang-orang mau berjuang untuk kau. Kau pasti akan dapat kehidupan yang lebih baik. Mungkin itu tidak lama lagi dari sekarang. Yeah. Kita selalu harus punya harapan untuk perubahan. Yeah. Pernah ada bangsa yang lebih parah dari kita, Amerika kulit hitam, apartheid di Afrika Selatan. Mm-hmm. Mereka sekarang jadi yang terbaik. Orang Papua sudah dapat semua-semua, kita perlu dorong sedikit lagi. Sedikit lagi ya. Sudah waktunya.
0: Baik. Kakak Yusri, sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir di podcast kami. Untuk yang dua kali loh ya ini.
1: Kehormatan sekali.
0: Kemudian Pak juga Yudha, tentunya Senator Paul Vincent Mayor, terus berjuang untuk anak-anak muda yang ada di Papua tentunya ya, dan selalu menyuarakan sesuatu yang baik sekalipun kadang-kadang Anda di dalam posisi yang tidak baik-baik saja.
3: Tidak apa-apa, nanti saya bikin tampak tidak baik lagi.
0: Dan saya suka sekali kata-katanya, orang baik akan ketemu dengan orang baik ya. Kalau tidak, dia akan ditemukan dengan orang yang baik ya. Terima kasih banyak.
3: Yang penting jangan ketemu mantan. Maksudnya mantan bupati yang mantan.
0: Terima kasih Pak Vincent, terima kasih sekali. Dan penonton podcast RRI Sorong, sampai disinilah saya Yuda menghadirkan dua narasumber kita yang keren untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Yuda pamit. Sampai jumpa.

0: أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja berada. Bersama saya Dwi bertugas menemani Anda di sore hari ini hingga malam nanti. Dan tengah saya hadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda sambil menantikan beduk dan azan maghrib. Dan saya informasikan untuk beduk dan azan maghrib daerah Sorong dan sekitarnya pukul 18 lewat 13 menit.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Tidak usah cemburu kepada yang banyak harta. Tidak usah cemburu kepada yang banyak ilmu. Tidak usah cemburu kepada yang tinggi jabatan, yang kuat kemudian tenaganya. Cukup kita mau pilih dari empat itu, pilih yang mana supaya optimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas.

Ibria, selamat malam saja untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong malam hari ini ya. Dan saya Dwi masih terus menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti. Dan nanti di pukul 19 pendengar Anda dapat mengikuti berita Sorong malam.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Perjalanan Menuju Pulang adalah novel karya Lala Bohang yang diterbitkan di tahun 2019. Adapun esensi dari novel ini yang mengisahkan perjalanan seorang tokoh utama dalam mencari dan memahami jati dirinya. Karakter tersebut melakukan perjalanan fisik maupun spiritual untuk menemukan makna hidup dan identitasnya yang sejati. Melalui perjalanan yang dihadapinya, tokoh utama menjalani serangkaian pengalaman yang membentuknya dan membantunya tumbuh sebagai individu. Ia belajar menerima dirinya sendiri, menghadapi ketidakpastian dan menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Novel ini juga menyoroti keterhubungan antara manusia dan alam. Tokoh utama menemukan kedamaian dan inspirasi dari alam sekitarnya, serta memahami bahwa manusia adalah bagian dari lingkungan yang lebih besar. Selain perjalanan fisik, novel ini juga menggambarkan perjalanan spiritual tokoh utama dalam memahami makna hidup dan eksistensinya. Ia belajar melalui pengalaman-pengalaman baru dan pertemuan dengan berbagai orang di sepanjang perjalanannya. Lala Bohang dikenal dengan gaya penulisannya yang unik dan menginspirasi, serta ilustrasi yang indah dan bermakna. Melalui tulisan dan gambar-gambar, ia menciptakan atmosfer yang mendalam dan memikat. Perjalanan Menuju Pulang mengandung pesan-pesan tentang hidup, cinta, kebahagiaan, dan makna eksistensi manusia. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti hidup dan menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Novel Perjalanan Menuju Pulang adalah sebuah karya yang menginspirasi dan memikat, yang tidak hanya menawarkan cerita yang menarik, tetapi juga menyajikan pesan-pesan filosofis yang sangat dalam tentang hidup dan eksistensi.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam edisi hari ini Jumat 25 September 2026 di antaranya. Gelar RDP di Sorong, BAP DPD RI tarik 3 kesimpulan soal aduan eks karyawan Petrochina. Tingkat penghuni kamar hotel bintang di Kota Sorong naik sebesar 1,67%. Bersama saya Dwi Widya Suti, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Gelar RDP di Sorong, BAP DPD RI tarik 3 kesimpulan soal aduan eks karyawan Petrochina. Laporan Zulkarnain Wijaya.
2: Badan Akuntabilitas Publik DPD RI merangkum 3 kesimpulan dalam penanganan pengaduan eks karyawan Petrochina International LTD dan Petrogas LTD dalam rapat dengar pendapat di Kabupaten Sorong. Rapat yang dipimpin Ketua BAP DPD RI Evi Abitamaya berlangsung di ruang rapat Baprida Kabupaten Sorong dan dihadiri Asisten Pemerintahan Kesra dan Umum Setda Kabupaten Sorong Mustika Baiduri, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sorong, serta eks karyawan Petrochina dan Petrogas. Evi mengatakan kesimpulan pertama, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sorong telah melakukan upaya mediasi secara maksimal dalam menangani pengaduan tersebut. Para pelapor juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan melalui proses pengadilan, namun kesempatan tersebut tidak dilanjuti oleh para pelapor. Kesimpulan kedua, perusahaan telah membayarkan hak-hak karyawan berupa pesangon sebagai penghargaan atas pengabdian setelah memasuki masa pensiun normal. Sementara kesimpulan ketiga, BAP DPD RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan maupun Dinas Ketenagakerjaan setempat melakukan evaluasi substansif terhadap dasar dan formula perhitungan hak karyawan.
3: Penyelesaiannya ya, kalau dianggap sudah menerima, perusahaan sesungguhnya sudah selesai. Tidak ada lagi yang harus ditindaklanjuti. Nah, tergantung nanti dari pihak tenaga kerja tadi juga menyatakan bahwa kalau sudah dari regulasi diberikan kesempatan 10 hari, tapi dia tidak mengindahkan untuk melakukan hal yang disepakati, tidak hadir juga, tidak menanggapi, berarti dianggap menyetujui yang sudah mereka terima.
2: Sementara itu, anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya, Haji Hartono, mengatakan persoalan eks karyawan Petrochina telah beberapa kali dibahas dengan menghadirkan pihak terkait, termasuk SKK Migas, Petrochina, Petrogas, para pengadu, hingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sorong. Hartono mengatakan hasil RDP kali ini akan menjadi bahan bagi DPD RI dalam menyusun rekomendasi yang selanjutnya diputuskan melalui rapat dan paripurna DPD RI.
4: Yang terkait dengan Petrochina ini kita RDP terakhir dengan pihak Dinas Ketenagakerjaan, karena selama ini kami sudah mengundang SKK Migas, mengundang Petrochina, mengundang Petrogas, termasuk juga mengundang pengadunya di Jakarta. Nah, yang belum ini Dinas Ketenagakerjaan, kami tadi sudah menerima penjelasan secara utuh dan nanti tentu akan dibuat rekomendasi secara lengkap oleh DPD setelah kami rapat rekomendasi dan diputuskan oleh paripurna DPD. Itu terkait dengan aduan yang kita tangani.
2: Dalam RDP tersebut, BAP DPD RI juga menerima pengaduan baru dari eks karyawan PT Henryson Inti Persada atau PT HIP. Haji Hartono mengatakan pengaduan tersebut akan terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya di tingkat lokal melalui koordinasi dengan perusahaan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanwil Kemenkum jalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat dorong akses beasiswa sekolah ke notariatan. Laporan Padli Ramdan.
5: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat menggelar penandatanganan perjanjian kerjasama PKS dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Penandatanganan kerjasama ini dilakukan oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat Sahatamar Lensi Tungkir dan Bupati Raja Ampat yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Yosep

0: Tuhaimalo. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Marlen usai penandatanganan PKS di Hotel Maranu, Distrik Kota Waisai mengatakan perjanjian kerjasama ini mengikat dan memadukan langkah dalam mendukung pemerintah Kabupaten Raja Ampat terutama pada perlindungan dan ekosistem kekayaan intelektual. Kerjasama ini juga untuk mendorong agar putra-putri dari Kabupaten Raja Ampat bisa mendapatkan beasiswa sekolah kenotariatan. Menurut Marlen, profesi notaris merupakan salah satu jabatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Raja Ampat dipilih sebagai wilayah sasaran Kementerian Hukum karena merupakan kabupaten terbaik di Provinsi Papua Barat Daya. Marlen menambahkan, setelah penandatanganan PKS akan dilanjutkan dengan pembentukan tim kerja agar pelaksanaan di lapangan berjalan dengan baik. Kerjasama ini tidak hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi menjadi landasan untuk membangun program dan layanan kekayaan intelektual yang dapat dirasakan langsung oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, pelaku ekonomi kreatif, komunitas, dan masyarakat.
1: Hari ini kami hadir di Kabupaten Raja Ampat bersama Bupati Raja Ampat dalam rangka penandatanganan kerjasama antara Kabupaten Raja Ampat dengan Kementerian Hukum Papua Barat. Dalam perjanjian kerjasama ini bagaimana mengikat dan memadukan mempedoman supaya ada langkah-langkah strategis untuk mendukung pemerintahan Kabupaten Raja Ampat dalam perlindungan dan ekosistem kekayaan intelektual, sekaligus mendorong bagaimana putra-putri Papua Kabupaten Raja Ampat ini mendapatkan program beasiswa untuk sekolah kenotariatan, mengingat notaris salah satu jabatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Raja Ampat. Jadi kehadiran kami memberikan support pada pemerintah Raja Ampat supaya dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
0: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menyambut baik kerjasama dengan Kementerian Hukum karena memiliki makna strategis bagi masa depan daerah, terutama dalam kepastian hukum dan nilai tambah ekonomi bagi semua hak cipta, produk, dan budaya lokal. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tingkat penghunian kamar hotel bintang di Kota Sorong naik sebesar 1,67%. Laporan Husni Laing.
3: Pariwisata di Kota Sorong menunjukkan perkembangan positif pada bulan Juli 2026, di mana tingkat penghunian kamar TPK Hotel merupakan gambaran produktivitas usaha jasa akomodasi di kota ini. Kepala BPS Kota Sorong Tri Rotua Siagian menyatakan pada bulan Juli 2026, TPK Hotel Bintang tercatat sebesar 44,25%. Angka tersebut mengalami kenaikan yaitu sebesar 1,67% secara mentumun dibandingkan bulan Juni 2026 yaitu sebesar 42,58%. Sedangkan lanjutnya untuk TPK Hotel Non Bintang adalah sebesar 25,78%, tercatat telah terjadi penurunan secara mantumon sebesar 0,57% dibandingkan bulan Juni 2026, yaitu sebesar 26,35%. Untuk TPK Hotel Gabungan Bintang dan Non Bintang di Kota Sorong tercatat sebesar 37,98%, mengalami kenaikan 0,79% dibandingkan TPK bulan Juni, yaitu sebesar 37,19%.
4: Tingkat penghunian kamar atau TPK bulan Juli 2026 untuk hotel di Kota Sorong berdasarkan survei VHTS dengan sampel sebanyak 34 hotel di Kota Sorong. Untuk Hotel Bintang, tingkat penghunian kamar pada bulan Juli 2026 sebesar 44,25%, naik 1,67% dibandingkan bulan Juni 2026. Untuk indikator pariwisata Hotel Non Bintang, tingkat penghunian kamar pada bulan Juli 2026 yaitu sebesar 25,78%, turun 0,57% dibandingkan bulan Juni 2026 yaitu sebesar 26,35%.
3: Rata-rata lama menginap tamu gabungan domestik dan asing di Hotel Bintang pada bulan Juli adalah sebesar 2,02 hari atau mengalami kenaikan 0,22 poin. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Cakupan jam sostek Papua Barat Daya capai 93% tertinggi nasional. Laporan Zulkarnain Wijaya.
5: Cakupan perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Papua Barat Daya mencapai 93% dan menjadi yang tertinggi secara nasional. Hal itu disampaikan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Agung Nugroho dalam Jamsostek Award tingkat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2026. Agung mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat pekerja. Agung berharap dukungan pemerintah daerah terus diperkuat sehingga semakin banyak pekerja yang mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
6: Jadi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Pak Gubernur, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat ya, yang sudah memberikan perlindungan bagi masyarakat pekerja yang ada di Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Barat, yang mana untuk di Provinsi Papua Barat Daya kasusnya perlindungannya 93% ya. Ini coverage yang tertinggi secara nasional dan tentunya dengan Pak Gubernur nanti ke depan akan lebih banyak lagi pekerja yang akan terlindungi. Semoga nanti menjadi 100% ya Pak Gubernur ya. Sekali lagi tentunya kami memberikan apresiasi ya.
5: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Jamsostek Award menjadi bagian dari upaya mendorong dunia usaha dan masyarakat yang mempekerjakan tenaga kerja agar turut memberikan perlindungan jaminan sosial ke tenaga kerjaan. Menurut Elisa, perlindungan pekerja harus menjadi perhatian bersama, tidak hanya dari pemerintah dan perusahaan, tapi juga masyarakat yang memperkerjakan orang secara pribadi. Gubernur berharap penghargaan tersebut dapat menginspirasi semakin banyak pihak untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
7: Masyarakat, terutama dunia usaha, mereka yang bisa mempekerjakan orang, untuk betapa pentingnya kalau mereka bisa mempekerjakan orang tapi juga bisa memberikan perlindungan bagi mereka. Dengan adanya penghargaan ini, kita harapkan menginspirasi semua dunia usaha maupun pribadi ya, orang yang mampu yang bisa mempekerjakan orang ya, di samping dia memberikan gaji penghasilan yang cukup tapi jaminan hari tua melalui jaminan kerjaan ini yang paling penting. Jadi salah satu upayanya seperti itu. Jadi ini kita lakukan dalam rangka yang kita harap semua berlomba-lomba untuk besar mengejar target. Kita punya mimpi besar sih, setiap anak bangsa ini kalau bisa dijamin lah.
5: Jamsostek Award 2026 merupakan bentuk apresiasi BPJS Ketenagakerjaan kepada pemerintah daerah, badan usaha, dan pelaku usaha yang dinilai berkomitmen memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim voli Orange Warrior Kodairal 14 Sorong raih juara pertama di Open Turnamen Bola Voli Piala Panglima TNI tahun 2026. Laporan Nirwana Yusuf.
8: Pendukung tim voli Orange Warrior Kodairal 14 Sorong memenuhi Gor Pancasila setelah tim voli Orange Warrior Kodairal 14 Sorong meraih juara pertama setelah mengalahkan tim voli Pasmar 3 dengan skor 3-2 pada pertandingan final Open Turnamen Bola Voli Piala Panglima TNI dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI tahun 2026 yang dilaksanakan di Gedung Olahraga Pancasila Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pada kesempatan tersebut, Komandan Kodairal 14 Sorong, Laksamana Muda TNI Jatmoko yang didampingi Ketua Kodairal 14 Sorong Gabungan Jalasena Striko Armada 3 RI Maulina Jatmoko serta pejabat utama dan prajurit Kodairal 14 Sorong hadir langsung mendukung dan memberi semangat tim voli Kodairal 14 Sorong yang berjuang meraih kemenangan. Kemenangan tim voli Orange Warrior Kodairal 14 Sorong tersebut merupakan buah perjuangan yang keras dan penuh disiplin, baik saat berlatih maupun bertanding, di mana dalam final yang mendebarkan dan penuh keseruan tersebut, tim voli Orange Warrior Kodairal 14 Sorong keluar sebagai juara pertama pada pertandingan tersebut. Open turnamen ini diselenggarakan oleh Korem 181 PVT yang diikuti sebanyak 59 tim, terdiri dari 40 tim putra dan 19 tim putri. Dan sebagai juara pertama putra dimenangkan oleh tim voli Orange Warrior Kodairal 14 Sorong, juara kedua tim voli Pasmar 3, juara ketiga tim voli Kormada 3, juara keempat diraih oleh tim voli YTP 863 Raja 4. Sementara itu sebagai juara voli putri diraih oleh tim voli KSC Raja 4, di urutan kedua diraih oleh tim voli Satprima Polda Papua Barat Daya, juara ketiga tim voli Panther, dan juara keempat tim voli Kodim 1809 Maibrat. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian berita Sorong Malam, atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya, dan pendengar kami sudah terhubung ya, saya sudah terhubung dengan Noni untuk melaporkan situasi yang terjadi di dekat asrama Mandiri. Halo, selamat malam Noni.
1: Iya, selamat malam Dwi dan juga pendengar dimanapun Anda berada.
0: Anda.
1: Di malam hari ini saya sedang berada tepatnya di Jalan Ahmad Yani, di berlokasi di asrama atau mes Mandiri yang bersebelahan dengan kantor LPP RRI Sorong. Dan saat ini dapat kami informasikan pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran dan juga beberapa mobil tangki air sedang berusaha untuk memadamkan api yang membakar hutan ataupun juga tempat di sebelah mes Mandiri, berbatasan langsung dengan tembok mes Mandiri yang ada di sebelah, yang di mana ada lahan kosong di situ, terlihat api sangat besar, kemudian membakar hampir sebagian besar tanaman ataupun juga pohon-pohon yang saat ini sedang berusaha dipadamkan apinya oleh petugas pemadam kebakaran dan juga petugas dari mobil tangki air. Masyarakat terlihat memadati wilayah ataupun juga lokasi mes Mandiri, ingin melihat lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi. Dan saat ini dapat kami informasikan, karena lokasi yang agak sedikit sulit ya, karena berbatasan langsung dengan tembok dan juga di dalam wilayah tanah kosong atau lahan kosong yang ada di sebelah, itu terdapat banyak sekali tanaman ataupun juga pohon-pohon yang ada, sehingga sedikit menyulitkan. Karena berbatasan dengan pembatas tembok, sehingga agak sedikit menyulitkan petugas pemadam kebakaran dan juga mobil tangki untuk melakukan pemadaman api yang terjadi saat ini. Dan masih terlihat api masih cukup besar, yang hampir sebagian besar di sebelah lahan kosong ini membakar habis tanaman ataupun juga pohon-pohon yang ada. Dan kita tahu bersama, kurang lebih sekitar 4 sampai dengan 5 bulan ini tidak ada hujan, sehingga tanah cukup kering, kemudian juga tanaman-tanaman, pohon-pohon juga kering, sehingga cepat memicu, jika ada unsur api, itu cepat memicu untuk terjadinya kebakaran. Dan saat ini masyarakat sedang berusaha melihat kejadian, bahkan juga petugas pemadam kebakaran juga dibantu oleh warga untuk melakukan pemadaman kebakaran, namun terhalang dengan tembok dan juga situasi lokasi yang juga cukup menyulitkan, sehingga hanya bisa melihat dari balik tembok mes Mandiri. Sehingga terus kemudian sampai dengan saat ini yang saya laporkan, asap masih terus mengepul dan juga terlihat nyala api yang masih berkobar membakar hampir sebagian besar lahan kosong yang ada di sebelah mes Mandiri ini. Dan kejadian ini menarik perhatian dari masyarakat yang melintas, sehingga banyak yang datang untuk menyaksikan bagaimana proses evakuasi dan juga peristiwa kebakaran yang terjadi di tembok atau lahan kosong yang berbatasan langsung dengan mes Mandiri. Demikian Dwi yang dapat kami laporkan. Kami juga informasikan kepada Anda masyarakat untuk berhati-hati, jangan sampai ada yang dengan sengaja membakar pohon ataupun juga membakar tanaman, membuka lahan dan kemudian juga dengan sengaja membuang puntung rokok ataupun juga yang ada unsur api sehingga bisa terjadi kebakaran atau hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Ini sampai dengan saya laporkan saat ini, bekas-bekas dari tanaman dan juga yang berbentuk abu itu berterbangan, kemudian juga apalagi dengan kondisi angin yang cukup kencang di malam hari ini. Untuk itu, saya informasikan kepada Anda untuk tetap waspada, jaga selalu tempat tinggal Anda, lingkungan Anda, untuk sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kebakaran di malam hari ini. Demikian, Wi, yang dapat saya laporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporan Anda. Dan pendengar, itulah ya situasi yang terjadi di samping mes Mandiri.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

kisah tentang Riri, seorang mahasiswi kedokteran yang sedang menyelesaikan kuliah semester akhir di sebuah universitas negeri. Riri mengambil jurusan di sebuah fakultas yang cukup favorit, yaitu kedokteran. Sebuah fakultas yang menurut keyakinannya dapat membuat hidupnya lebih baik di masa yang akan datang. Sampai tiba saatnya dia mengikuti ujian semester akhir mata kuliah yang diberikan oleh dosennya yang cukup unik. Saat itu, sang dosen ingin memberi pertanyaan ujian secara lisan. Satu persatu pertanyaan dilontarkan, dan para mahasiswa berusaha menjawab pertanyaan semampu mungkin dalam kertas ujian mereka. Ketakutan dan ketegangan Riri saat ujian terjawab saat itu. Pasalnya, 9 pertanyaan yang dilontarkan oleh sang dosen lumayan mudah dijawab. Sampailah pada pertanyaan ke-10, kata dosennya, "Ini pertanyaan terakhir. Coba tuliskan nama ibu tua yang setia membersihkan ruangan ini, bahkan di seluruh ruangan di gedung jurusan ini." Sontak saja seluruh mahasiswa seisi ruangan tersenyum. Mereka menyangka ini hanya gurauan saja, karena pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan mata kuliah yang sedang diujikan kali ini. Tapi kata dosennya, "Ini serius. Kalau tidak tahu, mending dikosongkan saja. Jangan suka mengarang nama orang lain." Riri tahu persis siapa orang yang ditanyakan oleh dosennya itu. Dia adalah seorang ibu tua. Orangnya agak pendek, rambut putih yang selalu digelung, dan dia juga mungkin satu-satunya cleaning service di gedung jurusan kedokteran. Ibu tua itu selalu ramah serta amat sopan dengan mahasiswa-mahasiswi di sini. Dia senantiasa menundukkan kepalanya saat melewati kerumunan mahasiswa yang sedang nongkrong. Tapi satu hal yang membuat Riri merasa konyol, justru dia tidak hafal nama ibu tua itu. Sehingga dengan terpaksa ia mengosongkan jawaban pertanyaan ke-10. Ujian pun berakhir, satu persatu lembar jawaban dikumpulkan ke tangan dosen. Sambil menyodorkan kertas jawaban, Riri mencoba memberanikan diri bertanya kepada dosennya kenapa memberi pertanyaan aneh itu, serta seberapa pentingkah pertanyaan itu dalam ujian kali ini. Dan dosennya menjawab, "Justru ini adalah pertanyaan terpenting dalam ujian, dan pertanyaan ini memiliki bobot tertinggi daripada 9 pertanyaan lainnya. Jika kalian tidak mampu menjawab, sudah pasti nilai kalian hanya C atau D. Karena hanya yang peduli pada orang-orang sekitarnya saja yang pantas jadi dokter." Sang dosen pun pergi membawa tumpukan kertas jawaban ujian sambil meninggalkan para mahasiswa dengan wajah yang masih tertegun. Peduli merupakan langkah awal untuk menjadi pemberi manfaat bagi orang lain, serta penyelesai masalah di masyarakat. Dan peduli sudah seharusnya menjadi milik semua orang, bukan hanya untuk dokter. Jadi soal ujian Riri nomor ke-10 kiranya juga menjadi soal ujian untuk kita semua. Seberapa pedulikah kita sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita? Semoga kisah tadi menjadi hikmah untuk kita semua.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Di sebuah rumah sederhana, Bu Sari tinggal seorang diri. Sejak suaminya meninggal, hanya Rangga, putra semata wayangnya, yang menjadi harapan hidupnya. Namun, kesibukan pekerjaan membuat mereka semakin jarang bertemu.

0: cuma ingin dengar suaramu. Mungkin lagi rapat. Nak, ibu cuma pengen butuh kamu, nak.
1: Satu kali, dua kali, tiga kali, semua panggilan hanya berakhir dengan nada yang sama.
2: Rangga, meeting 5 menit lagi ya.
3: Iya. Duh. Nanti aja deh, paling ibu cuma nanya kapan pulang.

0: Di layar ponselnya muncul belasan panggilan dari ibu. Namun Rangga hanya melihat sekilas.
1: Ya Allah, Nisa, semoga masih bisa dihubungi ya.
2: Halo, assalamualaikum ibu.
1: Alhamdulillah, waalaikumsalam Nisa.
2: Ibu, suara ibu kenapa?
1: Ibu, sesak sekali. Rangga tidak mengangkat telepon, nak.
2: Ya Allah, bu, ibu di rumah?
1: Iya, nak.
2: Tunggu ya, bu ya. Saya telepon ambulans sekarang. Jangan ditutup dulu ya, bu.

0: Halo sayang.
1: Mas Rangga, dari tadi kemana? Ibu telepon mas berkali-kali loh.
0: Aku lagi meeting.
1: Ini bukan soal meeting. Ibu sakit keras. Sekarang sudah dibawa ambulans ke rumah sakit.
0: Apa?
1: Cepat ke rumah sakit sekarang.
0: Ya Allah.

0: kasih. Ada pasien atas nama Sari Yudiarti. Ibu saya baru masuk.
1: Sebentar. Mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ibu Anda telah meninggal dunia.

0: Maafkan Rangga, Bu. Tadi pagi Ibu telepon berkali-kali. Kenapa Rangga tidak angkat? Kenapa Rangga selalu bilang nanti?
1: Mas,
0: andai waktu bisa diputar, Bu. Aku cuma ingin sekali lagi mendengar Ibu memanggil namaku.
2: Seringkali kita merasa selalu punya waktu untuk menelpon orang tua nanti. Setelah pekerjaan selesai, setelah rapat usai, setelah semua urusan beres. Namun, hidup tidak pernah menunggu. Satu panggilan yang kita abaikan bisa menjadi panggilan terakhir yang tak akan pernah kembali. Selagi orang tua masih ada, luangkan waktu untuk mendengar suara mereka. Sebab penyesalan selalu datang ketika kesempatan itu telah

Ya, pendengar, baru saja Anda mengikuti drama radio dengan judul Panggilan Tak Terjawab. Dan menemani Anda masih terus menemani Anda di malam hari ini bersama RRI Programa Satu Sorong.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Iya, pendengar Ampas Kopi untuk membersihkan toilet ini ramai dibicarakan di media sosial ya. Ampas Kopi dianggap mampu mengeliminasi bau. Ingin mempraktekkan metode ini? Nah, cek dulu nih resikonya ya. Karena biji atau ampas kopi ini umum diletakkan di toilet untuk menghilangkan bau. Namun, baru-baru ini muncul ide untuk memasukkan ampas kopi ke dalam toilet. Nah, tren ini bermula di Jerman, lalu menyebar ke sejumlah negara Eropa, dan kini muncul di Amerika Serikat. Nah, kenapa pakai ampas kopi? Alasan pertama, nitrogen pada ampas kopi menyerap bau tidak sedap. Kedua, tekstur ampas kopi yang dikombinasikan dengan baking soda dan cuka ini membuat menjadi bersih noda yang nyangkut di toilet ya, dan tren ini seolah memberikan hack baru yang praktis dan efektif untuk dipraktekkan. Namun ternyata memasukkan ampas kopi ke dalam toilet tidak disarankan ya, dan juga ini menghimpun dari informasi berbagai sumber ya, sebaiknya kita cukup meletakkan ampas atau biji kopi di wadah menggunakan guna menyerap bau toilet tanpa dimasukkan ke dalam toilet ya pendengar, karena ampas kopi berbeda dengan tisu toilet atau material lain yang dirancang khusus untuk sistem perpipaan. Ampas kopi berbentuk padat dan tidak larut sehingga dapat tertinggal di dalam pipa. Seiring waktu, pipa bisa memicu masalah pada saluran pembuangan jadinya ya. Nah, ampas kopi juga cenderung saling menempel di dalam pipa saluran. Jadi lalu membentuk gumpalan yang kuat dan padat. Nah, ini bisa menggumpal jadinya. Nah, gumpalan kemudian menarik partikel lain seperti lemak, minyak ya, dan dalam sistem pipa. Akibatnya tumpukan kotoran makin parah dan beresiko meningkatkan resiko penyumbatan. Nah, jadi bikin kerjaan aja ya, dan sistem pipa ini akan menjadi rusak karena penyumbatan yang terus menerus akibat ampas pipa, ampas kopi ini dapat meningkatkan tekanan dan masalah perpipaan yang serius jadinya ya. Jika di rumah Anda menggunakan septic tank, ampas kopi untuk membersihkan toilet bisa merusak tangki. Jadi, dan ampas kopi bisa memperlambat proses penguraian alami pada septic tank dan menghambat pengolahan limbah yang seharusnya. Ujung-ujungnya, kita bakal menghabiskan biaya perawatan atau layanan penyedotan tangki yang mahal jadinya ya. Agak deh, ya namanya juga tren ya, tapi kita harus menganalisa dulu ya, apakah bisa diterima atau bermanfaat atau tidak ya, karena ya namanya semuanya ya bebas mengunggah konten ya, dan konten itu menjadi tren. Nah, kita yang nonton sih yang harus mencernanya ya, apakah konten ini bermanfaat atau bagus atau tidak ya pendengar, karena semuanya sih semuanya serba terbuka di media sosial ya. Tinggal kita yang menerimanya seperti apa. Oke, itulah ya pendengar, tren ampas kopi yang untuk membersihkan kloset yang tentunya memiliki resiko.

Eh, apa dengar? Kabar dari Guru Soekarno Putra ya, yang dikabarkan ini dalam kondisi sakit kritis. Pria 73 tahun itu saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Dan Guru Soekarno Putra sendiri ini merupakan anak bungsu Presiden ke-1 Indonesia Soekarno ya, dari pernikahannya dengan Fatmawati. Guru juga adalah adik dari Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarno Putri ya. Guru sempat menjalani pendidikan di perguruan Cikini sebelum melanjutkan sekolah di SMA Negeri 25 Jakarta ya, dan berkuliah di jurusan arkeologi di University of Amsterdam selama 3 tahun pada sehingga 1974 ya. Dan dalam dunia berbagai lagu juga ya, legendaris lahir dari tangan Guru Soekarno Putra. Dan dalam dunia politik, Guru Soekarno Putra bergabung dengan PDI pada 1982 dan kemudian berlanjut ke PDIP pada 1999. Dan itulah ya pendengar, kabar dari Guru Soekarno Putra yang saat ini sedang dirawat ya karena sakit.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan.

0: Mendengar pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arief Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arief Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
3: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
1: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loa Duri Ulu dan Loa Duri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
5: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau berKTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang

0: kehutanan.
1: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
2: Hari ini yang sudah dirambah diduduki itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
1: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
3: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini kami ini uang nggak ada. Lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolonglah anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana presiden kami pilih. Untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat, jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami.
1: Anen menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
5: Setibanya di Kabupaten Solok, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
6: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Saya mau periksa sekarang. Ibu mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung laporkan ya.
5: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
7: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dari kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solok. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
5: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solok, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arusuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah memastikan keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
0: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
8: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat, ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya sekolah rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
9: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Dari saya, terima kasih.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
10: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
11: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
10: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
12: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
10: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektoral sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
13: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
14: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
13: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
14: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100.000 mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
13: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
15: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
13: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini. dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang, yaitu Martin Paz yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fickrey yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joao Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdom juga ternyata diturunkan, meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini, sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica, yang akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabel di Kuala Lumpur 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Lorong malam ini.
1: Ya, pendengar, selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong, dan baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan juga untuk Anda yang masih terjaga saat ini, ya, masih menikmati waktu santai Anda di malam hari ini, atau mungkin Anda yang sedang beranjak beristirahat juga, selamat beristirahat. Dan untuk Anda yang masih terjaga, pendengar, sambil memonitor siaran kami, saya hadirkan lagu-lagu dari daerah Papua dalam Pesona Budaya Indonesia untuk Anda.

0: serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeah.

Ya, mendingan sebenarnya sudah saya menemani Anda di lagu-lagu daerah Papua dalam suasana budaya Indonesia. Dan selain ini mendengar menemani Anda di Ruang Rindu.

0: Saat malam kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.
1: Ya, selamat malam pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di RRI Program Satu Sorong malam hari ini. Saatnya saya menemani Anda di Ruang Rindu ya. 324222 dan 08123808-08-07-03. Saya terima. Sudah ada yang mau bergabung ya. Halo, selamat malam. Oh, sayang sekali terputus. Bisa dicoba lagi ya. Saya terima lagi. Halo, selamat malam.
2: Malam.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo.
1: Ruang Rindu.
2: Apa kabar?
1: Baik-baik saya.
2: Berbagai rindu memori lewat lagu.
1: Oke, puja. Oke, saya bacakan ya lagu-lagunya karena saya belum bacakan juga nih ya. Ini ada Chuck Berry dengan My Ding-a-Ling, ada Lucifer dengan Self Pity, ada juga James Brown dengan Papa's Got Brand New Bag, ada juga Joy Cocker dengan You Are So Beautiful, ada Journey dengan Faithfully, ada Sena Easton dengan Magic of Love, ada Leslie Pearl dengan
2: Sena sudah.
1: Sena, oke.
2: Ya, oke. Lagi di sama salam paling spesial buat Kadu yang lagi bertugas. Sukses selalu. Sampai di penghujung acara dan pulang hati-hati ya. Sama salam paling spesial buat nyonyaku, salam manis buat Kak Noni, Kak Evan, buat Kak Danu, buat Rama, buat Kakak Tika, salam manis buat

0: Om Kli Darsono, buat Kakak Ocha, buat Melissa, buat Santi, pokoknya buat semua all kru, Pro 1, Riri Sorong, salam manis, salam hormat, salam kompak, salam juga buat Bunda Linitaria, juga buat Papi Dani yang paling hormat di dong, salam kompak Papi, apa kabar, buat Kakak Boy juga, sahabat Kua, buat Pak Fadal, Iqbal Ido, Ibu Hartini, Ibu Ana, Bunda Ima, Bunda Natalia, buat Ibu Veronica, Kakak Daek, juga buat Pak Widi di Jepang, Pak Luhut, Pak Alan, juga buat pokoknya iya semua sudah tanpa terkecuali.
1: Okay.
0: Aima Sohi juga, aduh, jujur ya sebenarnya sama salam banyak, tapi asalnya masih ada hari besok dan seterusnya.
1: Okay.
0: Oke, baik, okay. Baca dia yang lagi bertugas. Terima kasih, ubur-ubur ikan lele. Puja kami dulu, sampai jumpa sampai besok.
1: Iya,
0: dadah, bye bye. Iya,
1: oke. Oke, terima kasih buat Puja ya. Sudah bergabung malam hari ini, saya coba terima lagi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ah iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dulu. Kalau juga besar Usmani.
1: Oke, Pak Yongki. Oke, silakan Pak Yongki Usmani. Selamat malam. Apa kabar, Bapak?
2: Baik.
1: Oke. Oke, saya bacakan list lagunya ya. Ini ada, ya, ada Chuck Berry dengan My Ding A Ling, ada Lucifer dengan Self Pity, ada juga James Brown dengan Papa's Got a Brand New Bag, ada Joy Cooker dengan You Are So Beautiful, ada Journey dengan Faithfully, ada Leslie Pearl dengan If the Lovers Fits Wear It, ada juga Baby Blood dengan Members Only, Helen Reddy dengan I Can Say Goodbye to You, dan Tom Pease dengan Maybe.
2: Goodbye to you. Salam buat yang cewek yang sombong itu. Terima kasih.
1: Oke, okay. Selamat malam. Terima kasih Pak Yongki, Kilo 7 Gunung ya. Oke, okay, saya coba terima lagi. Iya, halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hartini.
3: Saya pengen denger tahun, Mbak Dini.
1: Siapa?
3: Son. James Brown kah tadi itu?
1: Oh, James Brown.
3: Iya.
1: Oke, okay, siap.
3: Kirim buat Bu Rete, Pak Rete, Bu Danwis, Mama Dita, Bu Ana, Pak Jumat Buca yang tadi lewat, terus buat Bu Farida, Pak Nasrun, Pak Effendi, Pak Billy, Pak Widi, Pak Jepri Aurisa, Pak Jer, buat Bang Luhut, Pak Leman, Pak Andi, Bang Andi, terus buat Pak Effendi, Pak Otis, Pak Niko, Pak Buce, Pak Jumadi, Pak Leman, dan Natalian, Bunda L, Nona Vika. Pokoknya pendengar setiap perusahaan sekarang semua sudah terkecuali. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya sehat selalu. Buat Mbak bertugas, semoga sukses dan sehat selalu.
1: Sama-sama.
3: Di tempat.
1: Oke. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hartini. Salam kompak, sehat selalu ya. Tentunya, dan 324222 dan 08123868807 masih menemani Anda ya di Ruang Rindu malam hari ini bersama RRI Program 1 Sorong. Kalau gitu, sambil menantikan gabungan Anda lagi pendengar ya, setelah ini saya hadirkan saja dulu lagu yang sudah di request, lagu pertama nih dari Sena Aston, ini dia.

0: Iya, pendengar, selamat malam untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program 1. Masih di Ruang Rindu, malam hari menemani Anda ya di hari Jumat. 324-222 dan 0812-3868-8703. Saya coba terima lagi. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu dengan Pak Fendi. Oke, Pak Fendi, sudah tahu list lagunya? Oke, ini saya bacakan lagi. Ada Chuck Berry dengan My Ding-a-Ling, ada Lucifer dengan Self Pity, ada Joy Cocker dengan You Are So Beautiful, Journey dengan Faithfully, ada Les Leper dengan If The Love Fits Wear It, ada juga Bobby Brand dengan Member Only. Bagaimana? Bisa diulangi?
1: Yang
0: Member

0: kepada diri sendiri.
1: Iya.
0: Okay.
1: Iya, ini salam balik katanya nih dari Puja ya Pak Fendi. Oke, terima kasih Pak Fendi gabungannya ya. Tadi salam dapat salam balik dari Puja nih. Dan silakan 324222 dan 08123868703 malam hari ini masih terus di Ruang Rindu menemani Anda. Saya terima lagi penelpon. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Dengan Bapak dengan Pak siapa?
2: Pak Jumadi.
1: Pak Jumadi. Oke, Pak Jumadi. Sudah tahu list lagunya?
2: List aja apa? List. Ada lagunya itu.
1: Leslie. Oke. Oke, siap.
2: Iya. Ya, salam-salam dulu dengan
1: Pak. Silakan.
2: Pak Jerry, Pak Fendi, Pak Matun, Bu Anna, Ibu Bidang Dwi, yang baru lewat.
1: Pak Fendi.
2: Yongki, Ismini. Ibu Ima, Ibu Natalia, Ibu Latini yang baru lewat juga. Ya, semuanya. Tidak terkecuali lagi. Oke, itu saja.
1: Oke. Terima kasih Pak Jumadi. Salam kompak selalu pastinya ya. Selamat malam. Oke. Dan silakan 324222 dan 08123868703 dan juga ya. Ini juga katanya nih Pak Yongki juga salam nih ya, salam Pak Yongki katanya kirim salam buat anak Elga keempat cucu Aurel, Jojo, Kristi dan Filbar Usmani ya di kilometer 7 gunung katanya lagi mendengarkan RRI. Oke deh ya. Dan Yongki Usmani juga nih dapat salam dari Puja katanya nih ya. Oh ya, Puja katanya salam buat Pak Yongki di kilometer 7 gunung gitu. Oke, terima kasih buat Pak Yongki juga ya, salam kompak selalu dan semua pendengar yang ada di kilometer 7 gunung juga ya. 324222 dan 08123868703 saya terima lagi. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Halo. Silakan.
3: Halo.
1: Iya, silakan. Halo, Ruang Rindu. Sudah terhubung?
3: Malam, Ruang Rindu. Di suara yang hilang.
1: Iya.
3: Jadi, saya request. Tadi saya sempat dengar ada member Sonli itu dari Bobby Blend. Saya request itu ya buat di Ambarwati.
1: Yep.
3: Widya Studi.
1: Siap.
3: Dan selanjutnya. Jadi saya kirim tadi, saya dengar ada Kakak Yongki Usmani di Pulau Tujuh Gunung, juga ada Deki Mobile di situ, ada Sapu Abang Samus Duit dan Liwen, teman sekolah Liwen di Pulau Tujuh, Tika Usmani juga di Pulau Tujuh. Jadi saya tunggu lagunya Bobby Blend.
1: Oke.
3: Member Sonli.
1: Yep.
3: Saya tidak dengar suara, tidak ada suara di sini.
1: Oh gitu. Iya, iya, iya.
3: Saya tunggu lagu dan demikian, terima kasih.
1: Oke. Okay.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih ya buat DXW yang baru saja bergabung dan masih menemani Anda tentunya mendengar di Ruang Rindu bersama RRI Program 1. Saya hadirkan saja dulu lagu yang sudah di request ya, lagu pertama dari Joy Cocker. Ini dia untuk Anda.

0: Ya, masih menemani Anda pendengar di Ruang Rindu RRI program Satu Sorong Malam hari ini bersama saya Dwi yang bertugas ya, dan saya terima lagi pengontak berikut. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Selamat pagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam dengan Pak Widi.
1: Ya.
0: Oke. Ya, silakan Pak Widi, saya bacakan list lagunya.
1: Ya.
0: Yeah. Oke, ini ada Lucifer dengan Self Pity, ada Journey dengan Faithfully, ada Tom Peace dengan Maybe.
1: Lagunya yang nomor 4 aja ya.
0: Sisa 3 aja ini.
1: yang ketiga. Yang paling bawah,
0: Oke, siap.
1: Dengan Mbak siapa ya?
0: Dengan Dwi yang tugas, Pak. Dwi.
1: Mbak Dwi ya?
0: Iya. Iya.
1: Oh ya, lama nggak dengar. Susah masuk suaranya.
0: Iya gitu.
1: Iya ya.
0: Oke.
1: Salam ya Mbak Dewi.
0: Iya, silakan.
1: Salamnya buat yang lagi tugas, sehat selalu Mbak Dewi, semua keluarga. Sudah ada Bu Faridah di Palu saat malam Bunda. Ayo di Sorong, gabung Bunda. Ada Ayu Masuki di Maluku Tengah, Pulau Sera, Medabung Binejo. Di Manado ada Pak Freddy, Bu Ana, Bu Ida, Putra Tenga, Bu Hartini, Bang Luhut, Yola di Pakasar, ada Pak Ani di Batam, Purnama Sari di Pliwari Mandar, kemudian ada Pak Ramadan di Sorong, Bunda Ima, Pak Joko. Di Jakarta Selatan ada Ciguria, Pak Daki, Pak Deki, Pak Jerry, Wadaek, Bu Puja, Effendi, Pak Rete dan Bu Rete, Mbak Sari. Kemudian Mbak Sri, kemudian Pak Nahrum di Palu, Bu Esmin di Singaraja. Ya, untuk semuanya ada salamnya dirangkul satu.
0: Oke.
1: Ya, dekat satu aja ya.
0: Buat
1: Mbak Dwi, semuanya berkas sampai tuntas. Terima kasih.
0: Iya. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Widi di Jepang ya. Oke, saya coba terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, halo. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya. Untuk
2: Bagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, dengan Bapak siapa di mana?
2: Ya, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan Bapak siapa di mana? Silakan,
2: dengan
0: sudah terhubung.
2: Putra Tenga, Mbak Dwi.
0: Putra Tenga, oke. Sudah... Saya bacakan lagi list lagunya.
2: Dengan Putra Tenga.
0: Oh iya, siap. Iya. Sudah monitor.
2: Oke.
0: Iya.
2: Tinggal yang nomor 2 saja sudah.
0: Oke, siap.
2: Iya, dengan Bang Widi nomor 3 ya, ambil nomor 2 aja.
0: Oh iya. Oke, salam-salam.
2: Oke. Salamnya itu Bang Dwi, selamat bertugas ya.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Untuk Pak Widi ya, Borlewa, Mbak Puja, dan juga semua saja ya, tanpa terkecuali dari Asam Besar.
0: Oke. Okay.
2: Semoga terhibur dan salam sehat selalu. Salam kompak.
0: Iya.
2: Oke.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Iya.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke. Sama-sama. Terima kasih. Salam kompak selalu buat Putra Tinga ya, yang ada di Fak-Fak ya. Kalau dengan saya tadi ya. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam. Salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, Mbak Dwi.
0: Iya, selamat malam Ibu Farida.
3: Malam kembali, apa kabar ini Mbak Dwi?
0: Baik, bagaimana kabar di sana?
3: Kabarnya juga baik-baik ya, sehat-sehat di sini.
0: Syukur ya. Oke, ini sisa satu lagu nih, Bu Farida.
3: Oh iya, ya. Lagu ini.
0: Ikut aja ya. Ya. Oke, silakan Bu Farida.
3: Iya, mau salam-salamnya tadi ya, Pak Widi di Tokyo ya, salam sehat ya, makasih atas sapaannya juga, ada Putra Tenga tadi ya, ada Pak Freddy, ada Ibu Bidan Louis, ada Umat Cio, ada Bu Ana, ada Bu Hartini, ada Cigo Jakarta, ada Ayu Dimasohi, ada Mamado, Burite Parite, ada Pak Junaidi, Pak Ramadan, ada Bang Luhut, ya, ada Pak Nasrun, ada Kang Ahmad Tirwan Cigure Jakarta, ada Pak Andi di Batam, ya, ada Purnamasari, ada Puja, ada Bunda El, Pak Benijo, ada Bunda Esterlita, Ibu Anggraini, ada siapa lagi ya, Pak Jerry, Pak Jeffrey ya, semua-semuanya saja dirangkul dari Hasan PZ, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam bahagia. Mbak Dwi, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Ibu Farida, salam kompak selalu ya. Dan selamat malam juga buat Bidan Louis ya, malam hari ini, wah tumben gak bergabung ya. Ibu Ana juga ya, selamat malam. Saya sapa di ruang rindu dan juga buat Pak Rete dan Bu Rete juga ya, Ibu Nur di kilometer 13, dan buat semuanya ya, untuk Anda yang sedang memonitor siaran program Satu Sorong di ruang rindu. Dan saya hadirkan lagu yang sudah di request, ini dia.

Ya, penting sampai di sini sudah saya menemani Anda di Ruang Rindu. Untuk Anda juga yang sudah bergabung, terima kasih. Dan jangan kemana-mana, selagi ini pendengar saya masih terus menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti. Dan saya hadirkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda yang masih terjaga malam hari ini. Dan untuk Anda yang sudah mau beranjak beristirahat, selamat tidur, selamat beristirahat. Semoga mimpi yang indah. Dan program Masa Satu masih menemani Anda.

Ada sebuah cerita, seorang pria bernama Budiman. Suatu hari dia menemani istri dan putrinya berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Dan baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman membuka dompet, lalu menyodorkan selembar uang kertas berjumlah 1.000 rupiah. Wanita pengemis itu menerimanya, dan tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu menunjukkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian dia memegang kepala anaknya, dan sekali lagi dia mengarahkan jari-jari yang terkuncup itu ke mulutnya. Seolah-olah dia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman membalas isyarat dengan gerakan tangan seolah berkata, "Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekah, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Sementara di kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM center guna mengecek saldo rekeningnya. Kebetulan hari itu tanggal gajian, karenanya dia ingin mengecek saldo rekening. Di depan ATM dia masukkan kartu ke dalam mesin, dia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya.

sebagiannya sudah masuk ke dalam rekening. Dia kemudian menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, namun kali ini bernilai 10 ribu yang dia tarik dari dompet. Uang itu dia lipat kecil untuk berbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang dia terima, betapa girangnya. Dia berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat penuh kesungguhan. Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih Tuan. Semoga Allah memberikan rezeki berlipat untuk Tuan dan keluarga. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuan dan keluarga. Diberikan karunia keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Rumah tangga yang harmonis dan anak-anak soleh-soleha. Semoga Tuan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di syurga. Budiman tidak menyangka dia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Dia mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih saja. Namun apa yang diucapkan sungguh membuat dia terpukau dan membisu. Apalagi tatkala sekali lagi dia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Alhamdulillah akhirnya kita bisa makan juga." Hati Budiman tergedor begitu kencang. Karena rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar dia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberang jalan masuk ke dalam warung untuk makan. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu hingga istri dan putrinya kembali dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman berkaca-kaca dan istrinya mengetahui, "Ada apa, Pak?" Dengan suara yang agak berat dan terbata dia menjelaskan, "Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10 ribu rupiah." Awalnya istri Budiman hampir tak setuju ketika Budiman mengatakan bahwa dia memberi tambahan sedekah pada wanita pengemis itu. Namun Budiman berkata, "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu. Saat menerimanya dia berucap hamdalah berkali-kali dan bersyukur kepada Allah. Dia juga mendoakan aku, mendoakan kamu, anak-anak dan keluarga kita. Panjang sekali dia berdoa. Dia padahal hanya menerima karunia dari Allah sebesar 10 ribu saja sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM, aku cek saldo dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari 10 ribu rupiah. Dan aku melihat itu hanya mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku lupa bersyukur dan aku lupa berucap hamdalah. Aku malu. Dia terima 10 ribu begitu bersyukurnya kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk syurga? Apakah dia yang menerima 10 ribu dengan syukur luar biasa? Atau aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu? Namun sedikit pun aku tak berucap hamdalah."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Ya, pendengar, sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di esok hari. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pendengars bangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari Jumat 25 September 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini Sabtu 26 September 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka. Yeah.

Lawa Box, selamat pagi. Ya, salam sejahtera. Shalom buat Anda umat Buddha di mana saja berada. Pagi hari ini rangkaian lagu-lagu Buddha kami hadirkan untuk Anda. Saya Noni Densi dan juga Danur ya, hadir menemani Anda hingga nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu Buddha hadir untuk Anda. Dan pastikan bahwa di pagi hari ini bisa menemani Anda ketika memulai akan aktivitas, khususnya bagi Anda yang beragama lain ya. Tetap semangat, jangan lupa untuk tetap berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan Anda, mensyukuri anugerah Tuhan karena masih memberikan kita nafas hidup, kekuatan, kesehatan, penjagaannya yang selalu sempurna dalam kehidupan kita dan menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Dan khususnya bagi Anda di pagi hari ini, kami informasi untuk tetap ada bersama-sama dengan kami di program Masa 1 RRI Sorong, Inspirasi ke Indonesiaan.

Seseorang akan membuatmu lebih menderita daripada orang yang engkau benci. Kebencian membuatmu sulit fokus pada hal-hal yang kau sukai dalam hidupmu. Perlahan-lahan, kau bisa kehilangan diri dan hidupmu. Seiring berjalannya waktu, dan semakin banyak kau kehilangan, kemarahanmu akan semakin meluap-luap. Jika kau benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Karena mungkin itu bisa saja menjadi cara terbaik bagimu untuk mengatasi perasaanmu pada orang yang kau benci.

3 hal baik untuk dipikirkan saat mengalami kesulitan. Pikirkan bahwa Anda jauh lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Dalam keadaan sesulit apapun, Anda tidak menyerah dan masih bertahan. Dan jika terus bertahan, tanpa sadar, semuanya akan berlalu. Masa-masa sulit terkadang merupakan berkah tersembunyi. Kita memang harus menderita, tapi pada akhirnya, itu membuat kita kuat, lebih baik, dan lebih bijak.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Kadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam

Pendengar, sampai di sini dulu kami menghadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Buddha untuk Anda. Dan sesaat lagi akan hadir informasi terkini lewat berita Sorong Pagi.

0: Pukul 6 pagi, waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Diberikan kesempatan 10 hari, tapi dia tidak mengindahkan untuk melakukan hal yang disepakati.
2: Tingkat penghunian kamar pada bulan Juli 2026 sebesar 44,25%, naik 1,67% dibandingkan bulan Juni 2026.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya untuk hari ini Sabtu 26 September 2026 bersama saya Noni Densi dan Danur.

0: Pendengar, gelar RDP di Sorong, BAP DPD RI tarik 3 kesimpulan soal aduan ekskaryawan Petro Cina. Kita ikuti laporan selengkapnya.
1: Badan Akuntabilitas Publik DPD RI merangkum 3 kesimpulan dalam penanganan pengaduan ekskaryawan Petrochina International LTD dan Petrogas LTD dalam rapat dengar pendapat di Kabupaten Sorong. Rapat yang dipimpin Ketua BAP DPD RI Evi Abitamaya berlangsung di ruang rapat Baprida Kabupaten Sorong dan dihadiri Asisten Pemerintahan Kesra dan Umum Setda Kabupaten Sorong Mustika Baiduri, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sorong, serta ekskaryawan Petrochina dan Petrogas. Evi mengatakan kesimpulan pertama, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sorong telah melakukan upaya mediasi secara maksimal dalam menangani pengaduan tersebut. Para pelapor juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan melalui proses pengadilan, namun kesempatan tersebut tidak dilanjuti oleh para pelapor. Kesimpulan kedua, perusahaan telah membayarkan hak-hak karyawan berupa pesangon sebagai penghargaan atas pengabdian setelah memasuki masa pensiun normal. Sementara kesimpulan ketiga, BAP DPD RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan maupun Dinas Ketenagakerjaan setempat melakukan evaluasi substansif terhadap dasar dan formula perhitungan hak karyawan.
2: Penyelesaiannya ya, kalau dianggap sudah menerima, perusahaan sesungguhnya sudah selesai. Tidak ada lagi yang harus ditindaklanjuti. Nah, tergantung nanti dari pihak tenaga kerja tadi juga menyatakan bahwa kalau sudah dari regulasi diberikan kesempatan 10 hari, tapi dia tidak mengindahkan untuk melakukan hal yang disepakati, tidak hadir juga, tidak menanggapi, berarti dianggap menyetujui yang sudah mereka berikan.
1: Sementara itu, anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya, Haji Hartono, mengatakan persoalan ekskaryawan Petrochina telah beberapa kali dibahas dengan menghadirkan pihak terkait, termasuk SKK Migas, Petrochina, Petrogas, para pengadu, hingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sorong. Hartono mengatakan hasil RDP kali ini akan menjadi bahan bagi DPD RI dalam menyusun rekomendasi yang selanjutnya diputuskan melalui rapat dan paripurna DPD RI.
3: Yang terkait dengan Petrochina ini kita RDP terakhir dengan pihak Dinas Ketenagakerja, karena selama ini kami sudah mengundang SKK Migas, mengundang Petrochina, mengundang Petrogas, termasuk juga mengundang pengadunya di Jakarta. Nah, yang belum ini Dinas Ketenagakerja, kami tadi sudah menerima penjelasan secara utuh, dan nanti tentu akan dibuat rekomendasi secara lengkap oleh DPD setelah kami rapat. Ya, setelah kami rapat, rekomendasi dan diputuskan oleh paripurna DPD. Itu terkait dengan aduan yang kita tangani.
1: Dalam RDP tersebut, BAP DPD RI juga menerima pengaduan baru dari ekskaryawan PT Henryson Inti Persada atau PT HIP. Haji Hartono mengatakan pengaduan tersebut akan terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya di tingkat lokal melalui koordinasi dengan perusahaan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Kanwil Kemenkum jalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk dorong akses beasiswa sekolah kenotariatan. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
4: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat menggelar penandatanganan perjanjian kerjasama PKS dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Penandatanganan kerjasama ini dilakukan oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat Sahata Marlen Situngkir dan Bupati Raja Ampat yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Yosep Latuhai Malo. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Marlen usai penandatanganan PKS di Hotel Maranu Distrik Kota Waisai mengatakan perjanjian kerjasama ini mengikat dan memadukan langkah dalam mendukung pemerintah Kabupaten Raja Ampat terutama pada perlindungan dan ekosistem kekayaan intelektual. Kerjasama ini juga untuk mendorong agar putra-putri dari Kabupaten Raja Ampat bisa mendapatkan beasiswa sekolah kenotariatan. Menurut Marlen, profesi notaris merupakan salah satu jabatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Raja Ampat dipilih sebagai wilayah sasaran Kementerian Hukum karena merupakan kabupaten terbaik di Provinsi Papua Barat Daya. Marlen menambahkan, setelah penandatanganan PKS akan dilanjutkan dengan pembentukan tim kerja agar pelaksanaan di lapangan berjalan dengan baik. Kerjasama ini tidak hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi menjadi landasan untuk membangun program dan layanan kekayaan intelektual yang dapat dirasakan langsung oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, pelaku ekonomi kreatif, komunitas, dan masyarakat.
5: Hari ini kami hadir di Kabupaten Raja Ampat bersama Bupati Raja Ampat dalam rangka penandatanganan kerjasama antara Kabupaten Raja Ampat dengan Kementerian Hukum Papua Barat. Dalam perjanjian kerjasama ini bagaimana mengikat dan memadukan mempedoman supaya ada langkah-langkah strategis untuk mendukung pemerintahan Kabupaten Raja Ampat dalam perlindungan dan ekosistem kekayaan intelektual, sekaligus mendorong bagaimana

0: Hak cipta produk dan budaya lokal. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Anda masih mengikuti berita Sorong pagi ini, Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Pendengar, tiga titik api di lahan samping eks Bank Eksim Kota Sorong berhasil dipadamkan. Kita ikuti laporan Husni Laing.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sorong bersama Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi Papua Barat Daya gerak cepat memadamkan kebakaran lahan di samping eks Bank Eksim Kota Sorong pada Jumat 25 September 2026. Kebakaran yang menghanguskan ilalang dan semak belukar tersebut terpantau di tiga titik api dan sempat menimbulkan kepulan asap. Tim gabungan yang tiba di lokasi langsung melakukan penyekatan dan pemadaman agar api tidak meluas ke pemukiman warga dan area perkantoran. Kepala BPBD Kota Sorong Herlin Sasabone mengatakan pemadaman api dengan mengerahkan satu unit mobil pemadam serta dibantu 5 mobil tangki air dan api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari 2 jam.
2: Kami tadi terima laporan sore hari terjadi kebakaran lahan di Kelarimak 3C, tepatnya di samping eks-bank Eksim. Dan kemudian menindaklanjuti itu kami bersama dengan Dinas Damkar Provinsi Papua Barat Daya langsung ke lokasi melakukan upaya pemadaman. Dari hasil asesmen sementara, tim BPBD ditemukan ada kurang lebih 3 titik api dan upaya pemadaman pada malam hari ini sampai dengan malam hari ini menggunakan 5 mobil tangki, 3 mobil tangki support dari Balai Kementerian PU dan 2 mobil tangki dari swasta. Dan sampai pada pukul 8.21 ini api sudah berhasil dipadamkan.
1: Kepala BPBD Kota Sorong mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar, mengingat kondisi cuaca yang cukup panas dan berangin berpotensi memicu kebakaran lahan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya untuk Anda, cakupan jam sostek Papua Barat Daya capai 93% dan tertinggi secara nasional. Laporan Zulkarnain Wijaya.
3: Cakupan perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Papua Barat Daya mencapai 93% dan menjadi yang tertinggi secara nasional. Hal itu disampaikan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Agung Nugroho dalam Jam Sostek Award tingkat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2026. Agung mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat pekerja. Agung berharap dukungan pemerintah daerah terus diperkuat sehingga semakin banyak pekerja yang mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
4: Jadi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Pak Gubernur, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat ya, yang sudah memberikan perlindungan bagi masyarakat pekerja yang ada di Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Barat, yang mana untuk di Provinsi Papua Barat Daya kasusnya perlindungannya 93% ya. Ini coverage yang tertinggi secara nasional dan tentunya dengan Pak Gubernur nanti ke depan akan lebih banyak lagi pekerja yang akan terlindungi. Semoga nanti menjadi 100% ya Pak Gubernur ya. Sekali lagi tentunya kami memberikan apresiasi ya. Thanks.
3: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Jam Sostek Award menjadi bagian dari upaya mendorong dunia usaha dan masyarakat yang mempekerjakan tenaga kerja agar turut memberikan perlindungan jaminan sosial ke tenaga kerjaan. Menurut Elisa, perlindungan pekerja harus menjadi perhatian bersama, tidak hanya dari pemerintah dan perusahaan, tapi juga masyarakat yang memperkerjakan orang secara pribadi. Gubernur berharap penghargaan tersebut dapat menginspirasi semakin banyak pihak untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
5: Masyarakat, terutama dunia usaha, mereka yang bisa mempekerjakan orang, betapa pentingnya kalau mereka bisa mempekerjakan orang tapi juga bisa memberikan perlindungan bagi mereka. Dengan adanya penghargaan ini, kita harapkan menginspirasi semua dunia usaha maupun pribadi ya, orang yang mampu yang bisa

0: mempekerjakan orang, ya di samping dia memberikan gaji penghasilan yang cukup, tapi jaminan hari tua melalui jaminan tenaga kerjaan ini yang paling penting. Jadi salah satu upayanya seperti itu. Jadi ini kita lakukan dalam rangka ya, kita harap semua berlomba-lomba untuk besar, mengejar target. Kita punya mimpi besar sih, setiap anak bangsa ini kalau bisa dijamin lah.
1: Jam Sostek Award 2026 merupakan bentuk apresiasi BPJS Ketenagakerjaan kepada pemerintah daerah, badan usaha, dan pelaku usaha yang dinilai berkomitmen memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, selanjutnya Anda dapat mengikuti informasi cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya yang disampaikan langsung oleh Prakirawan BMKG Sorong, Retno. Silakan laporan Anda.
3: Terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Dio Sorong akan menginformasikan prakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini, Sabtu, 26 September 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada hari ini umumnya cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 1 hingga 1,5 meter, serta angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 knot. Perlu diwaspadai potensi angin kencang lebih dari 20 knot di wilayah perairan Raja Ampat bagian utara, Raja Ampat Sorong, Misol, dan perairan Sorong bagian selatan. Perkiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 18.30 hingga 19.30 WIB, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 12 hingga 13 WIB. Diimbau bagi nelayan pengguna kapal kecil dan masyarakat pesisir untuk waspada terhadap potensi gelombang sedang di wilayah perairan. Disarankan untuk menunda aktivitas laut apabila kondisi tidak memungkinkan, serta selalu mengutamakan keselamatan dengan memperhatikan informasi cuaca dan kondisi perairan. Demikian informasi perakhiran cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Retno, selaku pegawai BMKG yang bertugas, sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.

Mendengar demikian informasi aktual yang telah kami hadirkan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Noni Densi dan juga Danur mengucapkan terima kasih. Happy weekend, selamat beraktivitas.

0: Sorong pagi ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Semangat kebangsaan untuk Indonesia ya, semangat untuk melanjutkan aktivitas, semangat untuk sekolah, semangat untuk bekerja. Apapun aktivitas dan kesibukan kita, pastikan hari ini menjadi hari yang penuh dengan kesuksesan, kebahagiaan, dan segala sesuatu yang baik menjadi bagian Anda.
1: Land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya, Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Ya, pendengar masih terus akan menemani Anda hingga nanti di pukul 7 pagi. Rangkaian lagu-lagu penyemangat dan juga kecintaan terhadap bangsa dan negara kami hadirkan untuk Anda sebelum nanti akan ada informasi terkini berita dari Pro 3 Jakarta.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau lokasi terdampak bencana di Arosuka, Kabupaten Solok. Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi karhutla di Kalimantan dan Sumatera. PBB menyerukan gencatan senjata penuh dan tanpa syarat di Ukraina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafiz mendesak Meta untuk mempercepat penerapan PP nomor 17/2025 atau PP Tunas untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Mutia mengapresiasi langkah awal Meta yang telah menyelaraskan layanannya dengan regulasi tersebut, serta Permenkomdigi nomor 9/2026, khususnya terkait dengan ketentuan pembatasan dan penonaktifan akun bagi anak di bawah usia 16 tahun. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian, Rosemary Di Carlo, menyerukan gencatan senjata penuh dan segera tanpa syarat di Ukraina dalam sidang Dewan Keamanan PBB di New York. Di Carlo mengatakan perang telah memasuki fase baru yang berbahaya dengan meningkatnya intensitas serangan, bertambahnya korban sipil, serta makin besarnya risiko perluasan konflik ke kawasan lain, sehingga upaya diplomatik perlu segera diikuti dengan langkah deeskalasi. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 kuda asal Jepang dan Amerika Serikat bersiap bersaing untuk menempuh jarak 1.200 meter memperebutkan total hadiah 328,8 juta yen dalam ajang pacu kuda kelas G1 atau G1 Sprinter Stakes 2026 di Nakayama, Jepang. Lintasan berkarakteristik unik berupa turunan menuju ke tikungan pertama dan trek lurus sepanjang 310 meter. Ya, meskipun posisi start bagian dalam cenderung menguntungkan, di mana persaingan tahun ini dinilai sangat terbuka. Mengingat catatan satu dekade terakhir menunjukkan seluruh nomor start dari 1 hingga 16 pernah finish di posisi 3 besar. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan dengan optimal. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggu, tapi Ibu harus lapor, kami tidak lapor, kami tidak tahu. Ibu mau periksa sekarang, sini. Ibu mau periksa sekarang, ayo. Tidak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung laporkan ya.
1: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
3: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solok. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
1: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arusuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arief Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arief Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yuharto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat

0: peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
1: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugenda Fandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
2: Ombudsman menemukan dugaan klaster mewah berisi lebih dari 10 bangunan di sekitar lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
3: Ombudsman RI menemukan dugaan klaster mewah yang dihuni oleh warga binaan pemasyarakatan di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Temuan ini terungkap saat Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada Rabu kemarin. Dalam konferensi pers terbaru, anggota Ombudsman Syafri Darasahan mengatakan tim sempat ditolak masuk ke blok sel meski membawa surat tugas pengawasan pelayanan publik. Penolakan itu justru membuat tim Ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan di sekitar lapas yang diduga dihuni oleh warga binaan.
4: Dan ternyata kami menemukan sebagaimana yang sudah kami sampaikan kemarin, yaitu kami menemukan beberapa lokasi hunian di lapas, yaitu berupa bangunan ya yang terlihat seperti homestay yang terdiri dari seperti ada dinding seng bercat warna biru ya, kemudian juga terdapat rumah seperti klaster. Jadi kita masuk pertama sebelah kanan itu ada seperti rumah petak warna catnya warna krem atau warna kuning, kemudian di sebelah kiri agak beda berapa meter, mungkin sekitaran 10 sampai 20 meter berdirilah rumah yang bercat warna putih yang berpagar hitam.
3: Adapun saat berhasil masuk ke salah satu bangunannya, Ombudsman menemukan fasilitas layaknya apartemen, termasuk ruang tamu, kamar, televisi, dan kulkas. Tim juga menemukan fasilitas kebugaran lengkap hingga pembangunan simulator golf. Tim Ombudsman juga bertemu salah satu penghuni yang mengaku sebagai warga binaan Lapas 2 Cibinong. Namun, petugas lapas menghalangi tim untuk menggali informasi lebih lanjut. Sementara itu, anggota Ombudsman Fikri Yasin menyatakan penolakan petugas semakin menimbulkan pertanyaan terkait keberadaan bangunan tersebut.
5: Di dalam tentu kita juga bertanya, kenapa kemudian kami dihalangi sedemikian? Jadi kami belum mendapatkan yang di dalam, dalam rutannya yang sebenarnya kondisi seperti apa, itu kami belum. Kami di luar mendapatkan ini. Maka boleh saja kalau siapa yang publik menduga, kenapa itu menjadi tertutup luar biasa, kami sehingga kami kok kita secara resmi pun kita nggak bisa, ya kita sama-sama dipersilahkan kawan-kawan wartawan untuk meneliti itu. Itu kira-kira.
3: Atas temuan tersebut, Ombudsman kemudian meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mengagalkan upaya penyundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg dari jaringan Kalimantan Barat. Aga Jaya Biaksana melaporkan.
6: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami.
7: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus peredaran narkotika yang dilakukan melalui kolaborasi BNNP Kalimantan Tengah bersama BNN Kabupaten Kota Waringin Barat dan Polres Lamandau. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Madarustanto mengatakan bahwa barang bukti tersebut berasal dari pengungkapan kasus pada Agustus 2026. Dalam pengungkapan, pihaknya bersama tim gabungan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial SR. Dari hasil penindakan, petugas menemukan 10 paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.002,10 gram serta 6 paket lainnya dengan berat kotor 7,94 gram.
8: Kurang lebih sekitar 2,3
9: 1,1 M kalau dia dalam bentuk seperti itu. Tapi kalau dicecerkan ya, dipisah-pisah, dipecah bisa sampai 2, lebih.
10: Narkotika ini kita dapatkan dari tempatnya di wilayah Kalimantan Barat. Kampung Beting. Karena ini

0: perjalanannya ya nggak akan dibawa ke sini, akan diedarkan di sini.
1: Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Kalimantan Tengah Sadagori Binti meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para bandar narkoba ini. Menurutnya, peredaran narkoba memberikan dampak serius bagi masyarakat, terutama generasi muda. Oleh karena itu, penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba dinilai perlu dilakukan secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami atas nama masyarakat Dayak meminta untuk menjatuhkan tuntutan maksimal dan vonis yang maksimal. Ini akan terus kami kawal. Kalau ini tidak sesuai dengan aturan main, kami akan bertindak sebagaimana aturan yang berlaku. Kami akan ke Mahkamah Agung dan seterusnya.
1: Pria yang akrab disapa Ririn Binti ini juga menilai pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Gerakan Dayak Anti Narkoba Kalimantan Tengah lanjutnya akan terus mendorong keterlibatan masyarakat hingga tingkat desa dalam upaya pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan gelar sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Terbaik 2026 karena berhasil menstabilkan harga pangan. Tiga Budiman melaporkan.
4: Penetrasi inflasi itu, karena inflasi adalah bagian daripada salah satu faktor pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
5: Agar Jawa Tengah kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026. Penghargaan tersebut diterima Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam Rakornas Pengendalian Inflasi dan Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Daerah di Jakarta. Capaian itu menjadi bukti keberhasilan Jawa Tengah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Pada Agustus 2026, inflasi Jawa Tengah tercatat 3,08% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,19%. Salah satu kunci pengendalian inflasi di Jawa Tengah adalah penguatan sektor pangan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Pada 2025, luasan panen padi mencapai 1,67 juta hektar atau meningkat 7,73% dibandingkan tahun sebelumnya.
4: Nah, intervensi ini dilakukan oleh dinas kita, kemudian BI, kemudian OJK, kemudian dengan BUMD, maka secara bersama-sama ketersediaan dan keterjangkauan masyarakat bisa kita penetrasi, sehingga Jawa Tengah dengan mendapatkan piala ini akan menambah bahwa kita nanti mampu untuk melakukan penetrasi inflasi itu, karena inflasi adalah bagian daripada salah satu faktor pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
5: Sementara itu, capaian ini juga tidak lepas dari intervensi yang dilakukan stakeholder terkait termasuk Bank Indonesia Jawa Tengah. Penguatan pengendalian inflasi terus dilakukan dari sisi hilir melalui perbaikan rantai pasok dan distribusi pangan. Sepanjang periode berjalan, Jawa Tengah telah melakukan 1.053 kali gerakan pangan murah, serta memperkuat 368 kios pangan di berbagai daerah. Kepala BI Jawa Tengah Nur Nugroho menyebut, tak hanya dari sisi hilir, pihaknya juga melakukan intervensi dari sisi hulu.
6: Kita bersama TPID Provinsi dan juga TPID Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, itu kita punya termasuk melalui gerakan pasar murah dan operasi pasar. Dan kita juga setiap hari memantau perkembangan harga dan kita bisa bereaksi cepat seandainya ada kenaikan harga yang signifikan.
5: Adapun selain pengendalian inflasi, digitalisasi daerah juga menjadi faktor penting yang memperkuat ketahanan ekonomi Jawa Tengah. Implementasi digitalisasi telah diterapkan dalam berbagai layanan publik melalui pengembangan New Sapole dengan dukungan pembayaran virtual account, kris, transfer antar bank hingga layanan laku Pandai Bank Jateng. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan gejala mengarah pada influenza, terutama terhadap anak dan balita yang rentan mengalami gejala lebih berat. Reza Kurnia melaporkan selengkapnya.
7: Keluhan batuk dan pilek pada anak mulai menunjukkan peningkatan di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat, termasuk Kabupaten Lombok Utara. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, Dr. Haji Lalu Bahrudin mengingatkan orang tua agar tidak menganggap seluruh keluhan tersebut sebagai batuk pilek biasa. Dr. Bahrudin menyebutkan, peningkatan pasien dengan gejala yang mengarah pada influenza juga terlihat di Poliklinik Anak RSUD Lombok Utara. Namun, kondisi tersebut masih dikategorikan sebagai suspek karena diagnosis influenza secara pasti memerlukan pemeriksaan laboratorium, termasuk PCR. Menurut Bahrudin, peningkatan tersebut perlu mendapatkan perhatian karena influenza dapat menyerang anak dengan gejala yang lebih berat dibandingkan batuk pilek biasa.
8: Dan ini memang sangat rentan sekali bagi kita di Indonesia lah pada umumnya dan Lombok Utara pada khususnya, karena gejala daripada penyakit ini tidak jauh dengan penyakit-penyakit seperti batuk pilek yang biasa, yang diawali dengan demam, panas, kemudian ada gejala flu-nya juga.
7: Laporan penelitian Ikatan Dokter Anak Indonesia juga menunjukkan adanya peningkatan kasus influenza di Indonesia pada periode awal tahun hingga September 2026. Dalam laporan tersebut, kelompok balita usia 0 hingga 4 tahun disebut menyumbang sekitar 33% dari kasus yang tercatat. Sementara itu, Direktur RSUD Lombok Utara, Dr. Gigi Nopa Budi Harjo, mengatakan, untuk mencegah penyebaran lebih luas, pihaknya memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
9: Jadi, kita selaku tenaga medis ya, atau pelayan masyarakat ini yang ada di rumah sakit ya, kita sebaiknya ya pelayanan yang lebih intensif.
7: Ia mengimbau masyarakat khususnya orang tua untuk menjaga imunitas tubuh dengan istirahat yang cukup, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengonsumsi makanan bergizi.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tanah Kali Kendingding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makan bergizi gratis SPPG. Andika Sana melaporkan selengkapnya.
10: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tanah Kali Kendingding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Selain memastikan terpenuhinya gizi, pihak SPPG juga menyajikan beragam menu yang berganti setiap seminggu sekali. Mukorobin, selaku mitra SPPG Tanah Kali Kendingding, menjelaskan siswa memperoleh menu telur 3 kali seminggu, namun Mukorobin menyebut ada yang berbeda dengan SPPG lain, yakni setiap Jumat pihaknya menyediakan menu premium dengan beragam olahan makanan kekinian.
11: Karena memang dalam satu minggu itu ada menu wajib, menu telur dalam satu minggu itu tiga kali. Dan di akhir pekan, di hari Jumat, kita menggunakan menu yang premium.
10: Seperti apa, Pak, menu premium itu?
11: Seperti chicken katsu, seperti...
12: Hari ini somai.
11: Hari ini somai dengan wedges, terus burger.
10: Untuk memastikan operasional SPPG sesuai SOP, serta menu MPG sebagaimana yang ditetapkan, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau secara langsung. Ia berkeliling melihat proses memasak, higienitas selama produksi, hingga menyiapkan menu bahkan rasa MBG.
13: Makanannya juga kualitasnya cukup baik, ya. Jadi perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi. Macam makanan juga banyak, jadi siswa sekolah pasti juga tidak bosan, karena dari 3 bulan itu sudah 59 menu yang mereka sajikan. Jadi ini berarti cukup bagus ya.
10: Meski baru beroperasi 3 bulan, SPPG Tanah Kali Kendingding telah melayani lebih dari 2.000 penerima, baik siswa sekolah maupun 3B, yaitu bumil, busui, dan balita non-PAUD. Bahkan mampu menyerap puluhan tenaga kerja dari warga sekitar. Andi Hasana melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Mendengar pagi ini ya, kami informasikan untuk Anda peristiwa yang terjadi di samping Mes Mandiri ya kemarin, yang ada lahan kosong yang dipenuhi dengan pohon dan juga semak belukar ya. Tadi malam sekitar pukul 19.30 menit terjadi kebakaran ya, yang juga dipicu masih dalam proses investigasi ya, dan api menyebar juga cukup cepat dan juga cukup besar karena angin yang bertiup juga kencang ya, itu menyalanya luar biasa ya, dan juga mengakibatkan asap ya, kami merasakan di sekitar kantor RRI, perumahan RRI ya, asap mengepul ya, itu juga sampai berkabut ya. Terus kemudian juga salut kepada teman-teman dari damkar, teman-teman juga dari mobil-mobil tangki air, bapak-bapak sopir, terima kasih. Terus kemudian teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD ya, terima kasih banyak untuk tanggap cepatnya sehingga api kurang lebih sekitar 2 jam berhasil dipadamkan. Ya, ini harus berhati-hati, kita juga sebagai warga masyarakat harus melakukan pengawasan secara melekat, pengawasan juga secara berkesinambungan ya, terhadap aksi-aksi yang dinilai tidak bertanggung jawab. Misalnya melakukan pembakaran, masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran, pembukaan lahan dengan cara dibakar, kemudian juga membuang puntung rokok dengan sembarangan ya, karena itu bisa memicu ya terjadinya kebakaran seperti yang banyak terjadi di Sorong ini, juga cukup berkabut ya, sehingga juga mengganggu lalu lintas udara, yang akhirnya juga ada beberapa penerbangan yang harus di cancel ataupun juga terlambat karena masuk ke wilayah Sorong ini cukup berkabut. Malam di pagi hari ini pun juga cuacanya sangat berawan ya, jadi memang jarak pandang terutama yang dari udara itu memang agak sedikit menyulitkan. Dan juga dihimbau untuk semuanya ya, please untuk tidak membakar hutan secara sembarangan. Ingat bahwa itu hutan yang ada di Sorong ini sebetulnya itu jantung ya untuk udara ya, jantung untuk juga air. Kalau misalnya terbakar susah nanti ya, tidak bisa dipergunakan dengan sebaik-baik mungkin gitu. Jadi mohon sekiranya untuk Anda pendengar juga menghimbau ataupun juga turut juga melakukan pengawasan ya kepada masyarakat untuk tidak membakar ataupun juga melakukan aksi-aksi dengan unsur kesengajaan sehingga terjadi kebakaran yang bisa merugikan kita bersama.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Mi, kenapa Iki sholat? Raso ke wihara, Acin ke pura.
3: Iya, Ikis, Russell, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
2: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
3: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
4: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Pendengar di pagi hari ini, informasi lainnya juga untuk Anda kami hadirkan ya. Salah satunya ya juga terkait dengan rangkaian kegiatan-kegiatan ya yang mungkin bisa Anda ketahui ya, di mana ada 6 ancaman mengintai Parimanta yang ada di Raja Ampat. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan juga masyarakat ya untuk bisa menjaga ekosistem Parimanta. Salah satu pari yang juga sudah mulai langka ya, dan ini juga ada di wilayah Raja Ampat ya. Jangan sampai penghuni ekosistem yang ada di laut Raja Ampat ini menjadi terancam ya, hanya karena ketidaktahuan ataupun juga ketidakpedulian kita, para pelaku ataupun juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

lagu lawas ya. Nih. Baru saja kita dengarkan bersama dari Farid Harja dan pendengar membawa kita di pukul 7:58 menit. Sesaat lagi Anda dapat mengikuti informasi terkini dari Pro3 Jakarta lewat Warta Berita.

0: Porta Vita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya otorita ibu kota Nusantara menertibkan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura Bukit Suwarto. Gubernur Kalimantan Selatan membuka sayembara dan menjanjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pembakaran hutan dan lahan. Senat Amerika Serikat menolak resolusi yang menyerukan Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengecek Lapas Cibinong Bogor, Jawa Barat untuk mendalami temuan ombudsman serta memastikan peruntukan fasilitas dan menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan fasilitas hunian. Agus Andrianto menegaskan bahwa kementeriannya akan mengambil langkah sesuai dengan aturan apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran atau juga praktek yang menyimpang dari ketentuan. Senat Amerika Serikat menolak resolusi yang menyerukan Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang dengan Iran dengan hasil tipis, yaitu 49 mendukung dan 50 menolak. Sebagian besar Partai Republik tetap mendukung Trump dalam konflik tersebut, meskipun 4 senator memilih mendukung resolusi ini. Dari dunia olahraga, Fajar Alfian dan Muhammad Sobil Fikri melaju ke babak 16 besar ganda putra Asian Games 2026 yang berhasil menang atas Hari Haran Asam Karunan dan MR Arjun, tampil di Ichimuya City Municipal Gymnasium. Fajar dan Fikri menang dengan skor 21-14 dan 21-11 atas wakil dari India tersebut. Otorita Ibu Kota Nusantara bersama dengan tim penertiban pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura Bukit Suwarto untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan sekapnya Niswar Kula.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Suwarto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
2: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
1: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Suwarto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Suwarto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
3: Hari ini yang sudah dirambah diduduki itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
1: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku, datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
4: Nah, ini kan mau dijual untuk kue pulang dulu, Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolonglah anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya, kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
1: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, Oikan menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Bukota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin membuka sayembara dan menjanjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pembakaran hutan dan lahan. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
5: Begini, kalau ada melaporkan sama Polda, ketangkap, orang yang dibawa, apa, itu sembara.
6: Berbagai upaya dilakukan Pemprov Kalsel untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terbaru dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna mendeteksi dan melaporkan tindak pidana kebakaran. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menjanjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Muhyiddin mengatakan laporan dapat disampaikan masyarakat kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Kalsel. Hal itu disampaikan Muhyiddin usai meninjau penanganan karhutla di kawasan Jalan Gubernur Sarkawi, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Meski gubernur belum menyebutkan nominal bonus yang disiapkan, namun ia memastikan pemerintah daerah memberikan apresiasi bagi masyarakat yang membantu mengungkap dugaan pembakaran lahan secara sengaja.
5: Begini, kalau ada melaporkan sama Polda, ketangkap, orang yang dibawa, apa, itu sembara lah. Ada sudah kita berikan, harinya dapat dana lah. Nanti kita berikan.
7: Dan, kalau boleh tahu, ada nominal lah?
5: Ada, kalau nominal
7: ini. Tapi pasti ada dari pemerintah?
5: Ada.
7: Bonus.

0: sementara sebagian besar kebakaran penyebabnya adalah aktivitas manusia.
1: Namun, sekali lagi dari identifikasi Polda Kalimantan Selatan, tadi Pak Kapolda, Pak Waka, dan Karopok, itu ternyata kebakaran kita benar-benar, Pak, saya mohon maaf, benar-benar tidak karena kondisi alam. Ada upaya-upaya yang dilakukan dari sektor sengajaan maupun tidak sengajaan dari ulah manusia. Yang ini proses hukum tetap berlangsung. Pak Kapolda tidak boleh kurang dari tegas untuk kemudian menegakkan aturan tanpa dilengkapi dengan kepentingan politik. Kita akan kawal.
0: Berdasarkan data Pusdal Ops BPBD Provinsi Kalsel per 23 September 2026, total luas lahan terdampak di wilayah ini telah mencapai 23.560,57 hektar. Operasi penanganan di lapangan difokuskan pada 3 wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Prioritas pemadaman yaitu Guntung Damar dengan luas lahan terbakar mencapai 960,22 hektar, hutan lindung seluas 1071,22 hektar, serta wilayah pengayuan seluas 549,7 hektar.
2: Kementerian Kesehatan bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menggelar advokasi uji coba RBKP, IDRG, dan KRIS di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung. Berikut laporan selengkapnya, Ayu Citra.
3: Untuk mewujudkan transformasi Jaminan Kesehatan Nasional JKN, Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Wagub Jawa Timur, Emil Dardak, menggelar advokasi uji coba RBKB, IDRG, dan KRIS di RS Dr. Iskak Tulungagung. Agenda ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan pada hari ini oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, saat melakukan kunjungan kerjanya di Tulungagung. Ia menyebutkan bahwa kegiatan advokasi kali ini diadakan agar layanan kesehatan rujukan tingkat lanjut tidak berlangsung secara berbelit-belit karena aturan birokrasi, sebab memang selama ini masyarakat beranggapan proses rujukan harus melalui tahapan yang sangat panjang.
4: Jadi sederhana, rujukan tuh jangan jelimet karena aturan birokrasi. Nah, seringkali orang berpikir aturannya adalah dari rumah sakit tipe C, lalu ke B, lalu ke A, lalu ke UN, ya kan? Nah, ini makanya kemudian rumah sakit itu sebenarnya punya pemetaan. Nggak berarti rumah sakit tipe B itu unggul di semua jenis.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI Dr. Ashar Jaya menambahkan bahwa pemilihan Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung sebagai lokasi uji coba dikarenakan memang di Surabaya telah diwakili oleh rumah sakit yang ada di Bandung. Lalu posisi Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung ini merupakan satu-satunya rumah sakit yang tidak ada rumah sakit tingkat provinsi.
5: Tulungagung pertama satu, Surabaya sudah diwakili oleh Bandung. Ya, karena di Bandung itu ada rumah sakit milik Kemenkes, ada rumah sakit milik provinsi. Yang tidak ada rumah sakit milik provinsi dan rumah sakit milik Kemenkes. Yang siap adalah Kabupaten Tulungagung.
3: Oleh karena itu, pemerintah berharap pula ke depan BPJS Kesehatan bisa mengutamakan upaya penanganan kepada pasien lebih dulu daripada pengurusan birokrasi. Ayu Citra melaporkan.
2: Harga ikan di pasar Flamboyan, Pontianak, Kalimantan Barat terus mengalami kenaikan yang dipicu cuaca buruk dan keterbatasan bahan bakar bersubsidi untuk nelayan. Berikut laporan selengkapnya Viko Aladi.
6: Pedagang ikan di pasar Flamboyan, Hasan, mengatakan harga ikan hari ini bervariasi. Ikan gerondongan dijual Rp30.000 per kilogram, badar Rp35.000, bandeng Rp36.000, bawal Rp60.000 hingga Rp65.000, dan tongkol Rp35.000. Menurut Hasan, harga ikan kerap naik turun tergantung harga dari agen pemasok.
7: Agen, itu pemasaran. Kalau agen ngasih kita mahal, kita jual mahal. Agen ngasih murah, kita jual murah. Maka relatif, harga tidak bisa dipatok.
6: Hasan juga menambahkan, meskipun stok ikan cukup banyak, harga tetap tinggi. Penyebabnya, nelayan kini sulit mendapatkan bahan bakar bersubsidi untuk melaut. Di sisi lain, seorang pembeli, Rumayati, mengaku tetap membeli ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Dirinya membeli ikan tenggiri seharga Rp50.000 per kilogram.
8: Standar lah.
6: Kondisi serupa juga dirasakan Aulia, seorang pemilik rumah makan di Jalan Danau Sentarum, Pontianak. Aulia mengungkapkan omset penjualannya mengalami penurunan akibat melonjaknya harga ikan dan sayuran.
8: Karena faktor cuaca ya, karena ini asap, gitu, mungkin nggak ada yang laut. Jadi harga ikan tuh sekarang tuh udah tinggi lah gitu, mau jualnya tuh agak susah.
6: Kenaikan harga ikan diperkirakan terus berlangsung selama cuaca buruk dan keterbatasan.

0: bahan bakar bersubsidi belum teratasi. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat mengurangi konsumsi ikan sehari-hari. Fiko Al-Hadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih dan masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kabupaten Kudus melakukan penanaman 50 pohon di wilayah kosong untuk menghadapi musim hujan, di mana bibit pohon berasal dari masyarakat dan pengadaan pemerintah. Heri Sulistiarso melaporkan.
2: Setiap Jumat kami perintahkan kepada PKPLH untuk menanam pohon ya, minimal 50 pohon.
3: Saudara, Bupati Kudus Samanin Kakoris telah menginstruksikan kepada Dinas PKPLH untuk melakukan penanaman pohon di sekitaran jalan protokol. Bupati meminta agar dinas tersebut melakukan penanaman 50 pohon setiap hari Jumat. Karena di sepanjang jalan di wilayah perkotaan masih ada ruang kosong yang pohon penghijauannya mati, sehingga nantinya wilayah perkotaan akan tampak lebih asri dan hijau dengan jenis pohon berakar tunggal sehingga tidak merusak trotoar. Dan menjelang musim hujan, pohon-pohon tersebut nantinya akan lebih cepat berkembang. Tidak hanya di dinas PKPLH saja, dinas-dinas lain juga diminta untuk menanam pohon di sekitaran lingkungan kantornya.
2: Setiap Jumat kami perintahkan kepada PKPLH untuk menanam pohon ya, minimal 50 pohon. Ini dalam rangka menghadapi musim hujan dan menghadapi juga tanaman-tanaman yang sudah mati, yang sudah rusak, kita sulami untuk menjadi ayoman jalan ya. Tentunya ada yang pro kontra, kita jelaskan bahwa yang kita tanam adalah jenis pule dan tabibuya ya, sehingga akarnya tidak terlalu merusak jalan maupun trotoar.
3: Sementara itu, PLT Kepala Dinas PKPLH Kudus, Didik Tri Prasetyo mengatakan dalam penanaman pohon yang dilakukan oleh Bupati adalah bibit-bibit pohon dari kiriman masyarakat, yakni dari ucapan HUT Kemerdekaan RI maupun ucapan Selamat Hari Jadi Kota Kudus. Dari jumlah itu, maka bibit-bibit pohon yang ditanam di lahan-lahan kosong, sedangkan untuk penghijauan pihaknya menyediakan bibit-bibit pohon berakar tunggal, sehingga tidak merusak trotoar dan ruas jalan.
4: Ya, ada sih mas, kami di pembibitan kami kan melakukan pembibitan juga ya. Termasuk bantuan-bantuan dari yang berkenan untuk membantu ya, bukan cacing penebangan begitu ya. Akar kan mas, akar itu yang itu kan mas, tanaman-tanaman keras seperti pule, kemudian tabibuya.
3: Penanaman pohon selain menambah asri ruas jalan juga akan menyerap air saat musim hujan dan menjadikan udara semakin bersih sehingga banjir akan terkurangi. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melalui kegiatan kelas sungai yang unik oleh komunitas Jogja Adventure Kids, anak-anak diajak bertualang menyusuri Sungai Code menggunakan perahu karet sekaligus belajar menjaga kelestarian lingkungan dan menanamkan rasa cinta tanah air. Berikut laporan selengkapnya Wahyu Suryo.
5: Anak-anak ini menaiki perahu karet saat menyusuri Sungai Code yang membelah Kota Yogyakarta. Mereka mengikuti kelas sungai yang digelar komunitas Jogja Adventure Kids. Anak-anak peserta kelas sungai usianya antara 7 hingga 12 tahun. Mereka sangat menikmati aktivitas berpetualang di alam terbuka, sekaligus belajar mengenal bentang alam Sungai Code yang berhulu di Gunung Merapi. Melalui kelas sungai, pendiri Jogja Adventure Kids, Zaini Mansyur, ingin menunjukkan adanya kehidupan masyarakat dan alam di sekitar kawasan sungai. Lewat cara ini, ia juga ingin menanamkan rasa cinta tanah air kepada anak-anak Indonesia.
6: Pentingnya sungai buat manusia tentu untuk kehidupan masyarakat. Jadi sungai sendiri kan sumber mata air, keberadaan itu. Kemudian ekosistem sungai juga menyimpan banyak flora fauna yang harus dijaga. Sementara anak-anak itu kan harus dikenalkan, mas. Cinta tanah air itu kan diterjemahkan dengan cara sederhana, yaitu mencintai tanah dan air. Salah satu titik tempat belajarnya adalah sungai, bukan di ruang kelas tertutup, tapi mereka harus keluar, harus basah, harus mengenal air, kondisi air, tanahnya.
5: Selain menyusuri Sungai Code menggunakan perahu karet, anak-anak peserta kelas sungai, salah satunya Alif, juga melakukan berbagai aktivitas lainnya.
7: Seru, soalnya nginep, terus banyak kegiatan. Naik perahu, terus nanem-nanem, bikin kolam buat mata air.
5: Melalui aktivitas kelas sungai, Zaini Mansyur sebagai pendiri Jogja Adventure Kids ingin memperkaya pemahaman anak-anak terhadap manfaat sungai bagi lingkungan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.

Halo Sobat BMKG, kembali dalam Perakiran Cuaca Indonesia untuk hari Sabtu 26 September 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Surigi diperkirakan berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara dalam kategori 2 dengan kecepatan angin maksimum 55 knot dan bergerak ke arah barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Kemudian bibit siklon tropis 92W berada di pesisir selatan Thailand dengan kecepatan angin 15 knot dan bergerak ke arah barat laut. Sistem ini tidak memberikan dampak terhadap kondisi cuaca di Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik atau pusaran angin diperkirakan berada di Laut Cina Selatan dan Selat Makassar, sehingga membentuk daerah perlambatan dan pertemuan angin yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tersebut. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara, perlu diperhatikan potensi awan hujan di wilayah Samudra Hindia Barat Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Selat Malaka, Laut Natuna Utara, Selat Karimata, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat. Ikuti informasi terbaru dari pihak bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiran cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Waspada terhadap potensi hujan petir bagi Sobat BMKG yang berada di Kota Pekanbaru, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Tanjung Selor, Bengkulu, dan Bandar Lampung. Terdapat juga potensi udara kabur bagi Sobat BMKG yang berada di Kota Palembang dan Pangkal Pinang. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan ringan di Serang, Jakarta, Bandung, dan Mataram. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Kupang, serta potensi udara kabur di Yogyakarta. Kita lanjut ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Bagi Sobat BMKG yang berada di Kota Banjarmasin, waspada terhadap potensi asap atau kabut dan suhu udara yang dapat mencapai 37 derajat Celcius. Kita lanjut ke Pulau Sulawesi, diperkirakan potensi hujan sedang di Mamuju, hujan ringan di Palu, serta cerah berawan hingga berawan di Gorontalo, Manado, Kendari, dan Makassar. Terakhir kita ke Pulau Maluku dan Papua, diperkirakan potensi hujan ringan di Nabire, Jayawijaya, dan Jayapura. Kemudian potensi berawan tebal di Ambon dan Merauke, serta potensi udara kabur di Ternate, Sorong, dan Manokwari. Selanjutnya, bagi para nelayan dan Sobat BMKG pengguna transportasi laut, pada esok hari, angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspada gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut, karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan pesisir Kalimantan Tengah. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat dapat terjadi secara lokal. Waspada pula terhadap risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan sobat dengan kondisi cuaca serta pantau terus informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Saya Robert Malaseme, SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Iya, pendengar, tadi malam ya, setelah dua hari sebelumnya di tanggal 24 ya, pada hari Kamis 24 September diadakan kebaktian kebangunan rohani atau KKR ya di alun-alun IMAS yang menghadirkan pembicara senior Pastor Stephen Tong ya. Terus kemudian juga tadi malam di hari Jumat 25 September 2026 ya, kembali umat Tuhan ya, disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan lewat KKR yang diselenggarakan di Pantai Reklamasi ya. Tadi malam tuh lumayan ya, di sini rame ya, jalan-jalan yang ada di Ahmad Yani juga rame sekali, dan kondisi cuaca juga di pagi hari ini cukup cukup bersahabat ya. Dan juga semoga Pastor Stephen Tong dan juga kru yang mungkin akan melanjutkan perjalanan di pagi hari ini senantiasa diberkati Tuhan, diberi sehat, kuat, umur panjang, sehingga dapat terus mewartakan kebenaran firman Tuhan. Dan juga pendengar, di pagi hari ini saya akan hadirkan rangkaian informasi terkini lainnya untuk Anda hingga jelang pukul 9 pagi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Waktunya untuk menanam ya, dan juga mulai memanfaatkan pekarangan rumah. Kata siapa tidak bisa menanam? Kalau misalnya terkendala dengan halaman rumah yang sempit ya, itu bisa dimanfaatkan dengan menaruh tanaman-tanaman di polybag misalnya ya. Dengan menaruh tanaman di polybag, terus kemudian juga mungkin bisa ditaruh di pot-pot mini ya, itu di dalamnya, di situ semuanya bisa ditanam ya, dan pastinya juga akan menghasilkan entah itu cabai, tomat ya, terus kemudian cabai, tomat atau juga daun bawang, ada jahe gitu, serai ataupun pokoknya apotek hidup ya, ada juga yang tanam terong juga ya, itu jadi ya, tergantung kemauan kita. Terus juga ini ada yang mau tanam selada, yang mau tanam pok choy juga bisa dipanen dan dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga gitu ya. Oke, dan mendengar di mana nih, salah satunya ada padi gogo yang dinilai potensial dikembangkan di lahan kering yang ada di wilayah Kabupaten Sorong ya. Apalagi untuk pengembangan komoditas pangan ya, dinilai tidak harus bergantung pada lahan sawah tapi juga memanfaatkan lahan kering yang ada. Ini disampaikan PLH Sekretaris Dinas Tanaman Hortikultura ya Kabupaten Sorong, Sarman P. Kubewa, yang mengatakan bahwa selama ini budidaya padi lebih banyak dilakukan di lahan sawah yang memiliki sumber air memadai. Namun sebagai bagian besar masyarakat Papua juga melakukan aktivitas pertanahan di lahan kering, padi gogo menjadi salah satu jenis tanaman yang dapat dikembangkan pada kondisi tersebut ya. Terus kemudian kalau di lahan kering ya, itu namanya padi gogo, padi ladang, itu dikembangkan juga di Kabupaten Sorong di beberapa distrik dan kampung, tapi belum terlalu luas. Dan menurutnya kondisi geografis Papua menjadi salah satu alasan pengembangan padi gogo yang harusnya secara merata, kemudian juga harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Mudah-mudahan ya bisa terlaksana. Buatannya yang lagi perjalanan, yang lagi melakukan olahraga, tadi saya lihat ya teman-teman dari Sorong Runners juga barusan lewat, banyak juga yang running juga ya. Mudah-mudahan juga tetap semangat. Yang lagi olahraga di Pantai Reklamasi juga, yang di wilayah Sorong Modern City, semangat selalu.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pendengar, sesaat lagi di pukul 9 pagi Anda dapat mengikuti informasi terkini kembali langsung dari Pro 3 Jakarta. Selamat menikmati sarapan pagi ditemani dengan informasi dari Pro 1.

0: pemandangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal, kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
3: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole. Bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin. Kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
3: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
2: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan